0: bagi kejahatan transnasional termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karniveiraku atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1,000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1,000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1,000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijau bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenaga Kerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenaga Kerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkom Digi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan, pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muthia Hafidz kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
5: Sederhana, bukan?
4: Saya Maria Immaculata.
5: Saya Maria Immaculata.
4: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih.

0: Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
2: You're listening.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dan RRI Palu yang hingga saat ini terus berada di jalur siar kami. Ya. Dan pendengar, seperti biasanya di Selasa hari ini 4 Agustus 2026 kita di edisi siar Sulteng Menyapa. Dan pada kali ini untuk membahas topik kita dalam Sulteng Menyapa ini, topik kita adalah kekerasan dan main hakim sendiri. Ini masih marak terjadi ya di tengah masyarakat kita. Nah, berkaitan dengan itu banyak hal-hal yang tentunya tengah menjadi perhatian atensi dari publik ya, terkait dengan topik kita yaitu kekerasan dan main hakim sendiri. Nah, pendengar, aksi main hakim sendiri ini kembali menjadi fenomena yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir ini berbagai peristiwa terjadi di berbagai tempat, berbagai daerah, termasuk kita di Sulawesi Tengah ini. Nah, ironisnya tindakan tersebut kerap dilakukan secara terbuka, disaksikan orang banyak, bahkan yang lebih menyayat hati, tindakan yang seakan tidak berperi kemanusiaan ini direkam ya dan disebarluaskan melalui sosial media. Nah, fenomena ini memunculkan berbagai tanggapan, berbagai pertanyaan yang mendasar. Mengapa masyarakat begitu mudah memilih kekerasan dibandingkan menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum? Apakah ini yang merupakan bentuk hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, atau justru semakin memudahkan ya memudarnya nilai-nilai kemanusiaan dan gotong royong yang menjadi jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia? Nah, main hakim sendiri bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan korban baru ketika emosi mengalahkan akal sehat. Nah, dan pendengar, untuk membahas hal itu di studio kami RRI Ampana sudah hadir kedua narasumber kami. Yang pertama dari Kepolisian Resor Tojo Una-Una, Bapak Kasat Samapta AKP Marianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, mungkin bisa didekatkan sedikit, Pak Kasat. Ya. Oke. Okay. Ya, dan di samping beliau ada Ustadz Kondang Tojo Una-Una. Ya, beliau ini sudah warawiri di RRI dalam berbagai segmen acara khususnya religi. Ya, Bapak Ustadz Muhammad Hamdi LC/STHI. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan di RRI Palu ada rekan kami Mbak Rini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rini. Ya, baik. Nah, baik, pendengar, saya ke Pak Kasat dulu. Pak Kasat, berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, dalam pandangan kepolisian, apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat masih nekat melakukan aksi main hakim sendiri, Pak Kasat?
3: Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Ya. Saya AKP Marianto, selaku Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una. Ya. Saya baru menjabat kurang lebih 2 bulan.
0: Ya, belum lama.
3: Ya. Ya. Terima kasih atas undangannya ya. Kepada RRI Ampana. Terkait sekarang maraknya kekerasan dan main hakim sendiri, kemungkinan ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan hal itu sekarang mungkin marak terjadi.
0: Iya.
3: Yang pertama mungkin faktor emosi. Mungkin emosi spontan yang tidak terkendali, tanpa ke pemikiran yang panjang, langsung ambil tindakan sendiri. Mungkin main pukul atau main keroyok kepada salah satu pihak. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga faktor kurangnya mungkin pengawasan atau kurangnya kesadaran hukum terkait kekerasan. Jadi perlunya kita selaku penegak hukum, instansi terkait untuk memberikan wawasan maupun edukasi hal tersebut.
0: Iya, iya, memang ini apa namanya, hal yang diperlukan dalam apa yeah. namanya, menangani hal ini agar tidak terus-terusan terjadi, ya, khususnya di wilayah kita Sulawesi Tengah dan di khususnya di Kabupaten Tujuh. Oke, okay, baik, itu satu penjelasan dari Pak Kasat. Nah, saya ke Ustadz. Ustadz, ini saya panggilnya Ustadz karena ya, beliau ini adalah Ustadz RRI, ya. Baik, Ustadz, dari sudut pandang nilai-nilai keagamaan, mengapa aksi main hakim sendiri ini tidak dapat dibenarkan?
2: Ya, jadi gini, main hakim sendiri ini jelas tidak dibolehkan dalam syariat kita. Kenapa tidak dibolehkan dalam syariat? Karena dalam syariat kita, seseorang itu hanya boleh dihukum ketika dia sudah benar-benar terbukti melakukan kejahatan. Ya, dan main hakim sendiri itu melanggar prosedur penegakan hukum. Ya, orang itu kan sebelum dia divonis harus ada tahapan prosedur. Ya, dimulai misalnya dengan penyelidikan. Apakah perbuatan itu adalah tindakan pidana misalnya, Pak, ya? Kemudian naik ke tahap penyidikan. Nanti mungkin dibenarkan kalau saya salah. Setelah itu mungkin kalau berkasnya lengkap dilimpahkan ke kejaksaan, Pak, ya? Apa? Ya. P21 apa istilahnya?
0: Ini, P21. Ini bisa jadi penyidik juga ini, Pak.
2: Boleh bawa honor mungkin. Ya. Nanti di kejaksaan baru kemudian ajukan ke pengadilan untuk disidang. Nah, di sidang itu kan ada di pembacaan dakwaan, ada eksepsi, ada putusan sela, ada pembuktian, dihadirkan saksi, segala macam, panjang prosesnya. Kemudian ada tuntutan dari jaksa, ada pembelaan dari terdakwa, ya. Baru kemudian ada vonis. Jadi panjang, baru seseorang itu bisa divonis. Nah, orang ketika kita main hakim sendiri, semua proses itu kita lewati. Dan kita mengambil tugasnya polisi, kita ambil tugasnya jaksa, kita ambil tugasnya hakim, kita ambil tugasnya eksekutor, semua diambil oleh massa. Jelas itu tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Bahkan dalam pandangan syariat, ketika ada orang yang melakukan kriminal, taruhlah dia benar-benar melakukan kriminal, kejahatan, kita dianjurkan untuk memaafkan di awal. Ya, contoh dalam kasus hukuman had itu hukuman yang kadarnya, jenisnya sudah Allah tentukan. Misalnya pencuri dalam agama Islam hukumannya adalah dipotong tangan dengan beberapa syarat. Pezina dicambuk atau dilempar batu sampai mati. Kemudian pemabuk dicambuk. Itu hukuman had namanya. Yeah. Nabi katakan dalam sebuah hadis, ta'afaul hududa fima bainakum. Kata Nabi, salinglah kalian memaafkan dalam masalah hukuman had di antara kalian. Misalnya kita dapat, ada pencuri kita dapat. Begitu kita lihat, ternyata orang ini misalnya masih keluarga kita. Ya, atau dia hidupnya susah. Maka kata Nabi, saling baku maaf kamu kalau mendapatkan kasus-kasus seperti itu. Bukan langsung main hukum. Ya. Bahkan andaikan sudah dibawa ke pengadilan, ada kasus misalnya kriminal dibawa ke pengadilan, hakim itu penegak hukum dianjurkan untuk memaafkan selagi bisa dimaafkan orang tersebut. Kalau memaafkan lebih baik. Makanya dalam hadis misalnya Nabi SAW bersabda, idra'u al-hududa 'anil muslimina mastata'tum. Tolaklah hukuman had itu kayak potong tangan dari kaum muslimin semampu kalian. Ya. Fa in kana lahu makhraj fa khallu sabilahu. Kalau ada jalan keluar supaya orang ini tidak dihukum, maka biarkan dia, lepaskan dia, jangan dihukum. Contoh misalnya, contoh
0: jalur itu, ya.
2: Iya. Dalam agama kita pezina itu hukumannya dicambuk. Ternyata setelah diperiksa saksi ada misalnya, 4 orang saksi misalnya. 3 melihat kejadian itu zina, yang satu bilang saya cuma lihat dorong masuk kamar. Berarti yang satu hanya 3 yang memastikan, 1 karena 4 harus ada saksi itu. Ketika ada keraguan di sini, lebih baik hakim maafkan. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, fa innal imam an yukhti'a fil afwi khairul lahu min an yukhti'a fil uqubah. Seorang hakim itu lebih baik salah memaafkan pelaku, ya, kejahatan dibandingkan dia salah menghukum seseorang yang sebenarnya bukan pelaku kejahatan. Jadi di dalam agama kita di beberapa kasus dianjurkan kita untuk memaafkan pelaku kejahatan. Ya, bukan kemudian menghukum keras, tapi juga ya, jadi secara hukum tadi ini adalah sebuah kesalahan, tidak boleh main hakim sendiri. Dan kalau sampai main hakim sendiri kemudian orang yang kita hakimi ini sampai mati dan ternyata dia tidak salah, maka kita telah melakukan dosa pembunuhan yang salah satu dosa yang sangat besar dalam agama kita.
0: Baik.
2: Dosa yang sangat besar.
0: Iya, baik. Saya ke Pak Kasat lagi. Pak Kasat, dengan fenomena ini, ya, ini seberapa besar pengaruh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, ya, dengan munculnya aksi kekerasan? Apakah ini mayoritas dipengaruhi oleh emosi yang spontan yang seperti yang Pak sampaikan tadi, atau juga karena mungkin karena rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah tidak juga diruntuh, tapi sudah mulai berkurang?
3: Artinya begini, Pak. Sekarang memang marak kejadian yang seperti itu. Mungkin ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi. Yang pertama mungkin pengaruh dunia medsos, Pak.
0: Iya, medsos.
3: Sekarang kan memang juga luar biasa pengaruhnya. Kadang orang suka mau ikut-ikut.
0: Iya.
3: Misalnya ada masalah, usahanya bisa seolah-olah viral gitu.
0: Iya.
3: Suka mau begitu. Tapi padahal itu sebenarnya
0: tidak dibenarkan.
3: Jangan diikut kalau memang tidak bagus, tidak kan? Bagus,
0: iya.
3: Sudah itu pengaruh kepada mungkin cendekiawan, termasuk Pak Ustadz, kita-kita dari kepolisian harus sering-sering kita kasih edukasi atau pemahaman kepada masyarakat supaya pengaruh-pengaruh negatif seperti yang di luar-luar jangan sampai
0: masuk ke sini.
3: Jadi kita berikan pemahaman supaya kalau ada persoalan-persoalan bisa kita cari jalan keluar lah, jalan tengahnya.
0: Jangan keluar
3: sampai timbul kekerasan.
0: Ya,
3: ini yang karena penting. Kalau sudah terjadi kekerasan tentunya itu sudah tindak pidana, Pak, kan? Tindak pidana. Tentunya ada efek implikasinya kepada hukum yang harus dijatuhkan kepada misalnya yang tersangka atau pelaku. Ya. Jadi kita harus banyak melakukan mungkin ke sekolah-sekolah, kasih edukasi atau ke masyarakat mungkin di perkumpulan-perkumpulan, supaya kasih pemahaman kepada masyarakat masalah keamanan ketertiban, bukan juga tanggung jawab pihak keamanan semata, tapi
0: semua pihak.
3: Semua pihak kita berperan serta di situ.
0: Ya, dan ini kepolisian Resor Tojonauna saat ini semakin intens ya melakukan hal itu ya. Kita lihat
3: kita dari kepolisian Polres Tojonauna ada namanya program kita itu 110 yang dari Mabes itu. Jadi kita bagikan stiker-stiker di kantor-kantor, di tempat keramaian. Itu gunanya misalnya kalau ada terjadi suatu tindak pidana, Pak Ustadz, masyarakat bisa langsung lapor. Satu kali 24 jam kepolisian itu menerima aduan atau laporan dari masyarakat.
0: Jadi tidak perlu harus main hakim
3: sendiri. Jadi tidak perlu misalnya ada suatu tindak pidana di suatu tempat, mungkin tidak perlu jauh-jauh dulu kita mau datang dulu ke Polres atau apa. Atau ke Polsek, bisa langsung telepon 110.
0: Iya.
3: Telepon 110 nanti dari piket 24 jam di Polres kan siaga, Pak.
0: Iya.
3: Jadi nanti dari siaga itu sudah langsung connect itu dari mana itu yang telepon. Lokasinya di mana kan?
0: Sudah terdeteksi nanti, semuanya.
3: Ya. Dideteksi mana pihak keamanan yang terdekat, misalnya daerah Tojo gitu kan. Ditelepon, ada yang telepon dari Tojo, nanti dari pihak Polres itu hubungi ke sana.
0: Ke Tojo.
3: Di misalnya di desa ini ada permasalahan. Tolong cek segera tindak lanjuti. Itu program 110. Kemudian kita juga dari fungsi BIMAS, terutama Babin Kantimas itu kan setiap desa ada pembina fungsinya, yeah. Babin Kamtibmas namanya. Bekerja sama dengan Babinsa, yang setiap saat kasih pemahaman dengan sambang edukasi ke masyarakat terkait masalah keamanan. Terkait masalah proses hukum, penanganan pidana di Polres Tahuna khususnya ini, sekarang diperkuat fungsi reskrim, Pak. Yeah. Karena untuk penanganan pengaduan dan laporan dari masyarakat. Karena untuk wilayah Tojounauna ini, untuk daratan, Pak Ustadz, yang tangani Polres sekarang. Hmm. Jadi dari Polsek itu menerima laporan, nanti dilimpahkan ke Polres. Jadi Polres yang tangani, karena aturan sekarang yang penanganan pidana itu di Polres. Iya. Kecuali di Polsek Kepuluan. Hmm. Polsek Unauna, Polsek Wakep. Jadi begitu, Pak.
0: Iya, oke. Okay. Baik. Pendengar, aksi kekerasan dan main hakim sendiri ini tidak hanya diatur dalam undang-undang negara kita, negara Republik Indonesia, tetapi juga dalam agama kita, agama Islam. Ini jauh sebelumnya, sejak turunnya Islam ini sudah diatur. Tadi Ustadz telah menggambarkan bahkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, hukumannya ketika dia melanggar seperti mencuri, dipotong tangan, ya, dan lain sebagainya. Masih ada celah, ya, masih ada celah untuk sebisanya menghindari. Artinya kalau di kepolisian ini ada yang namanya restoratif justice, ya, kalau tidak salah. Nah, Ustadz, ini tindakan seperti ini, tindakan yang terjadi di apakah masyarakat yang dikenal religius masih mudah terlibat dalam tindakan kekerasan secara berkelompok karena pemahamannya yang betul-betul masih minim terkait dengan ajaran agama kita, atau memang karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasa tadi, untuk melampiaskan atau untuk mencari tren viral, ya, dengan kalau ada kekerasan dimasukkan di medsos dan lain sebagainya, atau seperti apa ini, Tan?
2: Jadi begini, menurut saya munculnya kekerasan ini atau main hakim sendiri ini sebabnya bukan hanya tingkat religiusitas seseorang yang turun, ya, tapi ada beberapa sebab. Di antaranya pertama ada yang dikenal dengan istilah psikologi massa. Yeah. Manusia itu ketika dia berkerumun, ketika dia berkumpul, maka kalau satu yang emosi, ada satu yang mulai mukul, itu yang lain akan akan kehilangan, akan jadi impulsif, apa istilahnya gitu, yang lain akan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Orang yang ketika dia sendiri penakut, kalau dia sendiri dia takut pukul orang, tapi kalau dalam masa dia lihat orang sudah mulai pukul, yang penakut pun akan berani untuk mukul. Makanya itu namanya psikologi massa. Saya rasa di kepolisian sudah paham sekali ini, menghadapi aksi-aksi demonstrasi misalnya, itu kalau satu lempar batu, yang lain akan cenderung ikut melempar batu. Nah, itu yang pertama penyebab menurut saya terjadinya main hakim sendiri ini di masyarakat. Jadi bukan hanya soal religi atau tidak religi, tapi ada psikologi massa. Yang kedua, saya melihat munculnya fenomena main hakim sendiri ini karena adanya kejadian kriminalitas serupa yang berulang-ulang-ulang. Ya, contoh kayak di Morowali kayaknya barusan ini, maling dipukul itu, atau terduga yang diduga mau maling motor dipukul, itu dari komen-komen saya baca, sering terjadi motor orang di situ hilang. Ya, sering terjadi kehilangan kendaraan. Maka ada emosi yang tersimpan.
0: Ini sudah,
2: ini sudah
0: akut barangkali, ya.
2: Mereka memang sudah tunggu itu.
0: Kapan
2: jadi
0: ketemu?
2: Itu hanya trigger saja, sudah ada pemicu sebelumnya. Nah, ketemu antara emosi yang terpendam dan psikologi massa tadi ini, massa yang berkerumun, ada satu yang memulai, maka disitulah keluar semua itu. Nah, mungkin ketika orang sudah kumpul, mungkin dia cuma satu kali pukul, ya, ah saya mau kasih satu kali pukul, ya kan? Saya punya motor dulu hilang,
0: sekali
2: saya bagi. Dia cuma satu kali, ya per orang cuma satu kali. Tapi kalau masa yang kumpul 100 orang, maka sang korban akan dapat minimal
0: 100
2: kali pukulan, mati orang. Mati orang. Ya, bahkan kalau di Jawa dulu pernah ada pencuri motor, itu ditangkap, diisi, dikalungin ban, ban mobil, diisi di ban dia, berapa biji ban disusun, ditaruh di tengah, disiram bensin, kemudian dibakar. Mana bisa hidup orang seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, ini juga mungkin poin penting, bahwa masyarakat melihat mungkin, ya, dugaan saya, ada penegakan hukum yang kurang maksimal. Ya, sehingga muncul ada residivis biasanya kan. Contoh kalau saya tidak salah di Bali itu yang pencurian ayam.
0: Iya.
2: Ya, itu kan di masa, kalau saya baca beberapa tulisan, ternyata beliau itu residivis. Ya, sudah beberapa kali melakukan kasus-kasus yang serupa. Nah, masyarakat lebih akan gampang emosi ketika dapat orang pelaku kriminal itu orang yang sudah beberapa kali ya melakukan kriminal, ngana lagi
0: ngana bahasa lagi, kita. Iya, bahasa kita.
2: Ya, akhirnya di masa. Nah, kemudian ini juga mungkin hasil penelitian, saya baca beberapa hasil penelitian, kenapa gini, bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang pemaaf. Orang Indonesia itu bangsa yang paling ramah mungkin di dunia ini, ya. Di antara bangsa yang paling ramah, paling baik itu mungkin bangsa Indonesia.
0: So Indonesia ya.
2: Saya ke waktu haji di Saudi, saya naik taksi. Itu sopir taksinya bilang, orang Indonesia, dia bilang, saya belum pernah berjumpa satu bangsa yang lebih baik, lebih ramah dibanding orang Indonesia. Dia bilang, saya bilang kenapa Pak? Dia bilang kalau bangsa-bangsa lain naik taksi, itu nawarnya enggak pakai otak, dia bilang. Enggak ngotak kalau bahasa sekarang. Orang Indonesia dia bilang itu tidak apa, dia bilang ramah, diajak bicara enak, kemudian kalau nawar dia bilang, jarang nawar lah, dia bilang 100 rial dibayar. Kalau nawar masih ngotak lah, tipis-tipis. Indonesia tuh bangsa paling pemaaf, bangsa paling ramah, bangsa paling baik. Bule-bule juga semua aku itu. Coba bisa dilihat itu di channel-channel YouTube bule-bule luar itu, rata-rata mereka bilang di antara bangsa yang ramah di dunia itu bangsa Indonesia. Tapi kenapa fenomena main hakim ini justru agak tinggi di Indonesia? Ini sebenarnya kayak dua sisi yang berseberangan tapi bisa menyatu. Nah, beberapa tulisan saya baca, hasil penelitian menyebutkan di antara faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri adalah kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya, jadi masyarakat sekarang itu sudah seperti hilang kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Nah, ini yang jadi PR, apalagi kasus-kasus hari-hari ini kan di media banyak kasus-kasus besar yang contoh misalnya yang terbaru, minta maaf nih Pak, kasus jam Pitsus itu ya, ya. Kayaknya. Nah, itu kan kayak banyak kasus lah dari dulu-dulu itu yang masyarakat menganggap ini kayaknya kalau diserahkan kepada penegak hukum ini bisa jadi orang ini malah lepas gitu. Ya. Nah, akhirnya masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada penegak hukum dan sudah mereka bilang daripada kita serahkan ke penegak hukum lebih baik torang saja yang adili. Jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim, jadi eksekutor.
0: Gas saja ya.
2: Gas.
0: Ya.
2: Itu yang terjadi. Nah, itulah kenapa ada jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengingatkan kita tentang pentingnya supremasi hukum ini, pentingnya penegakan hukum ini.
0: Ya.
2: Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum, salah satu kabilah yang terkenal, yang terpandang di kota Mekah, itu melakukan pencurian. Kemudian pencurian ini, kasus pencurian ini dilaporkan kepada Nabi. Ingat di awal Nabi suruh kalau ada kasus-kasus kayak gini, baku maaf kamu, jangan dulu bawa ke
0: saya ya.
2: Saya sebagai penegak hukum. Kenapa? Karena kata Nabi, fama balagani minal had. Karena kalau kasus semacam ini sampai ke saya sebagai penegak hukum, fakat wajib, maka wajib ditegakkan hukum. So tidak bisa kamu restorasi justice. Begitu dalam agama kita. Nah, ini perempuan sudah dilapor kepada Nabi. Dilakukan penyidikan, ternyata terbukti orang perempuan ini mencuri. Maka Nabi putuskan hukumannya adalah potong tangan.
0: Potong tangan.
2: Dalam Islam pencuri kalau terbukti mencuri dan nilai yang dicuri itu lebih dari 1 gram emas, kurang lebih. 1 gram emas itu berapa sekarang 1 gram nilainya?
0: 2 juta lebih.
2: Jadi kalau mencuri di atas 2 jutaan ke sana, ya, di atas nilai 1 gram emas, hukumannya potong tangan. Hmm. Kalau di bawah itu, dia tidak dipotong tangan. Karena orang kalau nyuri di bawah 2 juta biasanya karena kelaparan, butuh duit dan lain sebagainya. Tapi kalau di atas 2 juta, di atas 1 gram emas, biasanya memang itu spesialis pencuri. Pekerjaannya pencuri. Dibawa sama Nabi, Nabi putuskan dihukum potong tangan. Nah, keluarga dari ini perempuan ini kemudian bilang, ini orang perempuan dari kalangan terpandang, dari suku terpandang. Janganlah dihukum potong tangan, coba lobi Nabi. Ya. Maka mereka bilang, siapa kira-kira yang bisa melobi Nabi untuk membatalkan hukuman? Mereka bilang, ada orang yang Nabi sangat sayangi. Ya, siapa dia? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak dari anak angkatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah punya anak angkat dulu, pernah dia angkat sebagai anak, Zaid bin Harisah, punya anak namanya Usamah. Usamah bin Zaid ini, kemudian mereka datangi tolong lobi Rasulullah agar hukuman ini dibatalkan. Iya. Maka Usamah datang sama Nabi, kemudian dia lobi Nabi agar dibatalkan. Seketika Nabi marah. Nabi katakan kepada Usamah, atashfa'u fi haddi min hududillah. Kau melobi ya hukuman yang merupakan hukuman had dari Allah, hukuman yang sudah Allah tetapkan. Wa aimullah. Ya. Kemudian setelah Nabi marah Usamah, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi berkhutbah. Nabi katakan, innama ahlakal ladina min qablikum. Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, hancurnya generasi sebelum kalian, atau hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian, yaitu apabila ada orang yang mulia, orang yang terpandang, kalau di kita mungkin pejabat, ya, yang banyak duit, yang melakukan kejahatan, yang melakukan pencurian, mereka tidak tegakkan hukuman kepada orang tersebut. Wa idza saraka fihi mudhaif aqamu alaihi alhad. Tapi kalau yang mencuri ini rakyat jelata, orang biasa, orang yang tak punya link, tak punya duit, mereka tegakkan hukum kepadanya. Nabi kemudian tutup hadisnya, khutbahnya, wa aimullah, demi Allah. Lau anna Fatimah, andaikan yang mencuri adalah Fatimah, putrinya Muhammad sendiri, laqad ta'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Yeah. Jadi sejak awal Islam sudah mengatur bahwa penegakan hukum itu harus maksimal, harus betul-betul ditegakkan supaya tadi kepercayaan publik itu terbangun.
0: Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ada yang menarik tadi yang dari penyampaiannya Ustaz tadi, dan mungkin ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Kasat. Pak Kasat, aksi kriminalitas yang berulang kali terjadi, ini yang menjadi pemicu sehingga kalau saya dapat, orang Ampana bilang kalau saya dapat, memang kita bakar ya, ini bahasanya. Nah, apa langkah kepolisian Pak untuk mencegah misalkan terjadi pencurian orang yang sama, tidak lagi karena dengan orang yang sama yang terus berulang melakukan hal itu, disinilah yang menyebabkan kemarahan masyarakat ya, apalagi tadi Ustadz katakan ada psikologis massa, ini yang lebih berbahaya. Nah, apa langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk menjaga masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang mungkin dikatakan sudah berulang kali ya, langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah hal itu jangan sampai terjadi?
3: Tentunya untuk mencegah hal-hal tersebut supaya tidak terjadi, kami harapkan kepada mungkin masyarakat ya, apalagi di Ampana ini kan yang marak ini apa ya, biasanya tabung gas
0: ya, ini
3: kemudian curi pencuri kelapa ya
0: dua itu
3: ya, artinya yang ada di daerah kita
0: ya,
3: biasanya itulah. Kalau memang sudah berulang kali, berarti sudah diingatkan, mungkin sudah pernah diurus di kelurahan atau di desa. Saya harapkan ya jangan main hakim sendiri. Kalau memang didapat ada barang buktinya, silakan melapor di pihak kepolisian. Pasti akan ditanggapi. Sebagaimana yang Pak Ustadz sampaikan, mungkin sudah emosi akut ya.
0: Iya, akut.
3: Mungkin sudah berulang-ulang kali. Iya. Tentunya orang mungkin ya apa pengaruh ya. Mempengaruhi orang punya emosi. Nah,
0: karena dia terus yang bakar emosinya.
3: Ya. Karena Pak sekarang di lembaga pemasyarakatan dengan di Polres itu boleh katakan banyak Pak Ustaz. Ya. Sekarang ini apa namanya? Kalau di lapas kan sudah narapidana kan. Kalau di Polres masih sementara tahap penahanan
0: titipan.
3: Dari kepolisian atau titipan jaksa. Ya. Banyak Pak. Jadi perlunya kita ambil langkah-langkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat banyak, kepada mungkin yang anak-anak muda, terkait mungkin masalah itu mungkin tidak apa namanya, serta-merta juga masalah emosi atau apa pasti mungkin faktor ekonomi juga kan, faktor ekonomi sangat besar mempengaruhi hal-hal tersebut. Bayangkan kan Pak, mungkin kalau orang sudah ya bukan menyalahkan ini ya, faktor mungkin ekonomi orang sudah mungkin mau cari makan, waktunya makan atau ada mau perluan anak atau apa, karena mungkin tiada pekerjaan atau mungkin tanda kutip penghasilan minim. Ya mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas meningkat. Ya mari kita mungkin bekerja sama mungkin dari khususnya mungkin pemerintah daerah, swasta untuk membantu kita punya masyarakat supaya mensejahterakan masyarakat dengan mungkin adanya lapangan kerja atau mungkin usaha-usaha yang bisa merekrut orang dapat pekerjaan
0: supaya tidak supaya lagi
3: mengurangi hal-hal yang
0: mengurangi karimo dan mengurangi pencurian gas ini ya.
3: Itu Pak.
0: Nah, pencurian artinya, gas ini yang semakin marak ini.
3: Artinya langkah-langkah kita juga dari kepolisian, dari fungsi Bimas, dari Samapta khususnya kita itu
0: juga optimal
3: setiap
0: ya.
3: Hari melaksanakan patroli siang atau malam begitu juga Polsek. Begitu juga mungkin di masjid-masjid kita kasih himbauan.
0: Babin Kamtibmas juga.
3: Babin Kamtibmas mungkin ketemu masyarakat warganya disampaikan itu. Begitu Pak.
0: Iya, oke. Baik. Ustaz, kita lanjutkan lagi apa yang kita cukup tertarik dengan penjelasannya Ustaz tadi ini, masyarakat kacau ya dengan apa namanya penegakan hukum. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa serta-merta menyalahkan penegakan hukum karena kita melihat juga faktor dari psikologis masyarakat, apalagi masyarakat kita di sini. Nah, Ustadz, bagaimana ajaran agama memandang pentingnya menahan amarah dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada pihak yang berwenang?
2: Iya, jadi gini, dalam agama Islam hukuman itu harus betul-betul. Jadi hukuman itu bukan hanya menghukum pelaku tapi memberi efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Itu fungsi hukum. Tapi ada satu hal yang penting dalam agama kita, meskipun hukum itu keras, tapi hukuman itu eksekusinya termasuk dari penyidikan sampai keputusan itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Itu harus diserahkan kepada pemerintah atau dalam hal ini kalau di negara kita lembaga penegak hukum. Misalnya jangankan menghukum orang sampai mati atau memukul orang. Bahkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik itu harus diserahkan kepada pemerintah. Contoh dalam masalah misalnya penetapan kapan mulai Ramadan, kapan beridul fitri.
0: Iya.
2: Ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, itu meskipun kita melihat hilal misalnya, ini saya bawa ke kasus yang lain, tapi ada benang merahnya. Saya melihat hilal, saya tak boleh langsung umumkan. Saya harus laporkan ke pemerintah, pemerintah kemudian yang umumkan. Ya, kenapa? Kalau saya umumkan, itu bisa orang lain, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ya, bisa jadi perbedaan di masyarakat. Makanya dalam hadis misalnya, sahabat katakan kami berusaha melihat hilal. Kemudian kami lihat. Maka kami laporkan kepada Nabi. Kemudian Nabi berpuasa karena adanya hilal itu, fa amara nasa bisiyamihi, dan kemudian Nabi perintahkan orang untuk berpuasa. Jadi ulama katakan urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik itu harus diserahkan kepada pemerintah.
0: Ya.
2: Termasuk dalam penegak hukum. Kenapa misalnya kita harus serahkan kepada pemerintah, jangan main hakim sendiri? Karena ketika menghukum ini dilakukan oleh masyarakat, ini rawan terjadi konflik horizontal di antara masyarakat. Ya. Contoh gini, ada orang kita tangkap. Kita misalnya, oh ini terbukti mencuri, kita potong tangannya. Tapi masyarakat yang potong tangannya misalnya. Keluarganya bisa tidak terima senang.
0: Ya.
2: Ya. Kalau kayak di Arab itu kan keluarga itu mereka punya ikatan tersendiri, itu baku tolong, baku bantu, itu bisa perang perang antar suku. Ya, bisa terjadi konflik horizontal. Nah, makanya ini tidak boleh diambil oleh masyarakat, harus diserahkan kepada pemerintah. Ya, meskipun kita sudah jengkel, meskipun kita sudah dongkol, tahan. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ya, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kendalikan, kendalikan emosi, jangan marah dan jangan gegabah apa ya. Karena kata Nabi, innal ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu mengambil keputusan itu adalah datangnya dari setan. Setan suka di situ, ya, dia masuk, dia kompori kita, dia bikin kita emosi, kemudian kita bertindak, kita bunuh, kita hilangkan nyawa orang. Kan itu misalnya ya, dia mencuri misalnya, curi ayam, terus kita sampai hukum mati, itu kan sesuatu yang tidak sebanding, ya, antara perbuatannya dengan hukuman yang dia dapatkan. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Ya, sebelum kita menghakimi seseorang secara massa, pikirkan bahwa tindakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Tapi saya cuma mukul satu kali. Meskipun kau mukul cuma satu kali, tapi karena kamu lakukan secara massa, menyebabkan orang itu mati, maka kau akan pertanggungjawabkan itu di hari kiamat nanti. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang kurang lebih sama, ya, melakukan massa gitu. Ya, mereka massa seseorang, mereka bunuh seseorang, tapi dilakukan bersama-sama. Maka kata Umar bin Khattab, mereka semua dihukum mati. Jadi orang yang menghukum, melakukan tindakan massa ini kepada, menghakim secara massa kepada satu orang dan menyebabkan orang itu mati, maka Umar bin Khattab bilang mereka semua dikisas. Kisas itu kalau keluarganya tidak terima senang dan tuntut untuk dihukum mati, maka mereka dihukum mati. Kata sahabat, ya, wahai Umar, pelakunya banyak. Ya, mungkin 10 atau mungkin berapa orang. Kata Nabi, andaikan pelakunya itu satu San'a. Satu San'a itu kota San'a, ibu kota Yaman. Andaikan pelakunya itu satu ibu kota Yaman, maka semua akan saya hukum mati. Jadi begitu ya dalam syariat kita. Yes. Nasihat saya, janganlah kita main hakim sendiri. Meskipun banyak kekecewaan dalam hati kita, tahan. Ya, tahan.
0: Ya. Dan ini Islam sudah mengajarkan jauh sebelumnya ya.
2: Jauh sebelumnya. Nah.
0: Iya, oke. Baik, saya ke Pak Kasat lagi. Pak Kasat, ini juga selain aksi kekerasan ini juga main hakim sendiri. Menyita perhatian kita, justru kejadian-kejadian ini banyak di share ke sosial media. Ya, misalkan difoto, dan kita melihat dari situ, dan ini banyak terjadi. Nah, bagaimana kepolisian menyikapi masyarakat yang merekam atau bahkan ini bisa dibilang memprovokasi? Ya, bagaimana kepolisian menyikapi hal ini jika ya terjadi ini, khususnya di wilayah Kabupaten Tojono, dan sebelum terjadi langkah apa yang harus diberikan kepada masyarakat? Ya.
3: Terkait beredarnya, biasanya kalau ada kejadian begitu di sosial media, tentunya kan kita pihak kepolisian ada tim cyber, namanya itu patroli dunia maya. Tim patroli dunia maya itu biasanya mereka koordinasi dengan tim cyber Polda. Sekarang di Polda sudah ada direktorat cyber namanya. Mereka yang akan menetralisir untuk supaya tidak menyebar luas. Kemudian melalui langkah-langkah preventif patroli itu supaya tidak menyebar luas dan tidak jadi memprovokasi massa lewat dunia maya, karena itu pengaruhnya memang luar biasa.
0: Luar biasa lewat sosmed ya.
3: Iya. Kemudian melalui kantor-kantor yang dilakukan oleh yang membidangi hal tersebut.
0: Oke. Baik, saya ke Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz, ini apa yang menyebabkan nilai-nilai moral dan dan rasa kemanusiaan seolah-olah kalah oleh emosi ya ketika terjadi dugaan tindak pidana kejahatan? Ini karena pengaruh memang minim pemahaman agama atau?
2: Ya, memang tidak dipungkiri salah satu sebab munculnya tindakan-tindakan seperti itu adalah salah satunya adalah minimnya literasi kita terhadap agama atau pemahaman kita terhadap agama. Contoh paling kecil, jangankan menghukum seseorang sampai mati, menerima berita dan men-share berita saja. Ya, kita harus melakukan prinsip tabayun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhal beriman in ja'akum fasikum binaba'in. Kalau ada seseorang yang membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, maka hendaklah kalian tabayun. Kalian cross check dulu kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar jangan sampai kalian menghukumi seseorang. Karena dengan berita itu kalian hukumi seseorang. Ada berita itu macam-macam kan, bisa dari Facebook, bahkan bisa jadi ada pencuri sana, kejar,
3: ya kan? Padahal mungkin Bang Ali tidak betul.
2: Padahal mungkin dia tidak mencuri. Padahal mungkin dia hanya pindahkan motor. Padahal mungkin dia kata Allah, fatabayyanu, tabayyun dulu antusibu qauman bijahal, agar jangan sampai kalian menghukum seseorang di atas kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kemudian perbuatan kalian itu menyebabkan kalian menyesalinya di kemudian hari. Nah, jadi ini prinsip dasar dalam beragama, tabayun ketika dapat berita, tabayun sebelum mengambil sikap. Ya, di medsos pun seperti itu, ya, di kehidupan sehari-hari, ya, datang orang, ya ada di sana, itu misalnya bacuri kelapa. Pastikan betul tidak dia mencuri kelapa. Pastikan betul dia mencuri motor. Harus dipastikan. Karena terkadang banyak terjadi miskomunikasi, ya, banyak terjadi kesalahpahaman. Jadi sekarang ini saya melihat ini terutama dengan munculnya medsos, kadang prinsip-prinsip tabayun ini sudah
0: hilang, ya.
2: Hilang, ya. Dan sekarang saya nasihati untuk kita betul-betul bertabayun. Kenapa? Sekarang ini era di mana kita susah membedakan antara kebenaran dengan dengan artificial intelligence, AI, ya. Video sekarang itu, masya Allah, orang yang tidak berbuat sesuatu bisa dibikin videonya, suaranya, seolah-olah dia. Makanya saya kasih tahu mai tua di rumah, kalau ada nanti orang kirim video sama kamu, video saya dengan perempuan lain, jangan percaya itu.
0: Ini mengantisipasi.
2: Ada video saya menikah.

0: konsekuensi hukum bagi pelaku pengeroyokan atau kekerasan yang mengatasnamakan menghukum pelaku kejahatan?
1: Terkait misalnya ada kekerasan atau pengeroyokan, misalnya ada yang begitu, tentu itu tidak dibenarkan. Walaupun seperti yang Pak Ustaz sampaikan tadi, meluapkan emosi mungkin karena yang sudah berulang-ulang. Tapi negara kita adalah negara hukum yang semua diatur oleh undang-undang. Jadi percayakan penanganannya kepada pihak berwajib. Kalau memang misalnya terjadi itu, tentu ada beberapa pasal-pasal yang bisa diterapkan di situ. Pasal 170 itu masalah pengeroyokan secara bersama-sama melaksanakan kekerasan.
0: Itu diberlakukan, Pak.
1: Kemudian pasal penganiayaan 135.
0: Dan ini yang berat, Pak.
1: Biasanya itu ada bersamaan dengan pengrusakan. 406 pasalnya. Terakhir undang-undang KUHP yang baru ini pasal 466 sama juga. Artinya hal tersebut mudah-mudahan tidak sampai terjadi di wilayah kita. Begitu, Pak.
0: Iya. Oke, baik. Nah, Ustaz, ini juga tadi sudah dikatakan oleh Pak Kasat bahwa soal Kamtibmas ini, keamanan ketertiban masyarakat ini, tentu tidak hanya menjadi domainnya dari aparat penegak hukum. Nah, artinya di sini membutuhkan peran semua pihak, ya, terutama tokoh agama. Nah, Ustaz, sejauh mana peran tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan, Ustaz?
2: Iya, jadi peran tokoh agama tentu sangat sangat sangat dibutuhkan dalam hal ini, ya, karena masyarakat yang jauh dari tuntutan agama, tidak paham misalnya tentang konsep-konsep dasar beragama kayak tadi tabayun, akan lebih mudah melakukan kekerasan secara massa tadi, ya. Dan juga kita bukan hanya soal kekerasan massa ini yang kita perlu bimbingan di masyarakat, tapi menghilangkan akar masalah juga. Misalnya tadi di antara akar masalah pencurian ini, kalau saya amati akhir-akhir ini kan ada peningkatan kan di kita itu kayak tabung gas tadi
0: itu
2: ya.
0: Meningkat.
2: Pencurian kebun
0: kelapa.
2: Kelapa. Alpukat itu kan sempat ada yang viral posting itu. Viral. Nah, itu kalau saya amati salah satunya adalah rata-rata pencuri itu biasa pengguna narkoba atau judi online. Nah, makanya kami dalam penyuluhan itu bukan hanya soal aksi massa, tapi akar munculnya misalnya kasus pencurian itu. Ya, kayak tadi narkoba, kemudian judi online. Dan ini memang agak meningkat dua kasus ini. Saya kan membina juga di lapas, itu mayoritas penghuni lapas ya itu. Narkoba. Narkoba, termasuk kasus-kasus pencurian. Juga ada satu hal yang saya apresiasi dari pihak kepolisian. Sekarang adanya media, jadi kepolisian sekarang kan punya media di Facebook, misalnya ada akunnya, di situ diposting ketika ada pelaku pencurian, diposting kami menangkap. Hal-hal semacam itu menurut saya perlu dilakukan untuk meredakan kekecewaan masyarakat tadi. Jadi begitu pencuri ditangkap, oh sudah ditangkap, diposting, dia tahu, ya. Di Islam itu kan begitu, hukuman itu diumumkan ke publik, diberitahu ke publik bahwa pelaku kejahatan sudah diamankan. Contoh misalnya kasus-kasus pembunuhan di Islam hukumannya kisos kan, kalau keluarga itu tidak terima senang kecuali darah bayar darah, nyawa bayar nyawa, maka dia dihukum mati. Pelaku pembunuhan dihukum mati. Proses hukuman mati itu dilakukan di tempat terbuka, disaksikan banyak orang, sehingga masyarakat itu paham, oh
0: songana dan ya
2: dihukum. Dihukum bahwa hukum itu betul-betul ditegakkan.
0: Ya,
2: pencuri dipotong tangan, dikasih dipotong tangan. Jadi ada kepuasan masyarakat, ya, tidak ada kekecewaan yang menumpuk. Makanya kita lihat misalnya di negara-negara yang diterapkan syariat Islam, itu angka-angka kasus kriminalitas menurun sekali. Ya, saya pernah baca satu penelitian, satu hari angka kriminalitas di Amerika itu, di salah satu kota di Amerika kalau tidak salah, itu sama dengan satu tahun angka kriminalitas di Saudi Arabia. Kalau saya tidak salah begitu. di

0: Saudi di ada seorang turis di Qatar atau di Uni Emirat Arab, dia taruh, saya lupa, jam Rolex-nya atau laptop Apple-nya ditaruh di taman publik, orang banyak lewat, ditinggalkan selama mungkin 1 jam gitu. Tidak hilang barang itu. Tidak hilang. Nah, kenapa? Karena pertama tadi pencuri itu tahu kalau dia mencuri hukumannya berat. Karena dilakukan di depan, dihukum di depan publik. Ya, apalagi perampokan. Kita hampir tidak pernah dengar ada kasus perampokan di negara-negara yang menerapkan syariat Islam. Kenapa? Karena kasus perampokan dalam syariat Islam itu kalau tertangkap dan perampoknya, perampok ini kan dia ngambil harta orang dengan cara memaksa, ngancam. Bahkan kalau dia sampai membunuh, itu dia dihukum mati, dipotong tangannya misalnya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, dihukum mati dan disalib selama 3 hari. Ditaruh misalnya di alun-alun kota atau di gerbang kota.
1: Kalau di sini mungkin di Bailo Park atau di TH ya.
0: Di tempat-tempat keramaian. Jadi orang lihat siapa disalib itu. Dia melakukan perampokan. Kira-kira mau berani lagi orang merampok setelah itu? Tidak akan
1: mungkin. Ini efek jera ini ya.
0: Efek jera. Jadi hukuman 1 kali memang terlihat kejam, tapi 1 kali dihukum, orang takut.
2: Pengaruhnya.
0: Pencuri ditangkap, dipotong tangan, dilihat dipotong tangan. Kira-kira masih berani dia jadi residivis? Mencuri?
1: Dia enggak berani lagi.
0: Ya. Takut dia mencuri. Ya, dan kalau masih mencuri, dipotong kaki sebelah kiri. Masih mencuri, potong lagi kaki, tangan sebelah kiri. Masih mencuri, bisa potong kaki sebelah kanan atau hakim bisa mungkin hukum mati. Jadi hukum itu memang harus keras sehingga 1 kali saja dihukum. Memang kelihatan keras, tapi dengan itu akan sedikit orang yang akan menurun drastis angka kriminalitas dan akan sangat jarang terjadi kasus residivis. Pelaku kriminal yang melakukan tindakan kriminal berulang-ulang. Ya.
1: Ini yang ya memang jadi kalau apa namanya syariat Islam yang ditegakkan betul-betul efek jera ini akan.
0: Jadi, saya melihat bukan hanya soal penegak hukum. Saya melihat juga salah satu masalah di kita itu adalah hukuman itu. Ya, hukuman kita ini kan agak-agak lembek gitu. Agak-agak lembek. Bayangkan ya. Bayangkan orang misalnya orang itu beli motor. Sebagian orang beli motor itu kan nyicil. Ya. Gajinya misalnya cuman mungkin 2 juta per bulan. Cicilan motor mungkin berapa?
1: Ya. 1 juta lebih ya.
2: 900. Mungkin 1 ya. Juta.
0: Kadang dia itu selama 3 tahun sampai 4 tahun hanya makan tempe setiap hari karena nyicil motor.
1: Iya.
0: Bayangkan tiba-tiba begitu cicilannya selesai motornya dicuri. Dongkolnya seperti apa? Dongkol sekali. Saya punya teman Ustad, dia Ustad, dia nyicil motor. Motornya tinggal 2 bulan mau lunas. Salat subuh dia. Salat subuh. Baru takbiratul ihram, bunyi alarm motornya. Dia bongkar salatnya. Dia lari, dia tinggalkan salat subuh, dia kejar pencurinya. Alhamdulillah waktu itu lewat ada patroli di Bogor kejadiannya, ada patroli mau pulang lewat. Dia langsung kejar, Pak tolong kejar itu motor saya. Karena tinggal 2 bulan dia pikir ini sholat masih bisa lah, sholat kembali. Motor hilang susah kembali. Akhirnya alhamdulillah ketangkap, ditembak sama polisi itu pelakunya. Karena waktu disuruh diam gitu, dia lari. Nah ditembak, kena gitu. Nah jadi memang harus dipahami ini ada kekecewaan itu, orang jengkel itu ketika kehilangan. Nah makanya tadi hukum itu harus betul-betul diketahui oleh publik. Saya tadi apresiasi akhir-akhir ini kepolisian kita sudah ada akun-akun gitu kan di Indonesia, di Ampan ini apa nama akunnya, saya lupa itu.
2: Polres
0: Tauna. Nah, itu kan ada sering. Itu menurut saya perlu dilakukan. Kejaksaan juga mungkin perlu akun begitu. Kita sudah jebloskan ke penjara.
1: Iya, biar tahu kan ya.
0: Nah, kemudian kami juga di lapas, di antara bentuk penyuluhan, kami di lapas 3 kali dalam sepekan membina di sana. Termasuk hari ini bahasan kami tentang dosa-dosa besar. Ya. Jadi kita bahas dosa-dosa besar, di antara dosa besar mencuri, membunuh, agar mereka punya. Kami berharap ya mereka-mereka yang masuk ini kasus pencurian ya keluar dari penjara. Kalaupun dia tidak jadi orang yang soleh, minimal dia sudah tidak melakukan kejahatan yang sama.
1: Ya.
0: Alhamdulillah beberapa napi di dalam itu yang tadinya masuk kasus kriminal keluar sudah ya jadi 5 waktu di masjid sudah tidak melakukan, bahkan ada yang jadi ustaz.
1: Ya,
0: keluar dari lapas ya dia punya hafalan 5 juz Al-Qur'an. Sekarang khutbah kemana-mana, khutbah, ceramah, meruqyah, ada yang begitu.
1: Ya, ini proses edukasi yang dilakukan oleh ustaz berarti ini berhasil ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Pendengar, masih banyak hal yang sebenarnya kita mau perjelas dari kedua narasumber kita, namun karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga acara kita dalam kekerasan dan main hakim sendiri dalam program Sulteng Menyapa ini kita akhiri. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa semua hal yang terjadi ya mari kita serahkan kepada penegak hukum ya. Agama sudah menyatakan bahwa sesuatu hal yang menyangkut dengan urusan publik maka harus diserahkan kepada yang berwenang, dalam hal ini kepada pemerintah. Takutlah hal-hal yang bersifat kriminal maka kita serahkan pada pihak kepolisian. Terima kasih kepada kedua narasumber kami yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di RRI Ampana ya, dalam program kita Sulteng Menyapa. Semoga dengan program ini masyarakat akan semakin teredukasi dengan hadirnya Ustadz dan dengan hadirnya Pak Kasat. Terima kasih Pak Kasat, Pak AKP Marianto, Kasat Samapta Polres Tojonauna, dan Ustadz Hamdi ya. Terima kasih Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.
2: You're listening.

berapa banyak nyawa dan titis darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.

0: Hei, so apa kamu ini kah? Babilang-bilang gempa bumi, tsunami apa semua ini? Yang tidak ada mau terjadi, kamu mau bekeng-bekeng ada, Le. Biar, nanti mau datang betul itu gempa dan tsunami, baru kamu tobat.
1: Hei, Tante, sabar, tenang. Torang ini bukan mau mendoakan supaya itu tsunami mau datang. Torang ini ada simulasi bencana. Jadi, ketika gempa atau tsunami datang, torang so tahu apa yang torang harus bekeng. Apalagi torang di Sulawesi ini yang rawan bencana dan gempa bumi, harus so belajar dan berlatih itu 3T.
0: Apalagi itu 3T, Kak?
1: 3T itu tanggap, tangguh, dan tangkas menghadapi bencana.
0: Oh, bilang ke dari tadi. Kalau begitu, saya juga mau baikku itu simulasi.
2: Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Belajar dan berlatih adalah upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ingat, jangan panik jika bencana terjadi di sekitar Anda.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para

0: Kenapa Ngana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kan? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kah? Itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Tapi banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mosaki, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul ngana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya tidak lepas dari banyak masalah. Ya, rutinitas yang seringkali membuat orang tua menjadi emosi karena menghadapi anak-anak zaman now. Kemudian mungkin relasi Anda dan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa Pak
3: Kamdi. Salam jumpa buat Bapak Ibu. Saya senang tentu suasana siaran ini bisa mendatangkan semangat hidup dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
2: Luar biasa. Luar biasa semangat, keyword yang selalu memberikan semangat bagi Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda sehingga kita tuntaskan acara ini. Dan perbincangan kali ini kita akan bicara tentang hidup adalah kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, hidup adalah kesempatan. Hanya sayangnya, banyak orang menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan makna hidup? Saya mulai dengan makna hidup dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dan bagaimana caranya agar seseorang dapat menemukan makna itu?
2: Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, tentu agar dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentu selalu dimaknai dengan sesuatu yang baik. Dan setiap pribadi selalu ingin menjadikan dirinya itu berarti, ya. Bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bahwa saya ada dan harus diakui keberadaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan makna hidup itu? Jadi makna hidup itu adalah sebuah pemahaman tentang seseorang atau pemahaman seseorang tentang tujuan, nilai, dan alasan keberadaannya di dunia. Ini bukan hanya tentang kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi tentang merasa bahwa hidup itu memiliki arti yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi makna hidup itu bisa bersifat subjektif atau berbeda bagi setiap orang, tentu bergantung pada keyakinannya, pengalamannya, dan tujuannya untuk apa arti kehidupan dia.
1: Nah, menurut Bapak, apakah setiap orang yang hadir di muka bumi ini langsung dapat menemukan makna hidup atau memahami tentang makna hidup ini?
2: Ya, jadi makna hidup itu, karena itu berhubungan dengan tujuan, dengan nilai, dengan alasan tentang keberadaan atau kehadiran dia dalam kenyataan di masyarakat sosial, maka setiap pribadi harus sanggup menemukan. Ketika orang gagal menemukan makna hidupnya, dia merasa dirinya tersisi, terbuang, terisolasi, atau justru dalam bahasa lainnya itu yang sering kita maknai sebagai orang yang kehilangan atau orang yang sedang mengalami krisis identitas. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan makna hidup itu? Ya, pertama kita belajar mengenali diri sendiri. Kenalilah kelemahan, kekurangan, kemampuan, kelebihan, ya kehebatannya dan keunggulannya dan seterusnya itu. Yang kedua, belajar menjalani pengalaman yang bermakna. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya punya nilai di dalam masyarakat sosial atau di mana kita berada? Pengalaman apa? Ya, bisa jadi mungkin saya memaknai menjadi orang yang sangat sosial di lingkungan masyarakat dengan cara membuat satu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah di lingkungan saya, bisa membangun sesuatu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dalam satu masyarakat, ya, dan berbuat baik dan memberikan manfaat, ya. Saya hadir itu manfaatnya apa? Saya bermanfaat karena saya bisa mengumpulkan anak-anak taruna muda untuk membuat tim voli atau bulu tangkis atau olahraga, ya, seperti itu. Kedua, kita harus bisa mencari hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini tentu kita nak membangun satu komunitas yang produktif, ya. Bukan komunitas yang hanya hura-hura semata, ya. Kita harus menemukan passion kita, tujuan kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya sebagai hobi atau memang akan mendatangkan suatu prospek keuntungan ke depan. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa berdamai dengan kesulitan dan kegagalan yang kita ada, bahwa itu hanyalah sebuah proses hidup yang secara pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang penting tentang bagaimana memaknai dan memberikan nilai dalam hidup kita yang berarti itu.
1: Ya, Pak, berdamai dengan kesulitan dan kegagalan. Ada banyak orang menolak untuk menghadapi kesulitan.
2: Iya.
1: Ya, caranya juga macam-macam. Ada yang hanya mengeluh, ada yang kebingungan, tapi ada juga yang mencari jalan pintas. Ketika dia mungkin punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, apakah di komunitasnya, apakah di karirnya, kesulitan juga tentu terbagi dalam beberapa hal. Tetapi kesulitan dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cukup dalam tanda petik mapan lah ya, tapi dia kesulitan ketika kepingin mau beli mobil 3 misalnya. Kalau punya sepeda motor seharusnya bersyukur amat gitu ya Pak. Apalagi nanti bisa punya satu mobil. Nah ini enggak. Dia kesulitan karena dia pengen punya rumah 3. Mau bangun rumah kos 100 kamar. Pengen beli mobil lagi, istri 1, anak 2 gitu ya. Begitu-begitu. Ini kan kesulitan bagi dia. Lalu dia mempunyai peluang mencuri. Yang dikenal dengan korupsi. Gimana Pak orang-orang seperti ini?
2: Ya, jadi ada banyak orang memiliki ide dan obsesi ya tentang target-target yang biasanya sebagai satu keinginan dan harapan agar semua itu menjadi kenyataan. Nah, kalau hidup ini sebuah pilihan, nah ketika kita ingin memenuhi, memberi jawaban, merealisasikan harapan itu supaya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, hidup kita ini kan pilihan. Apakah kita sudah berhitung dengan potensi kemampuan finansial kita untuk mengadakan harapan itu menjadi satu kenyataan, atau kita ingin menjalankan ya jalur pintas atau instan? Dengan cara apa? Yaitu tadi akhirnya kita mengambil kesempatan lewat fungsi jabatan kita, kekuasaan kita, dengan cara kita belajar tidak jujur atau mencuri atau mengkorupsi dan ini dan seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah tentu kesempatan ini kan dalam hidup kita ini ada banyak pilihan, ingin menjalankan hidup yang benar dan baik, atau kita menjalankan hidup yang penuh dengan manuver politik atau manuver penipuan dianggap sebagai satu ukuran sukses karena kita bisa membuat satu kenyataan-kenyataan dari pengharapan itu. Tapi kan yang menjadi problem seringkali kita itu nanti kalau sudah kejebak, kan ada istilah penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, makanya itu yang harus hati-hati di dalam mengambil sebuah kesempatan untuk memilih supaya keputusan kita itu baik.
1: Oke, Pak, tadi bagus banget ya yang Bapak jelaskan gitu loh. Tetapi orang-orang ini menurut saya memaknai hidup ini lebih kepada materi. Kalau Anda punya keuangan baik, punya materi baik dan sebagainya, itu Anda akan dihormati gitu ya. Sehingga sepertinya mereka kehilangan memaknai makna hidup sendiri. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna hidup itu bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti, dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkan akan terhindar dari keputusasaan. Banyak orang gak perlu dengan makna hidup juga putus asa. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
2: Iya, memang menarik ya dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa memang tidak selamanya dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan sesuatu keberhasilan, atau kita tidak bisa bangkit dari semua keterpurukan atau keputusasaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menemukan makna hidup itu, bagaimana bisa membantu seseorang lebih kuat untuk menghadapi keputusasaan itu. Makna hidup memberikan arah atau alasan untuk bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa memiliki nilai atau arti yang terbaik, ya. Nah, mengapa makna hidup itu bisa mengurangi keputusasaan? Itu kan yang perlu kita bahas, ya. Nah, yang pertama, karena itu memberi tujuan dan harapan, ya. Makanya kenapa orang putus asa? Jadi begini, kalau di dalam konstruksi kehidupan seseorang, apa yang membuat orang itu sampai kepada keputusasaan atau kepada frustasi? Yang pertama, ketidakmampuan dia di dalam mengelola stres, ya. Stres itu adalah gangguan di dalam alam berpikir yang melampaui batas kemampuan berpikirnya, sehingga orang stres. Nah, ciri orang stres itu kan selalu mudah, paling sering memukul-mukul kepalanya, gitu ya.
1: Stres.
2: Nah, stres itu kalau nggak bisa dikelola dan dikontrol, maka dia mengendap.
1: Tapi ada orang yang diem-diem stres loh, Pak.
2: Nah, ya itu. Makanya karena stres itu didiemkan, dia tidak berhasil mengontrol dan mengelola, maka dia mengendap ke gangguan mental yang disebut depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan mental yang membuat orang kehilangan semangat dan kegairahan hidup. Nah, depresi itu kalau juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka dia sampai kepada yang disebut frustasi atau keputusasaan. Dia kehilangan satu potensi kekuatan yang seharusnya dia bisa melakukan, menghadapi dan memaknai hidup. Nah, makanya kalau frustasi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka sampailah kepada pada satu titik keputusan seorang itu bahwa bunuh diri adalah sebuah solusi makna hidupnya itu karena sudah tidak bermakna.
1: Oke, menurut Bapak, tadi Bapak bilang bahwa itu kan ada tahap-tahap, ada stres, depresi,
2: frustasi,
1: lalu
2: bunuh diri terakhir biasanya.
1: Putus asa, bunuh diri. Saya itu kok ya, lebih ingin orang-orang yang istilahnya tidak dapat memaknai hidup itu, lalu kalau sudah mencuri triliunan, lalu putus asa, ini itu lebih baik bunuh diri aja, gitu ya. Bunuh diri karena toh dia sebenarnya sudah melakukan hal-hal di luar batas moral.
2: Nah,
1: menurut Bapak, apakah setiap orang itu memaknai makna hidup itu sama?
2: Biasanya berbeda-beda bergantung kepada harapan atau impian atau obsesi yang mereka patok sendiri, gitu ya. Mereka patok sendiri. Nah, contohnya kan semua orang punya harapan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara suami istri saja itu harapannya bisa berbeda. Ya, hanya karena mimpi bisa jadi itu menjadi masalah dalam memaknai sebuah impian itu. Contoh, ya. Satu suami bilang begini, "Ma, nanti kalau kita ini punya uang 1 miliar, saya akan beli mobil, beli rumah, dan kita akan membeli ladang untuk peternak dan sebagainya." Itu kan harapan dan obsesi yang dimiliki oleh seorang suami jikalau punya satu uang 1 miliar.
1: Padahal di kantongnya cuman.
2: Ya, istrinya bilang, "Wah, aku enggak setuju itu semua. Saya mau menjadi pengusaha ini dan itu." Nah, akhirnya mereka ribut karena perbedaan harapan. Padahal itu hanya masalah jikalau. Ya, jadi kita harus pahami ya, kadang-kadang obsesi yang menjadi harapan itu, kadang-kadang kalau kita sikapi dengan satu realita yang berbeda dan harapan yang tidak sama, sering justru menimbulkan keputusasaan. Apalagi ini hanya sebuah mimpi yang didiskusikan, ya. Nah, makanya penting bagi kita ketika kita membangun satu harapan atau satu obsesi diri tentang bagaimana hidup saya ini ingin jadi seperti apa dan harus bagaimana caranya, maka kita harus membangun pertimbangan-pertimbangan dari batas kemampuan kita itu, pada aspek mana kita senang, pada aspek mana kita tidak mampu, gitu ya. Contoh, saya terobsesi punya harapan saya ingin menjadi petinju mengalahkan Mike Tyson.
1: Wow.
2: Padahal saya ini kurus kering Iya, nggak pernah latihan tinju. Wah, kita baru lihat bodinya saja mungkin kita sudah pingsan di atas ring tinju itu ya. Kenapa? Ya itu bukan satu kenyataan yang realistis yang kita miliki dan sebagainya.
1: Jadi memaknai makna hidup itu seharusnya kita
2: realistis,
1: melihat sesuatu itu realistis.
2: Realistis gitu ya.
1: Jadi orang itu tadi Bapak bicara tentang jikalau.
2: Iya.
1: Apakah orang juga sebaiknya jangan punya jikalau atau nggak apa-apa jikalaunya?
2: Lebih baik walaupun.
1: Oh, walaupun contohnya.
2: Nah, walaupun miskin, yang penting kita tetap bisa makan.
1: Ah.
2: Ya. Tapi kalau kita miskin, mati kita. Ya, jadi walaupun itu kayak semacam bisa menerima satu realita hidup tanpa kita terobsesi dengan sesuatu yang membuat kita justru mengalami tekanan yang berat.
1: Nah, bagaimana kalau walaupun kita miskin, kita makan sepiring berdua, yang penting kita happy. Ini menurut saya, sepiring berdua walaupun ya nggak mungkin dong, walaupun begitu pergi cari gado-gado sama nasi.
2: Karena orang lebih suka berpikir jikalau daripada walaupun. Kalau jikalau itu kan sebuah mimpi, tapi seringkali itu membangun beban mental yang kuat karena belum tentu bisa direalisasikan. Tapi kalau walaupun itu realitanya kita sudah hadapi dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan makna hidup yang benar.
1: Oke. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika kita mempunyai pertanyaan tentang jikalau dan walaupun memaknai hidup ini, mari hubungi kami di 0818-790-5829 atau 0813-1571-811. Dan kami percaya bahwa apa yang tengah Anda pikirkan, Anda hadapi seringkali mungkin juga ada walaupun atau jikalau atau sama sekali nggak ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak permasalahan ketika seseorang tidak dapat menemukan makna hidup. Ini masalah besar. Kadang-kadang orang hidup nggak perlu makna-maknaan. Yang penting hidup itu mengalir seperti air. Bagaimana pendapat Bapak?
3: Ketika seseorang itu kehilangan makna hidup, maka sebenarnya perjalanan hidupnya itu kan tidak ada kompas ya, tidak ada arah. Dalam bahasa yang lebih halus itu, hidup itu penuh dengan kehampaan ya. Tidak ada motivasi, karena tidak ada memiliki suatu arah yang jelas ya. Biasanya orang-orang seperti ini mudah terseret dalam tekanan sosial ya, mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain tanpa merasa dia bisa mendapatkan kepuasan. Nah, biasanya juga rentan terhadap keputusasaan. Orang begini itu sangat mudah galau ya, mudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Nah, biasanya orang begini karena memang dia orang-orang yang tidak sanggup mengalami tekanan yang berat. Dia tidak sanggup mengendalikan kondisi mentalnya yang harus stabil, yang begitu kuat ya, sampai kepada aspek goncangan jiwanya. Dan orang seperti ini cenderung mengalami keraguan sebagai identitas dirinya. Orang kayak begini selalu cenderung mengikuti apa kata orang.
2: Okay.
3: Makanya
2: ya, Pak, kita melihat sebuah realita di negara ini. Itu para pencuri-pencuri itu, kira-kira orang-orang ini punya makna hidup gak ya?
3: Jadi ada orang kan memakna hidup yang disebut instan.
2: Gitu instan.
3: Ya. Tapi ada yang memakna hidup sebagai sebuah proses.
2: Jadi ada instan, ada yang proses.
3: Ya, proses. Jadi maunya jalan cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat punya, pengen cepat berkuasa, pengen cepat. Nah, orang-orang seperti ini dia memaknai bahwa hidup ini hanya pada aspek pemikiran masa kini. Yang kedua, dia hanya berpikir pada proses tujuan hidup yang pragmatis saja. Ya, jangka pendek istilahnya, ya sudah begini dan sebagainya. Nanti ke depan-depan ada mikir kembali. Nah, itulah yang akan memunculkan orang-orang yang disebut bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi orang yang bisa memanah hidup itu selalu dia belajar dari setiap proses yang dia hadapi. Ya. Kalau dia mengatakan, kalau saya, kenapa saya menghadapi situasi seperti ini? Nah, kalau orang itu instan, ketika dia menghadapi masalah, pasti dia ingin cepat mengakhiri hidupnya, karena apa? Ternyata hidupnya tidak punya makna. Saya untuk apa saya hidup kalau cuma seperti ini? Ya, karena itu tadi, hidupnya sudah hampa, dia sudah kehilangan konsentrasi diri, dia sudah krisis identitas. Tapi orang yang menghadapi proses, selalu dia belajar. Setiap peristiwa, setiap problem yang dia hadapi, itu adalah sebagai cara dia belajar untuk mematangkan dan melatih keterampilan dirinya.
2: Oke. Ini Pak, jika seseorang itu sudah menemukan makna hidup, wah, makna hidup aja, walaupun saya punya satu rumah tapi gedongan, kemudian timbullah komitmen ini, bagaimana dia memaknai hidup ini sehingga dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik supaya nanti di alam baka yang abadi itu dia gak sengsara. Tapi itu bukan urusan kita sebagai manusia. Nah, menemukan makna hidup tetapi mengalami kegagalan. Gagal, saya sudah menemukan makna hidup, tapi kok ya saya gagal untuk mencapai apa yang saya cita-citakan.
3: Iya, benar. Iya. Nah, itu banyak dirasakan oleh pengalaman-pengalaman hidup masing-masing orang ya. Tetapi ada satu moto yang saya selalu ingat begini. Orang yang sukses itu tidak berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
2: Tidak pernah gagal.
3: Jadi orang yang sukses tidak berarti dia tidak pernah gagal.
2: Oh, tidak pernah gagal.
3: Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
2: Berarti jangan berhenti mencoba.
3: Mencoba. Okay. Nah, pertanyaannya kan tadi ada orang yang sudah menemukan makna hidup. Tetapi kenapa bisa gagal? Gitu ya. Contohnya, dia ingin memaknai hidup sebagai seorang istri, bagaimana membangun harmonis rumah tangga, bagaimana ia bisa mengelola keluarganya sebagai istri atau sebagai suami, bagaimana bisa mencukupi, bagaimana di kehadirannya itu bisa menjadi sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarganya. Itu kan makna-makna yang penting. Nah, tapi kenyataannya kok gagal ya? Kenapa ya?
2: Gagal,
3: nah,
2: kegagalan suaminya, itu gagalnya tuh suaminya selingkuh.
3: Nah,
2: cari wanita lain.
3: Nah, jadi artinya bahwa ada sesuatu yang membuat kita kadang kehilangan arah karena dibenturkan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan saya nanti kalau saya punya makna hidup seperti ini, nanti kalau saya keluarga, berarti suami saya harus seperti begini-begini. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga itu bisa membuat kita kehilangan arah karena merasa tujuan hidupnya itu hancur. Dihancurkan oleh pasangan kita. Ya. Nah, yang kedua, kadang kita sendiri meragukan keyakinan kita dan sering bertanya apakah makna yang saya temukan itu benar-benar berharga apa tidak. Nah, itu ya. Nah, seringkali juga keputusasaan itu lebih mengintimidasi kita di dalam merasakan semua usaha kita dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
2: Ya. Oh, jadi orang itu merasa bahwa, wah, saya udah melakukan semua tapi kok sia-sia. Nah, untuk gak sia-sia itu bagaimana, Pak?
3: Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh ada dalam situasi di mana kita kalah dengan tekanan dan persoalan yang ada.
2: Oh gitu.
3: Makanya saya selalu katakan, kalau hidup itu kita maknai dengan baik, maka belajarlah menikmati setiap proses. Karena itu sudah melewati suatu kesempatan yang kita pilih untuk kita putuskan, ya. Kan kita tadi kan punya, saya akan memaknai keluarga saya ini dengan keadaan saya bahagia, saya bisa membangun sesuatu, pokoknya satu mimpi harapan yang baik gitu ya. Tapi kenyataannya tekanan tidak yang begitu berat karena kelakuan suaminya atau itu dan sebagainya. Nah, kita juga akhirnya kita harusnya jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kita meragukan komitmen kita bahwa memaknai hidup itu tidak harus selalu kita didukung sesuatu yang baik, yang benar, dan semua mendukung saya. Tapi mungkin justru kita harus membuat terobosan-terobosan bagaimana mengalahkan dan menghadapi dan menikmati setiap keadaan yang ada.
2: Oke, pendengar, makna hidup ini kalau dibicarakan tuh panjang banget. Tetapi ada hal-hal yang penting dalam penyampaian di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau belum mampu atau sudah memaknai hidup, tetapi kok ya saya biasa-biasa aja, jangan sampai ke tingkat putus asa. Kami ajak Anda untuk melakukan konsultasi lewat WhatsApp 0818 7905822 9 dan 0813 157 11 11. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya ketika disadari dengan baik, tentu setiap orang dapat memaknai hidup ini dengan baik. Tentu setiap orang akan menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang salah, misalnya menyusahkan orang lain, berselingkuh, pengkhianatan, itu kan sebenarnya dia tahu gitu, tapi dia melakukannya. Tapi ada juga yang memaknai hidup ini dia sudah melakukan semua yang terbaik, tetapi sepertinya dia biasa-biasa saja dan gagal. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Pak Kamdi, ini bicara tentang relasi antar pasangan dan anggota keluarga. Apakah memaknai hidup itu terbagi-bagi dalam macam-macam hal? Misalnya, bagaimana saya sebagai istri, sebagai suami memaknai pernikahan ini? Ataukah sebagai karyawan atau orang bekerja memaknai pekerjaan ini? Dan banyak hal. Apa pendapat Bapak tentang ini?
2: Ya, memang memaknai hidup itu memiliki fokus kerja yang luas di mana kita ditempatkan. Contoh, ada orang yang memaknai hidup di dalam pekerjaan itu dengan cara supaya saya mendapatkan upah. Jadi ada orang yang bekerja memaknainya, ya saya bekerja itu supaya saya dapat upah. Tapi ada orang yang bekerja dimaknai sebagai cara mengucap syukur kepada sang pencipta. Kan beda ya. Tapi juga ada yang memaknai sebagai cara dia untuk mengembangkan profesi dirinya gitu. Jadi dia tidak memikirkan dapat upah berapa, tapi sebagai rasa syukur bahwa ia bisa melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Atau juga memaknainya sebagai syarat bahwa dia sedang mengembangkan sebuah profesinya, ya keterampilannya supaya nanti dia bisa mandiri. Tapi juga meserti di dalam keluarga, apa makna pernikahan yang kita pandang di dalam diri kita? Ada yang pengen karena tuntutan orang tua cepat pengen momong cucu.
1: Waduh.
2: Ada yang karena kecelakaan sosial
1: lalu ya, lintas,
2: artinya terpaksa gitu ya.
1: Mereka ada berdua tubrukan, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya makna hidup itu sangat dipengaruhi terhadap tujuan hidup kita itu untuk apa. Ya. Makanya antara makna hidup dan tujuan hidup itu sering memaknai sesuatu yang padowai, ya ini tujuan hidup, ini makna hidup gitu ya. Padahal itu sedikit ya
1: berbeda.
2: Ya, kalau makna hidup itu sebagai sebuah alasan mendasar mengapa seseorang merasa hidupnya berharga dan berarti. Tetapi kalau tujuan hidup itu sesuatu yang lebih konkret dan spesifik, yaitu apa yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Makanya orang dalam memaknai hidup itu sangat ditentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kenapa? Karena sifat makna hidup itu lebih abstrak. Sementara sifat daripada tujuan hidup itu lebih spesifik atau lebih konkret, ya. Nah, dinamikanya atau pergerakannya malah itu bisa tetap sama sepanjang hidupnya, enggak berubah. Tapi tujuan hidup itu bisa mengalami perubahan. Tetapi keduanya merupakan satu makna hidup maupun tujuan hidup itu sebagai satu fondasi dan bagaimana merealisasikan nilai-nilai hidup itu atau fondasi hidup itu sebagai satu dasar bangunan terhadap tujuan yang akan kita bangun.
1: Okay.
2: Jadi makna hidup itu fondasi. Nah, fondasi itu kan punya tujuan. Nanti bangunannya itu bentuknya kayak apa? Itu tergantung daripada fondasi itu dibangun.
1: Begitu. Pandangan tentang makna dan tujuan mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa makna itu menjadi fondasi sehingga di atas fondasi itu kita tahu tujuan kita akan membangun model rumah seperti apa, gedung seperti apa, kira-kira seperti itu ya Pak?
2: Iya benar.
1: Oke, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan
2: iya,
1: kepada pendengar kami?
2: Bapak Ibu pendengar yang sangat luar biasa, tentu kita dalam menjalani hidup itu harus bisa menemukan nilai makna hidup yang disebut kesempatan. Agar tujuan kita itu jelas, ya. Nah, pesan yang pertama, pastikan bahwa kita itu punya tujuan hidupnya yang kuat, bahwa tujuan itulah yang akan kita capai. Yang kedua, maknailah hidup kita ini bermakna seperti apa, ya. Kemudian jalanilah kehidupan kita itu dengan satu kenikmatan setiap kejadian, jadikan sebagai satu proses yang baik. Dan kita belajar juga pentingnya mengevaluasi hidup kita. Mana makna hidup yang bisa kita gapai sebagai tujuan, mana yang terhambat atau mana yang tertunda atau mana yang gagal. Nah, itu kita mesti coba evaluasi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang berjalan dalam kehambaan arah dan tujuan hidup itu.
1: Hampa. Tidak bisa hampa, harus semangat.
2: Iya.
1: Ya. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan makna dan tujuan bagi Anda. Jika Anda memerlukan informasi pelayanan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-1181. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Pendengar, di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, siang hari ini kami akhiri untuk Ruang Keluarga dan juga beberapa lagu-lagu hiburan populer. Selanjutnya, kita ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga siang hari ini.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Michelle. Bagus. Michelle.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang

0: Kiss.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpil Hamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil tiga pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Okasha Putra. Untuk posisi libero, dua nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam

0: sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Oradu Jawa Timur dan juga Koni, kita berharap bahwa Oradu di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Oradu ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Fariza, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit dan juga jadinya sedikit paham sama permainan ini.
3: Ya, saya agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kok dibanin, Mas?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati di mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multi Content.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Malang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,
4: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.
0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi.

0: Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia. Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan

0: Agamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya iramanya.

0: artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingananda dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: akan hadirkan informasi Kabir Rakom dan Warta Berita Daerah Ampang.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengar warta berita daerah. Sari berita. Wakil Bupati Tojuna Una beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon Paskibraka Tojuna Jelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. Polsek Tojo bersama para TNI dan warga setempat padamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Tojo. Bersama saya Novian Kalangunila, warta berita daerah Ampana, selengkapnya. Wakil Bupati Tojo Una Una beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon Paskibraka Tojuna Jelang HUT ke-81 kemerdekaan RI.
1: Wakil Bupati Tojo Una Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Tojo Una Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota Paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon Paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
2: Akan dilaksanakan Paski, adik-adik harus siap disiplin. Karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama. Ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
1: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon Paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojo Una Una. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota Paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon Paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Polsek Tojo bersama aparat TNI dan warga setempat padamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Tojo.
3: Peristiwa ini sontak membuat warga setempat menjadi panik. Informasi awal peristiwa diperoleh dari laporan warga Desa Tojo. Kapolsek Tojo Ibtu I Gusti Lanang Mardika membenarkan terjadinya karhutla di wilayah hukum Polsek Tojo. Hingga saat ini penyebab pasti peristiwa kebakaran belum diketahui. Menurut Kapolsek, setelah menerima laporan warga, ia dan sejumlah personil Polsek Tojo bersama beberapa orang dari aparat TNI dan masyarakat langsung menuju TKP untuk melakukan pemadaman.
4: Masyarakat, TNI, Polri, semuanya bersatu padu memadamkan apinya. Kalau untuk saat ini sih sementara dilakukan pendinginan oleh damkar, BPBD, sudah padam apinya.
3: Menurut Kapolsek Tojo Ibtu I Gusti Lanang Mardika, hingga saat ini personel Polsek dibantu Babinsa bersama damkar dan BPBD Tojo Una Una masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kebakaran. Ia menjelaskan tidak ada kerugian dalam peristiwa karhutla, dikarenakan lahan yang hangus ini memang dipersiapkan untuk penanaman kelapa sawit. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Petani muda ajak generasi muda ambil peran memperkuat ketahanan pangan.
1: Regenerasi petani menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan di masa depan. Keterlibatan generasi muda dinilai mampu menghadirkan semangat baru, inovasi dan pemanfaatan teknologi sehingga sektor pertanian semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Seorang petani muda di Kabupaten Tojo Una-Una, Aswadin, mengatakan pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang kuno sudah tidak relevan lagi. Menurutnya perkembangan teknologi telah mengubah cara bertani menjadi lebih mudah, efektif, dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan bagi kalangan muda.
6: Sekarang ini, so jauh beda dengan yang dulu, so banyak teknologi, pekerjaan di kobong itu so gampang. Mau baolah tanah, sampai bajual hasil panen, itu so gampang. Nah, jadi torang ini anak-anak muda, te usah ragu, te usah malu. Jangan malu-malu bekerja sebagai petani. Karena jadi petani itu torang bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi sekarang ini kan pemerintah so siapkan. Dari bibit, pupuk, semua so disiapkan.
1: Aswadin menambahkan, generasi muda memiliki kemampuan untuk menghadirkan ide-ide baru dalam mengembangkan sektor pertanian, pemanfaatan media digital, pemasaran secara daring, hingga penerapan teknologi budidaya yang lebih modern menjadi peluang yang dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti sektor pertanian.
6: Harapan saya, semakin banyak generasi di Tojo Una-Una ini untuk mau turun ke sawah, kebun, atau apalah yang di bidang pertanian. Torang itu tidak bisa bergantung sama orang tuanya torang, karena dorang juga so lanjut usia. Jadi, siapa lagi kalau bukan torang yang mau melanjutkan ini pertanian.
1: Melalui semangat petani muda, diharapkan semakin banyak generasi muda di Kabupaten Tojo Una-Una yang tertarik mengembangkan sektor pertanian. Langkah tersebut diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah desa Salawaba edukasi warga setempat akan dampak pergaulan bebas anak dan pernikahan dini.
7: Perkawinan anak masih marak terjadi hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una hingga ke tingkat pemerintah desa semakin gencar menekan kasus tersebut. Kepala Desa Salawaba, Abdul Hafid Aba, mengaku prihatin terkait kasus pernikahan dini di wilayahnya yang tergolong masih tinggi. Pemdes Salawaba pun melakukan berbagai langkah mulai dari pertemuan dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat hingga menggelar sosialisasi dengan remaja.
8: Tidak terkontrol oleh kedua orang tuanya, sehingga kami undang para orang tuanya untuk dikasih paham bahwasanya kawin dini yang paling banyak di wilayah Kecamatan Panakota ini ya sudah termasuk Desa Salawaba. Ini harusnya kita harus sadar lah supaya kawin dini di Salawaba ini sudah tidak ada lagi.
7: Pemerintah Desa Salawaba, ungkap Kades Hafid Aba, juga bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakota, Perlindungan Anak, dan Polsek Panakota untuk melakukan upaya pencegahan. Menurutnya, tingginya kasus perkawinan anak menjadi warning bagi semua komponen. Karena itu, ia mengharapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Salawaba untuk lebih perhatian terhadap pergaulan anak. Irsan Raginda melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Wakil Bupati Tojo Una-Una beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Tojo jelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. Polsek Tojo bersama para TNI dan warga setempat padamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Tojo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalango bersama operator Agus Sungai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
9: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, peringkat masih terus mengudara di ruang dengar Anda. 40 menit kita bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia tengah. Melanjutkan kebersamaan kita sore ini, kami hadir untuk menghibur Anda semua dengan irama

0: Satu lagu dari Wika Salim. Peningkar mengawali jumpa kita di Pro dan Good Sore ini. Kami dan tiga dan untuk bergabung 0821-2850-2652 Pro dan Good bersama Era Diampana.
1: Dangdut adalah kita.
0: 0821-2850-2652 kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda sore ini bersama Radio Ampana. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian dan selamat sore.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Silakan lagu dangdutnya sore ini.
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Dicarikan lagunya, boleh dikirim, silakan.
2: Kirim-kirim buat kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali, Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Betul. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Om Deng Pandelengi. Silakan Om Deng, lagu dangdutnya sore ini.
3: Dipilihkan saja.
0: Dipilihkan. Oke, boleh kirim ya, dulu. Silakan.
3: Boleh sama kamu saja. Isianya Bung.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Bung Fian di sini.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandelengi, Om Deng di sana. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana?
4: Dari
0: Maleo. Ada Ibu Ice di sana. Lagu dangdutnya sore ini silakan Bu Ice.
4: Terpesona.
0: Baik, saya carikan lagi. Kirim dulu, silakan.
4: Mau dikirim-kirim untuk semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali. Semoga kita selalu dalam lindungannya Maha Kuasa.
0: Amin.
4: Buat manusia, selamat bertugas. Semoga umur panjang, amin, sehat, amin. Selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam dan selamat sore kembali buat Ibu Ice. Doa yang sama ya, sehat selalu bersama keluarga. Dan tiga lagu kembali kita akan dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, ada yang pada pendengar. Dan kami masih menantikan Anda untuk bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Oh.
1: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, silakan lagu dangdutnya.
2: Caca Handika.
1: Caca Handika, yang mana itu? Judulnya apa?
2: Undangan palsu.
1: Undangan palsu. Boleh kirim lagunya? Saya jadikan.
2: Yang kirim yang pertama ada Papa Ros di baru-baru. Yang sudah yang masuk-masuk tadi, Ibu Icen, Deng, dan Bunda Megawati. Dan semua pendengar Pro Dangdut. Semua dalam keadaan sehat buat Anda.
1: Amin.
2: Dan yang sama Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin Moderator bergabung sore ini dengan satu lagu dari Caca Handika. Kita lanjut berikut. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna Labuan ya. Bergabung. Mau dengar lagu dangdut yang mana sore ini?
3: Irfan Mansur, Benang Biru.
1: Benang Biru.
3: Biru,
1: okay. Ya. Saya carikan dulu lagunya. Kirim dulu silakan.

0: Right.
1: Right.
0: Okay.
1: Buat ya, yeah. Selalu,
0: selalu, selalu, selalu,
1: selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu,
0: amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ibu Ratna di Labuan. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore. Mana suaranya? Halo. Halo. Baik, terputus. Coba lagi 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo. Lagu dangdutnya sore ini silakan.
2: Benang Biru dari Maggie Z.
0: Benang Biru sudah di request tadi. Yang lain.
2: Oh, iya. Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Boleh kirim dulu lagunya, silakan.
2: Untuk semua-semua Jo, tanpa terkecuali. Soalnya lagi beraktivitas ini.
0: Oke.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu di kebersamaan kita Pro Dangdut sore ini pendengar. Lanjut lagi untuk para fan yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ria Bailobaru.
1: Bailobaru, silakan Ibu Ria.
2: Lagunya Imam S. Arifin, Debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan. Oke, ya. Saya coba cari dulu ya, soalnya semoga ketemu lagunya.
2: Panas matahari.
1: Oh begitu ya, itu. Jadi berdebu. Dicarikan dulu lagunya, semoga ketemu. Boleh dikirim.
2: Sama-samanya aja pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Bung Hian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Lagunya dicarikan. Kita lanjut penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
3: Halo.
1: Halo juga, Pro Dang.
3: Waalaikumsalam dan selamat sore.
1: Iya, Ian. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ah, dengan siapa di mana?
3: Ibu Timbang Matako.
1: Ibu Timbang Matako, lagu dangdutnya.
3: Inilah Karisma.
1: Yang mana itu?
3: Hitam putih fotomu.
1: Hitam putih fotomu. Oke, boleh kirim dulu silakan.
3: Buat Bung Pian, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
3: Yang baru lewat tadi siapa?
1: Ibu Ria.
3: Buat Ibu Ria, Ibu Megawati, ada Bunda Rukmi, ada Mutar, ada Pak Nurfin. Buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali. Okay. Salam hormat, salam sehat buat semuanya.
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Timbang bergabung. Satu penonton lagi dinantikan. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam dan selamat sore Bung Pian.
1: Oke, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Silakan, kusungi ya.
4: Iya.
1: Lagunya.
4: Lagunya Evi Mas Amba Muara Hati.
1: Muara Hati. Baik,
4: iya, bukan Muara Toba.
1: Muara Hati. Oke, silakan.
4: Iya, mau dikirim buat Ibu Eli, ada Mas Bang Lokoro juga, ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, Ibu Ria tadi yang sudah lewat, Ibu Timang juga, Ibu Ratna, dan buat seluruh ya pendengar Ramban di mana saya berada tanpa terkecuali. Buat Bung Pian bersama operator, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Oke, terima kasih Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore kembali. Tiga penelpon dengan lagu dari request, kita akan dengarkan usai dikumandangkan Altan Salat Asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
5: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: Pandangan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu pendengar di kebersamaan kita Pro Dangdut sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Muara Tua.
1: Ibu Rokmin, silakan lagu dangdutnya.
2: Lagunya Pertemuan.
1: Judulnya Pertemuan.
2: Pertemuan Irawan
1: Tahun. Oke, dicarikan lagunya. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Kirim. Ada Ibu Nina tadi. Ada Pak Nurisin juga, Pak Nasrum, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli dan Ibu Megawati Sampah Muter, dan Ibu Ratna dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Biarnya buat lumpian sama operat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Ada Ibu Rukmin Waratoba. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore juga.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dari Kak Jeli.
1: Silakan Ibu Uga.
3: Mau minta lagunya Maya KDI.
1: Yang mana itu?
3: Yang judulnya Dendang Rindu.
1: Dendang Rindu.
3: Iya.
1: Saya carikan lagunya. Boleh? Dikirim dulu.
3: Oke.

0: kabar. Ada Pak Nursin juga. Ada Ibu Ratna Labuan, salam sehat Bunda. Ada juga Ibu Timah Matako dan seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Bung Pian, salam hormat, salam kompak, salam salam sehat Bung Pian.
1: Baik, salam sehat kembali.
0: Oke Bung Pian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uga Kanjulangku menjadi penonton paling akhir kebersamaan kita.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutulis sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku

0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kena apa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
3: Pro 1.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, kita cukupkan dulu untuk sajian musik dan informasi di sore hari ini ya. Dan selanjutnya kita nantikan pukul 17.00.

0: Masari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, menemani Anda di sore hari ini dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama kita akan menemui rekan Waode Rina Mustika dari RRI Palu. Selamat sore.
2: Rekan. Halo, selamat sore rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, rekan Mega dan juga semua pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4. Informasi pertama dari Bumi Tadulako. Ini sebagai bagian dari pengenalan bagi mahasiswa baru, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menghadirkan Communication Academic Week tahun 2026. Dan selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan ini akan dirangkaikan dengan berbagai seminar dan juga perlombaan yang melibatkan sejumlah perusahaan media serta lembaga mitra. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti bersama laporan Muhammad Sidik.
3: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menggelar Communication Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru.

0: Academic Week atau Komik sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru tahun angkatan 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan kelima ini menghadirkan pameran karya mahasiswa, seminar yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan termasuk RRI dan TVRI, serta beragam kompetisi kreatif untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa. Ketua Panitia Komik 2026 Dwi Rohma Wulandari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ruang lingkup ilmu komunikasi kepada ratusan mahasiswa baru, sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai bidang peminatan yang dapat dikembangkan selama menempuh pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mulai berkolaborasi dan berkontribusi sesuai dengan minat serta kompetensi yang dimiliki.
1: Kalau pekan komunikasi yang kita tahun ini adalah tahun 2026, pekan komunikasi yang kelima. Ini tujuannya adalah memperkenalkan ilmu komunikasi ke mahasiswa-mahasiswa baru, terutama mahasiswa ilmu komunikasi yang angkatan 2026. Harapannya, tujuan kegiatan ini kita mengajak mahasiswa mengenal prodinya, mengenal ilmu komunikasinya, terus bisa berkolaborasi, kemudian bisa berkontribusi berdasarkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masing-masing mahasiswa punya peminatan, tapi mereka memilih ilmu komunikasi sebagai bagian dari masa studi sarjananya. Maka kita memperkenalkan ke mahasiswa baru ini seperti apa sih ilmu komunikasi dan seluas apa sih bidang kita di ilmu komunikasi.
0: Dwi Rohma Wulandari menambahkan, selama 3 hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai kompetisi yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan keterampilan. Beberapa di antaranya meliputi Creative Briefing Sprint, Podcast Battle, News Anchor, Photography Challenge, Newsroom Wars, hingga TikTok Creator Challenge. Mengusung tema Explore the Universe, Komik 2026 diharapkan mampu memperkenalkan luasnya cakupan ilmu komunikasi, sekaligus mendorong mahasiswa baru untuk mengeksplorasi potensi diri, menjawab tantangan perkembangan industri komunikasi, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang dan minat masing-masing.
2: Untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Palu, saya Waude Rina Mustika bersama Juan dan Edi Firmansyah, kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Rina dari RRI Palu. Pendengar, dari Palu kita menemui rekan Sofian di RRI Ampana. Selamat sore, Sofian.
4: Selamat sore, rekan Omega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sipepa 7, Wakil Bupati Tojono Menang beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka tahun jelang HUT ke-81 kemerdekaan RI.
5: Wakil Bupati Tojono Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojono Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
6: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin. Karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama. Ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
5: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojono Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Yampana. Kembali ke rekan Mega Pikadi RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Sofian dari RRI Yampana. Pendengar, dari Yampana kita ke RRI Tolitoli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
7: Iya, selamat sore rekan Mega Pika di RRI.
3: Silakan informasi Anda.
7: Baik. Jelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Tolitoli. Informasi selengkapnya dilaporkan Sardono.
8: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Tolitoli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Topik penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung ketika ditemui RRI mengatakan menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rezeki selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
9: Banyak-banyak jenisnya. Ini bermacam variasi, umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang untuk background-background masih ready, dia ada. Buat di auto, ada. Ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
10: Saya minta kepada masyarakat Tolitoli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga Kabupaten Tolitoli yang tercinta.
8: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Tolitoli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
7: Dan informasi dari RRI Tolitoli dan selanjutnya kami kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsu di RRI Tolitoli. Pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan.
11: Selamat sore Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
11: Baik, kami informasikan untuk Anda, wawancara Gemas Saripati Maju kali ini dari RRI Makassar akan membahas penguat pungutan liar di fasilitas publik bersama dengan pengamat kebijakan publik Dr. Andi Sumandiar yang akan dipandu oleh Alfianus Baka.
12: Assalamualaikum Bapak Dr. Andi Sumandiar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Alfian.
12: Sehat-sehat Pak Adi ya.
13: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Pak Alfian juga demikian.
12: Baik, Andi. Kita tahu ini masalah layanan publik yang ada di Kota Makassar cukup mendapat sorotan tatkala apabila fasilitas publik tersebut seperti anjungan tunai mandiri yang seharusnya tidak berbayar itu kemudian ada oknum yang melakukan pungli di situ yang berkedok tukang parkir. Ya. Bagaimana Pak Adi melihat adanya aksi-aksi yang seakan tidak terkontrol ini, Pak?
13: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini. Semoga pendengar RRI juga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkaitan dengan maraknya ya, tanda petik, aksi-aksi pungli di tempat publik, tentunya ini menaruh rasa kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat itu sendiri mengingat bahwa fasilitas publik itu adalah fasilitas yang dijamin kebebasannya oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan semacam patroli sinergi dengan aparat-aparat yang ada di sekitar wilayah yang diduga sering terjadinya pungli sendiri? Katakanlah misalnya Babinkamtibmas, Binmas, dan lain sebagainya. Nah ini perlu dilakukan mengingat bahwa kegiatan-kegiatan pungli itu tentunya sudah melakukan operasi yang sudah diorganisir. Ya. Baik dari jam, waktu, lokasi, hingga siapa saja melakukan kegiatan pungli. Seperti itu untuk sementara Pak.
12: Oke. Okay. Nah, apa sih yang menurut pandangan Anda perlu dilakukan dalam hal ini pemangku kebijakan? Mungkin dalam hal ini Satpol PP, Dinas Satpol PP, atau juga dari PD Parkir, bagaimana supaya wilayah-wilayah yang seharusnya bebas dari praktik-praktik pungli itu tidak ada begitu yang berkeliaran. Kalaupun mungkin ada, itu mungkin terkoordinasi dan juga kemudian tarif yang di yang dipatok, yang ditarik ide dari masyarakat itu akan masuk dalam kas daerah. Bagaimana menurut pandangan Anda?
13: Ya, tentunya yang diharapkan adalah sikap tegas, komitmen dan konsisten dari pemerintah Kota Makassar untuk menertibkan kawasan yang diduga terjadinya marak aksi pungli-pungli di wilayah publik sendiri. Khususnya dalam hal ini, PD Parkir melakukan komunikasi bersinergi dengan wilayah-wilayah yang diduga terjadinya aksi-aksi pungli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran daripada Satpol PP juga membantu, ya, membantu melakukan semacam patroli, bahkan aspek pencegahan, sehingga wilayah yang diduga terjadinya pungli itu dapat dicegah sedini mungkin. Dan yang terakhir adalah setidaknya masyarakat yang sudah istilahnya dia menjadi korban pungli, rekam, laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk bahan evaluasi di wilayah-wilayah yang diduga marak terjadinya pungli itu sendiri. Seperti itu,
12: Pak. Kalau menurut Anda aturan yang ada saat ini apakah sudah cukup begitu? Atau mungkin masih perlu ditambah lagi?
13: Mengenai aturan, kita sudah melihat bahwa aturan itu sudah sangat tegas dan jelas. Tinggal implementasi, ya, penegasan dari aparat itu sendiri. Pemerintah Kota Makassar melalui Satpol PP-nya, melalui komunikasinya. Baik dari sektor yang ada di kecamatan hingga di kelurahan yang ada di pelosok di wilayah Kota Makassar itu. Sehingga aturan yang telah diberlakukan itu dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Jadi inilah menjadi alat pencegahan dan alat ukur bagi oknum-oknum yang diduga akan melakukan kegiatan pungli dan dia berpikir dua kali untuk melakukannya.
12: Seperti apakah diperlukan juga space publik tersebut ditempatkan papan bicara bahwa area ini adalah area bebas dari tarif apapun begitu. Jadi tidak ada pengenaan tarif parkir misalnya ataupun tarif apapun ya, bagi masyarakat mungkin yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas publik tersebut.
13: Iya, betul sekali Pak Alfian. Boleh dicantumkan papan reklame atau papan bicara dan sebagainya. Dan ini juga perlu dikuatkan oleh peran daripada media sosial khususnya di pemerintah Kota Makassar. Ya. Yang kedua adalah peran daripada masyarakat itu sendiri ketika melakukan atau menemukan adanya kegiatan yang ada unsur punginya, segera lakukan pelaporan, ya, rekam kegiatan itu sehingga ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak pemerintah Kota Makassar untuk terus melakukan gencar kegiatan-kegiatan saber pungli yang ada di Kota Makassar.
12: Satu pertanyaan terakhir, ya, Pak Adi, kita tahu bahwa masih ada kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di Kota Makassar seperti pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu begitu. Nah, apakah ini mungkin menjadi salah satu penyebab adalah masalah gejolak sosial yang masih ada di masyarakat begitu, yang terkadang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka terkadang turun ke jalan-jalan melakukan pungli, menjadi tukang parkir liar begitu yang tidak atau yang ilegal, sehingga kemudian ini yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pandangan Anda?
13: Ya betul sekali. Ini terjadi gejolak sosial mengingat bahwa kondisi ekonomi yang saat ini dialami oleh bukan hanya di Indonesia tapi di hampir di setiap negara mengalami kelesuhan ekonomi. Nah, ini bisa saja dampaknya juga menjadi sebuah dampak problematika sendiri bagi masyarakat kita ketika mereka misalnya mendapatkan perilaku ataukah semacam PHK dari tempatnya dia bekerja. Inilah yang menjadi maraknya terjadi praktik kegiatan pungli sendiri. Nah, peran daripada pemerintah Kota Makassar, lakukanlah pemberdayaan khususnya kepada masyarakat-masyarakat agar kegiatan pungli ini dapat dicegah sedini mungkin. Seperti itu, ya.
12: Pak. Baik, Pak Adi Sumandiar, terima kasih banyak ulasannya bersama kami. Ya, selalu sukses selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, semoga sehat selalu.
11: Demikianlah wawancara yang dilakukan oleh rekan kami kembali bersama rekan Megapika yang ada di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4 Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gemah Saripati Maju Skor Real 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO. Tersangka dibekuk tim Resmo Polresta Mamuju dalam hutan wilayah Tapalang. Kami hadirkan informasi dari Muhammad Rusdiansyah.
15: Pelarian RA pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO. Tersangka dibekuk tim Resmo Polresta Mamuju di dalam hutan di wilayah Tapalang. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Agustinus Pigai mengonfirmasikan penangkapan RA dilakukan berkat hasil cyber tracking dan kerjasama dengan Polrestabes Makassar, karena sebelum ditangkap ia diketahui berada di Makassar. Insiden pengeroyokan ini sejatinya terjadi pada pertengahan Maret lalu di lingkungan Tebeng, Kelurahan Kasambang. Motifnya pun terbilang sepele. Pelaku tersulut emosi hanya karena tidak terima saling tatap dengan korban saat berada di SPBU. Pelaku kemudian memburu korban hingga ke tempat tongkrongannya dan melakukan aksi penganiayaan bersama rekannya berinisial MI. Saat ini RA telah diamankan di sel Mapolresta Mamuju dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.
16: Pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan ini bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 di mana pelaku tidak menerima ketika yang bersangkutan, ketika korban melotot kepada pelaku, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat pelaku ini mengisi BBM di SPBU. Kemudian dari situ, berawal dari situ, pelaku ini tidak menerima dan kembali lagi memburu atau mencari korban sampai ke tempat tongkrongannya, kemudian melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Untuk motif pelaku sendiri melakukan pengeroyokan karena emosi sesaat atau spontanitas. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 262 ayat 1 KUHP, di mana ancaman hukumannya 4 tahun atau denda kategori 5. Kemudian kami sub untuk pasalnya di 466 pasal penganiayaan ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 5, di mana pasal ini termasuk dalam KUHP 100 itu pasal pengecualian.
15: Sementara itu, polisi terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya, yakni MI, dan mengimbau agar tersangka segera menyerahkan diri secara kooperatif. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Pendengar, dari informasi RRI Mamuju yang disampaikan Muhammad Rusdiansyah, kami akan menemui rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Rizka.
17: Selamat sore, Megapita.
3: Baik, silakan informasi Anda.
17: Baik, dari kota Bau-Bau, informasi terkait penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan kelurahan IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Gencana di kota Bau-Bau. Berikut laporan Heru Mulku.
18: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat peran kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan, atau IMP sebagai ujung tombak pembangunan keluarga melalui kegiatan pembinaan IMP dan program pembangunan keluarga berencana atau Bangga Kencana di lini lapangan. Kegiatan berlangsung di kantor Kecamatan Wolio pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, mengatakan Pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, program Bangga Kencana tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kontrasepsi, tetapi mencakup pembangunan keluarga sejak pranikah, kehamilan, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga pemberdayaan lanjut usia sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
18: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan, bagaimana kita membekali para penyuluh-penyuluh kita di lapangan sehingga mereka itu dapat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana mereka membina masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang dengan masyarakat terkait dengan masalah-masalah kependudukan.
19: Abdurrahman menegaskan kader IMP, PPKBD, dan sub-PPKBD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan melalui edukasi, pendampingan, serta penyampaian informasi yang benar mengenai pembangunan keluarga. Abdurrahman menambahkan berbagai tantangan seperti stunting, pernikahan usia anak, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan persoalan pengasuhan menuntut penguatan kapasitas kader agar semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
18: Indonesia emas, sehingga kita perlu persiapkan generasi kita mulai dari hari ini. Tentu anak-anak kita perlu mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga benar-benar bisa memasuki Indonesia emas itu dengan baik.
19: Melalui pembinaan ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap koordinasi antar petugas lapangan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, tangguh, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau dan kembali ke Mega Pita, RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita akan menemui rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selamat sore, Ulfa. Silakan informasi Anda. Rekan Ulfa.
20: Informasi dari RRI Bone hari ini mengenai Pemkab Bone yang mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba tradisional dan kebersihan. Informasinya disampaikan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar berbagai kegiatan kerakyatan yang fokus menggerakkan ekonomi lokal dan mempererat. Malengkeng dan Magasing hingga kompetisi kebersihan lingkungan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan sekolah-sekolah di Bone. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menjelaskan bahwa perayaan tahun ini tidak sekedar mengejar gelar juara, melainkan menjadi wadah evaluasi dan memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Selain perlombaan rakyat dan kebersihan, panitia juga menyiapkan agenda malam kesenian untuk menjadi wadah unjuk bakat serta kreativitas bagi para siswa-siswi di Kabupaten Bone.
22: Beberapa kegiatan termasuk lomba olahraga, baik olahraga yang menjadi potensi untuk kita berkomunikasi untuk menjadi atlet, kemudian ada olahraga tradisional seperti kegiatan ada majika, kemudian ada yang kemudian ada magasing itu. Kemudian tentunya yang paling penting kita ada lomba kebersihan. Lomba kebersihan, festival lomba kebersihan toilet, lomba sekolah, lomba kantor, kemudian lomba P2M, lomba produksi.
21: Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Bone ini diharapkan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi lokal serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.
20: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika.
3: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone. Pendengar, kami akan hadirkan Laporan langsung dari rekan Irsyad menjelang peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Indonesia ke-81. Penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Disampaikan langsung Irsyad.
0: Ya, terima kasih rekan Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
0: Ya, menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Kondisi tersebut dimanfaatkan para pedagang musiman untuk meraih penghasilan tambahan. Dalam wawancara kami bersama salah seorang penjual umbul-umbul musiman, Faisal, ia mengaku tahun ini merupakan tahun keduanya menggelar lapak bendera dan atribut kemerdekaan di lokasi sudut kota Mamuju. Menurutnya, minat masyarakat mulai meningkat seiring meningkatnya semakin dekatnya peringatan hari kemerdekaan. Ia mengatakan bendera merah putih menjadi produk yang paling banyak dicari dan diminati masyarakat, baik untuk dipasang di depan rumah maupun di perkantoran. Sementara itu, harga atribut yang dijual bervariasi, mulai dari sekitar Rp30 hingga Rp40.000 untuk umbul-umbul dan bendera sederhana. Sedangkan bendera dengan ukuran yang lebih besar, sekitar 10 meter, dijual dengan harga hingga Rp400.000.
1: Ya, tahun kemarin kami jual, tahun kemarin.
0: Berarti sudah tahun kedua ini, Pak?
1: Oh iya, tahun kedua. Oh iya, merayakan 17 Agustus. Nah, alhamdulillah sudah ramai. Karena sedikit kurang datang, saya tanya bilang, wajib kita pasang bendera. Kita ini kan warga Indonesia. Yang larisnya itu bendera saja. Ditaruh di apa kantor-kantor dengan depan rumah.
0: Harganya berapa?
1: Harga 30. Kalau kantoran 40.
0: Dengan semakin dekatnya peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81, para pedagang berharap permintaan terhadap bendera dan berbagai atribut kemerdekaan terus meningkat. Demikian laporan langsung dari saya, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Irsyad atas laporan langsung ke Anda. Dan pendengar, kami akan menemui rekan Jihan di RRI Kendari untuk menyampaikan informasi. Jihan.
2: Baik.
3: Silakan laporan Anda.
2: Ya, baiklah, dari RRI Kendari akan kami hadirkan news feature mengenai Kalandue Lumpur Teluk Kendari untuk masa depan keluarga bersama dengan Dina Fadila Azmi.

0: mulai surut, seorang wanita paruh baya tampak perlahan menelusuri lumpur dengan tangan kosong. Ia mencari kalanduwe, sejenis kerang yang hidup tersembunyi di balik lumpur pesisir yang sejak lama menjadi sumber penghidupannya. Dia adalah Ibu Salma, pencari kalanduwe lumpur yang telah menekuni pekerjaannya lebih dari 10 tahun. Pekerjaan tersebut ia lakoni sejak mengikuti kedua orang tuanya karena keterbatasan pilihan kerja dan tuntutan ekonomi keluarga.
1: Saya mencari kalanduwe itu sekitar 2012. Awalnya ya ikut-ikut orang tua, tapi karena dari dulu keluarga memang mata pencariannya dari laut, jadi nggak ada pilihan lain sih. Saya langsung saja turun ikut-ikut orang tua, jadi sampai sekarang jadi pekerjaan tetap.
0: Setiap pagi, Ibu Salma berangkat sebelum matahari naik. Sambil menunggu air laut surut, ia masuk ke area berlumpur dan meraba satu persatu kalanduwe yang tersembunyi. Pekerjaan ini menuntut kesabaran dan tenaga ekstra, karena lumpur yang dalam kerap menyulitkan langkah.
1: Biasanya itu saya setiap hari berangkat subuh atau pagi-pagi sekali, sekitar jam-jam 7 atau jam 8, tergantung saja bagaimana kapan air lautnya surut. Nah, kalau sudah sampai di lokasi tempat saya mencari, saya turun itu di lumpur. Biasanya saya itu pakai alat parang atau besi atau kayu-kayu. Biasa sampai siang, tergantung pasang surutnya air dengan cuaca juga.
0: Dalam sehari, hasil yang didapat Ibu Salma tidak selalu sama. Jika beruntung,

0: kan sebenarnya itu tidak menentu. Tergantung kalau lagi bagus cuaca bisa dapat 5-8 kilo. Tapi kalau lagi sepi-sepi kadang cuma 2-3 kilo. Harganya itu untuk 1 kilo biasa saya jual itu 20-25 per kilo. Tapi tergantung lagi dari banyaknya yang didapat.
1: Ibu Salma mengaku penghasilan dari mencari kalendue belum sepenuhnya menjamin kestabilan ekonomi keluarga. Sedemikian, pekerjaan ini tetap ia jalani demi menopang kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, Ibu Salma merasakan perubahan di wilayah pesisir. Kalendue yang dulu mudah ditemukan kini semakin sulit. Pencemaran dan aktivitas manusia di pesisir dinilainya menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasil tangkapan.
0: Dulu itu kalendue itu gampang sekali didapat, mudah untuk kita temukan. Tapi sekarang harus jauh lagi kita masuk di dalam lumpur, kita meraba, maksudnya pakai alat kah, pakai tangan. Karena mungkin ya habitatnya ini juga, apalagi kan biasa cuaca juga kadang-kadang, belum lagi sampah-sampah biasa. Tidak seperti mie dulu yang kayak cepat kipenuh begitu.

jadi lumpur seperti dirinya. Kalan dua di Teluk Kendari umumnya pada jenis kerang lumpur bercangkang keras. Jika ingin dikonsumsi, kerang dua perlu direndam terlebih dahulu dalam air bersih selama satu malam atau lebih agar kotoran dan lumpur di dalam cangkangnya keluar. Dina Fadila Azmi melaporkan.

0: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, news feature yang disampaikan RRI Kendari menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone, dan RRI Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, tim reporter, dan juga teknik yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba mengangkat satu judul. Salat merupakan kebutuhan dan ukhuwah Islamiyah tetap kita harus pelihara. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencermati di akhir-akhir ini dengan lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan dampak pada pemikiran dan keinginan manusia dengan segala kemajuan yang luar biasa yang kita amati. Model kehidupan semacam ini merupakan gambaran perjalanan zaman yang begitu cepat. Waktu bagi manusia adalah sumber utama dan pangkal prasarana untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, serta kekuasaan yang mungkin disalahgunakan. Hal tersebut membuat orang-orang sibuk mencari dan memburunya dengan bebas, membuat manusia terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita cermati. Tidak sedikit umat Islam lalai dari perintah Allah, lalai melaksanakan ibadah sholat, lalai mengeluarkan zakat, lalai menunaikan ibadah puasa, dan juga lalai naik haji bagi umat Islam yang mampu jasmani dan rohaninya. Tak terhitung umat Islam yang terjerumus dalam kemaksiatan. Contoh kecil, gemar melakukan perjudian, minuman khamar, narkoba, pelanggaran asusila, perampokan, penipuan, dan sejenisnya. Hal ini disebabkan hilangnya nilai ajaran agama yang terkandung di dalamnya, disusul lagi oleh raibnya nilai moral sebagai benteng yang kokoh terhadap pengaruh lingkungan sebagai refleksi dari kemajuan peradaban. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki kembali adalah moral, etika merupakan modal awal dalam penyebaran ajaran-ajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama

kita harus lakukan, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan vertikal yang harus selalu kita laksanakan setiap saat. Misalnya melaksanakan sholat. Kita tahu sholat adalah benteng utama, kunci utama dari semua ibadah. Dan sholat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin." Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, salat adalah tiang agama yang merupakan barang siapa mendirikan salat, berarti ia menegakkan tiang agama, mengokohkan tiang agama. Dan barang siapa tidak melaksanakan sholat, berarti dia meruntuhkan tiang agama. Olehnya itu, kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat, bertentangan dengan norma agama dan susila. Salat dapat menanamkan nilai-nilai ibadah dan alat kontrol dalam kehidupan kita, sehingga pergaulan selalu dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang lalai dalam salatnya, kita amati dan kita cermati dalam kehidupan kita. Mereka banyak terjerumus, bahkan secara terang-terangan meninggalkan salat, sengaja melanggar aturan Allah. Padahal bahwa dirinya sudah tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan dan ajaran Islam. Misalnya ngerebaknya miras, judi narkoba, perkelahian antara kampung, antara remaja, bahkan antara siswa dan siswi, antara sekolah. Tentu hal ini muncul karena tidak mampu menyatukan nilai-nilai ajaran Islam pada dirinya untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak umat Islam mempelajari syahadat di saat mau melaksanakan akad nikah. Juga sangat fatal pada akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, yang kedua yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan ini adalah membangun kembali pondasi ukhuwah Islamiyah. Komposisi pola kehidupan manusia sebagai refleksi dari kemajuan rotasi yang dimilikinya sekarang ini, sehingga dia lupa pada masalah-masalah penting yang seharusnya dibangun kembali, yaitu ukhuwah Islamiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, olehnya itu dalam hidup dan kehidupan ini, kita harus selalu menjaga waktu mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Di samping itu kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita, agar selalu keamanan dan ketertiban selalu tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap berpegang pada prinsip yang kita yakini atau mempertahankan konsep moral yang kita percayai, terkadang bukan pekerjaan yang mudah. Terutama ketika segala yang berbau akidah, etika, dan moral seolah menjadi sesuatu yang asing di mata kebanyakan manusia. Ketika bermacam alternatif gemerlap dunia dan nilai permisif begitu melanda. Namun, berpegang pada Islam dengan hanya menyerahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan sebuah pencapaian nilai kemanusiaan. Tingkatan ini merupakan suatu peringkat ketika seorang manusia menjadi merdeka secara sebenar-benarnya. Keteguhan pada prinsip tentu bukan berarti kaku dalam menghadapi lingkungan, tapi juga bukan berarti kita larut dalam cobaan. Orang yang berpegang pada prinsip akan selalu mengakarkan hidupnya pada Allah dan Rasul-Nya semata. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang beriman itu seperti tanaman yang lunak. Ia bergoyang dan condong, tetapi akan tegak kembali. Sebaliknya orang durjana, ia seperti tanaman padi yang lurus dan kaku, hingga mudah patah dan tercabut bila dikehendaki Allah."

Beberapa hal yang kita anggap sepele bisa jadi memiliki manfaat yang tak terkira. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit dan mengantarkan seorang yang wafat ke pusaranya. Bagi masyarakat yang hidup dalam suasana individualistis, menjenguk orang yang sakit mungkin telah menjadi sebentuk ritus yang kehilangan rohnya. Kegiatan ini kadang dihubungkan dengan sesuatu yang ingin kita capai atau sebuah tujuan bisnis yang ingin kita raih. Namun menjenguk orang sakit bagi seorang muslim tak hanya memenuhi dimensi pragmatis belaka. Menjenguk orang sakit dengan niat yang ikhlas mengandung makna yang sangat dalam. Antara lain, tersambungnya tali kasih dengan memberikan semangat pada si penderita dan teringatnya kita akan nikmat sehat yang ada pada kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seorang muslim sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila ia wafat, antarkanlah ke pusaranya."

Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunia-Nya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan

0: bukan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiari pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang, dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para

3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, kepala staf angkatan darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
6: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
7: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian. Kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia Menyapa Malam, nanti kami akan hadirkan beberapa perbincangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung, memberikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar Indonesia menyapa malam, kali ini kita awali dari perbincangan bagaimana Indonesia dan Thailand kerjasama berantas kejahatan lintas negara, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anutin Karnvi Rakul di Jakarta pada Senin 3 Agustus menyampaikan pernyataan pers bersama di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Thailand Anutin Karnvi Rakul mengungkapkan dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, pihaknya menegaskan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam menangani penipuan daring, perdagangan orang dan peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Ia juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring. Anutin menjelaskan lebih dari 500 orang warga negara Indonesia yang sedang menunggu proses pemulangan akibat penipuan daring.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Pak Ardi, bagaimana ini ada komitmen bersama di mana Indonesia dan Thailand sama-sama akan memberantas kejahatan lintas negara. Tanggapannya, Pak?
2: Ya, ini sebetulnya kita sebenarnya sudah lama punya perjanjian bilateral ya, bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara, apalagi dalam perangkat sesama negara ASEAN ya. Namun memang intensitas kejahatan lintas batas ini kan dalam beberapa tahun ini meningkat, apalagi terkait dengan kejahatan yang melibatkan apa namanya elektronik ya, cyber ya, itu meningkat. Nah, ini mungkin pembaruan daripada perjanjian sebelumnya ya, di mana kuantitas dan kualitas kejahatan yang baru ini masuk dalam objek perjanjiannya, perjanjian komitmen bersama. Jadi ini sudah mulai melakukan kerjasama yang akan memperketat ruang gerak pelaku-pelaku kejahatan lintas batas, terutama di kawasan ASEAN.
0: Tapi indikator konkret apa, Pak, yang bisa menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia Thailand ini benar-benar efektif dalam menekan kejahatan cyber lintas negara?
2: Jadi memang salah satu kunci ya, barometer utama memberantas dan keberhasilan memberantas kejahatan lintas negara apalagi cyber, itu diperlukan adanya kolaborasi ya, kerjasama. Nah, makanya kalau tidak kerjasama ini ditingkatkan, diperketat ya, mungkin juga ada pertukaran informasi intelijen maupun juga pertukaran pengetahuan ya, knowledge sharing ya, itu akan lebih efektif ke depannya. Jadi ini saya rasa ini adalah pembaruan perjanjian sebelumnya ya, dan ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan intensitas dan kualitas kejahatan yang terjadi.
0: Ya, memang kalau kita ketahui ini kan sebagian besar jaringan penipuan daring beroperasi lintas yurisdiksi gitu ya. Tadi dikatakan juga bagaimana pertukaran data mungkin intelijen cyber antara Indonesia dan Thailand. Nah, tantangannya terbesarnya seperti apa, Pak Ardi? Mungkin terutama terkait dengan aspek hukum, privasi data, dan kecepatan respon ini.
2: Ya, yang jelas struktur pengaturan regulasi ya, aturan hukum ya, di negara masing-masing kan berbeda ya. Makanya kalau ada semacam perjanjian kolaborasi ya, seperti yang dengan Thailand ya, ya kita sebut dengan bilateral. Ini mungkin akan memperkecil perbedaan-perbedaan cara pandang hukum masing-masing negara, itu kan diperkecil sehingga akan proses penyidikan maupun peruntungan hukumnya akan lebih streamline, lebih singkat dan tidak terlalu birokratis ya. Kedua juga aspek ini kan lintas batas, kita juga punya keterbatasan ya, kedua belah negara itu pasti punya keterbatasan ya, baik jangkauan hukum maupun juga bahasa, teknologi ya, tentunya karakter dari pelaku kejahatan juga tidak semuanya memahami. Jadi ini akan terus terang dijembatani, difasilitasi melalui perjanjian-perjanjian yang akan terus ditingkatkan.
0: Nah, kalau kita lihat juga memang banyak korban online scam ini kan direkrut melalui modus perdagangan orang ya, Pak ya. Lalu apakah TPPO? Apakah pendekatan keamanan cyber Indonesia selama ini masih terlalu fokus pada aspek teknologi, Pak, dan belum cukup mengintegrasikan pendekatan perlindungan korban, atau seperti apa menurut Pak Ardi?
2: Ya, kalau ini jangan kita lihat dari satu aspek ya, kejahatan cyber itu tidak hanya bisa dilihat dari segi teknologi, tapi kita juga harus lihat dari pemanfaat teknologinya. Mereka memahami nggak risikonya? Bagaimana yang saya telah sampaikan berkali-kali, teknologi itu kan sifatnya yang seperti pisau bermata dua, ada manfaat dan ada juga yang bisa merugikan kita. Ya, nah ini sebagian besar masyarakat kita kan literasinya masih sangat rendah. ya. Sehingga kadang-kadang kalau di apa dijanjikan apa dijanjikan dengan janji kayak saya suka sebut sebagai angin surga, kadang-kadang rasionya tidak jalan. Yang didahulukan adalah angin surganya ketimbang dia memahami resiko, bentuk resikonya seperti apa. Nah ini yang memang yang harus kita perbaiki ya, dan ini hanya bisa dilakukan kalau memang ada intensitas pelatihan ya, sosialisasi kepada masyarakat bahwa harus berhati-hati. Di dunia maya ini banyak tawaran-tawaran menggiurkan, tapi belum tentu itu menggiurkan tuh ada semacam kepastian gitu ya, kejujuran gitu. Sehingga seringkali banyak warga masyarakat itu yang terjerumus ini karena tidak berpikir panjang bahwa tawaran yang menggiurkan di balik itu ternyata ada niat-niat yang tidak baik gitu.
0: Iya. Pak, kalau jaringan kejahatan cyber ini kan sudah memanfaatkan cryptocurrency ya, kecerdasan buatan atau AI dan identitas digital palsu. Bagaimana Pak, kerjasama regional ini juga harus berkembang agar tidak tertinggal ya dari inovasi para pelaku kejahatan ini, Pak Ardi?
2: Ya memang sulit ya, kita juga melihat bahwa kejahatan itu sekarang berkembang seiring di perkembangan teknologi dan nggak mungkin kita bisa hindari. Artinya apa? Di negara-negara yang memang sebagai pemanfaat teknologi ya, kita harus bisa antisipasi bahwa di satu sisi bahwa teknologi itu akan bermanfaat buat masyarakat, tapi di sisi lain juga harus bisa mengantisipasi kira-kira resiko-resiko apa yang akan terjadi jika teknologi ini menjadi massal di negara seperti ya. Dulu kan kita juga nggak pernah kepikir internet itu akan timbul kejahatan ya, tapi ternyata kejahatan itu pas kita sudah jalankan ya, jalankan teknologinya, kita manfaatkan, berkembang teknologinya, ternyata bentuk kejahatan itu beragam, banyak sekali yang kita tidak pernah pikirkan. Sama kita sudah masuk AI juga seperti itu. Sekarang kita dorong masif penggunaan AI, pengembangan AI, inovasi di AI, tapi tidak ada yang bicara masalah aspek resikonya. Nah ini yang saya bilang literasi kita semakin hari bukannya semakin baik ya, tapi semakin mundur. Karena didorong masyarakat itu didorong beramai-ramai manfaatin, tapi tidak diajar bagaimana berpikir kritis ya, dan memahami bahwa teknologi itu ada resiko.
0: Nah, kalau keterlibatan sektor swasta ini seberapa penting, Pak Ardi? Kalau kita mungkin dari sisi perusahaan telekomunikasi, perbankan, atau platform digital, dan lain-lainnya ini untuk dalam kerjasama ini?
2: Saya kira banyak ya, kerjasama antar negara itu bisa dilakukan secara G2G ya, maupun aparat penegak hukum ya, jadi polis to polis ya, dan mungkin juga NGO ya, jadi civil society yang bergerak di bidang keamanan cyber digital itu juga bisa melakukan kerjasama. Artinya apa? Kerjasama bilateral ini tidak terbatas hanya dari pemerintah saja, juga bisa melibatkan stakeholder lainnya yang memang menjadi pemanfaat aspek digital.
0: Nah kalau tadi disinggung juga oleh dengan adanya WNI, ada 1000 WNI korban penipuan daring dan dengan 500 WNI lainnya masih dalam proses percepatan pemulangan oleh otoritas Thailand. Ada memiliki datanya tidak Pak Ardi terkait dengan hal ini? Ini terkait dengan pemulangan korban.
2: Yang jelas korban itu pasti banyak ya. Yang sebelumnya yang seperti yang mereka yang dipekerjakan pusat penipuan di Kamboja aja jumlahnya sangat besar ya, yang tercatat resmi juga berapa yang ditemukan di lokasi itu sangat besar. Artinya ini juga ada jalur tikus ya, dalam rangka pidana perdagangan orang, ya itu ada jalur tikus. Artinya memang jumlahnya sangat besar, tapi kalau kita membaca ada laporan-laporan dari badan-badan PBB yang mengurusi kejahatan terbatas ya, UNODC, itu jumlahnya sangat besar, dan bahkan mereka juga melansir bahwa ini volume transaksi perdagangan di bidang ini itu sudah mencapai billion dollars ya. Jadi sangat besar, udah triliunan. Nah artinya kalau udah kita lihat angkanya saya udah triliun, artinya jumlah korban juga pasti banyak ya. Korban maupun yang memang di bank ini menjadi pelaku ya, ya, so bagaimana ya, tadi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand itu ada apa sekian ratus orang yang menunggu dipulang itu mereka kemungkinan adalah korban yang diiringi untuk bekerja di pusat-pusat itu apa penipuan itu ya mereka dalam transit biasanya diberangkatkan dari tikus antara juga melalui apa namanya perbatasan dengan Thailand ya Kamboja dengan Thailand ya ada yang diberangkatkan melalui apa jalur udara jadi ini jalur-jalur ini banyak sekali.
0: Ya, baik. Ya, Pak Ardi kita jeda sejenak boleh ya, Pak Ardi ya?
2: Boleh, silakan. Ya,
0: dan diputus dan mendengar nanti kami akan lanjutkan untuk perbincangannya bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja. Namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk mengikuti terlebih dahulu kilas berita.
1: Kilas berita.
3: Penyakit diare parah yang dipicu wabah siklosporiasis telah menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 11 ribu lainnya positif terinfeksi di Michigan, Amerika Serikat pekan ini. Siklosporiasis merupakan penyakit usus yang disebabkan oleh parasit. Gejalanya meliputi diare parah yang dapat menyebabkan dehidrasi, mual, dan masalah pencernaan. Departemen Kesehatan Amerika Serikat menyatakan Michigan menjadi negara bagian yang paling terkena dampaknya. Pada Senin 3 Agustus, sebanyak 11.234 kasus resmi tercatat, di mana 193 orang dirawat di rumah sakit. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Ardi Suteja masih bersama kami, Pak.
2: Masih.
1: Ya, terima kasih sudah bersedia menunggu ya, Pak Ardi ya. Pak Ardi, kalau kita bicara regulasi keamanan cyber di kawasan ASEAN saat ini, apakah sudah cukup harmonis, Pak, untuk menghadapi kejahatan lintas negara? Atau justru perbedaan regulasi menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ini?
2: Ya, pertama belum ya, belum semuanya, belum ada kesetaraan ya, masing-masing masih berbeda ya. Kita sendiri juga regulasi cybernya masih belum tingkat, belum sampai pada tingkat undang-undang ya. Walaupun kita sudah punya KUHP, ada undang-undang apa, ITE, tapi itu belum mencukupi untuk bisa menekan jumlah kejahatan yang terjadi. Sehingga memang kita sendiri juga masih banyak harus mengejar ketertinggalan ya. Kita juga belum punya undang-undang terkait dengan keamanan cyber ya, yang baru akan dibahas oleh DPR dalam waktu dekat ini ya, untuk daftar inventarisasi masalahnya ya, yang baru akan disosialisasikan publik, tapi itu pun juga masih sangat jauh ya. Di mana waktu itu dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, saya menyampaikan ada 22 titik buta di dalam draft itu yang seharusnya sudah diangkat di dalam undang-undang, tapi tidak diangkat ya. Artinya kita masih banyak harus kita proses lah. Ini suatu proses yang memang harus cepat ya, tidak bisa menunggu proses seperti birokrasi ya, karena kejahatan cyber itu berubah dalam hitungan detik
1: cepat
2: sekarang.
1: Cepat ya, sangat cepat ya.
2: Sangat cepat dan kecepatan itu justru tidak bisa diimbangi oleh kemampuan kita di dalam penegakan hukum. Walaupun ketentuan regulasi kita tidak bisa mengejar perubahan itu. Nah, sehingga kita memerlukan memang kolaborasi ya dengan negara lain ya, untuk bisa memahami ya konstelasi-konstelasi ini. Kalau kita tidak punya wadah kolaborasi ya, baik bilateral maupun multilateral, ya kita tidak akan
0: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di malam hari ini. Ya, seperti biasa kami kembali menemani Anda di pukul 20 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah ya. Rasanya kita lagi ada di Jakarta mungkin kali ini. Oke, di malam hari ini pendengar, seperti biasa di pukul 21 nanti kita akan ngobrol santai malam hari ini bersama komunitas-komunitas yang luar biasa yang ada di seputaran Tojo Unah-Unah ya. Di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Kali ini ada voice talent dari Tojo Unah-Unah yang tentunya mungkin sebagian masyarakat juga sudah mengenal juga ya, di mana mereka ini komunitas yang punya talenta-talenta yang menarik dan juga luar biasa. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin kita langsung saja menyapa ke empat narasumber saya malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Hai.
2: Halo.
1: Apa kabar Ampana?
0: Apa kabar?
3: Kayaknya diulang nih, kayaknya kurang semangat.
0: Kurang semangat ya.
1: Apa kabar host?
0: Apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Luar biasa ya. Iya, jadi malam hari ini sudah ada empat narasumber kita yang kita akan bincang-bincang tentunya selama 1 jam ke depan hingga di pukul 22 nanti pendengar. Dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di layanan telepon RRI Ampana di 0821-2850-2652. Saya juga yang menyapa Anda yang mungkin lagi nonton di live YouTube RRI Ampana di malam hari ini ya, karena kita lagi live juga ya. Untuk Anda yang lagi nonton pemirsa, ya kami akan membahas terkait apa sih sebenarnya voice talent itu ya. Mungkin banyak yang penasaran gitu ya, dan cerita di balik terbentuknya voice talent itu sendiri. Tapi sebelum kita ke cerita menarik dari narasumber kita malam hari ini, kita kenalan dulu dengan keempat narasumber yang udah cantik ganteng juga malam hari ini. Ada ketua voice talent sendiri, ada Kak Vivin Samudin SM. Assalamualaikum, selamat malam Kak Vivin.
4: Iya, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Haya?
0: Alhamdulillah, malam hari ini baik sekali ya. Tapi sapa nakrab di luar sana dikenal dengan Kak Vivin ya. Iya,
4: kalau di dunia perkontenan dan dunia siaran, Vivin.
0: Oh, Vivin ya.
4: Jangan pakai nama aktif, gitu. Nama ijazah.
0: Selain ada ketua juga di sini hadir, wakil ketua Vice Talent ya, Kak Hajar Syah Wahyudin ST.
3: Wahyudin. Iya. Halo.
1: Kap ya.
0: Iya. Mohon maaf.
3: Gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin itu disengaja biar ada pertanyaan, ada sanggahan.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, dan kita berharap juga para pendengar di luar sana sama seperti kita.
0: Iya, kalau sapaan akrabnya dikenal masyarakat luas, Kak Yudhistira ya.
3: Yudhistira.
0: Iya, apa gimana kabarnya malam hari ini?
3: Malam
0: perjalanannya
3: hari ini,
0: Ampana?
3: Kita excited banget sih, karena yang dulunya kita di sana.
0: Iya.
1: Sekarang kita di sini.
3: Sekarang kita di sini, tapi enggak ada bedanya sih.
1: Mirip-mirip.
0: Oke, selain ada Kak Yudhistira juga hadir di sini Kak Ismail SPD, ya, anggota Vice Talent Tojo Unah-Unah. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ismail ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Dari voice-nya ketahuanin ustadz nih.
0: Iya, saya baru mau ucap tadi kayaknya.
1: Baru pulang dari baca doa.
5: Cara anu ya, cara
1: baru saja pulang dari baca doa.
0: Kayaknya habis takziah tadi ya.
5: Karena jujur sebelum kemari ya sempat diundang baca doa dulu
1: gitu kan. Jadi masih ada tebakan saya.
4: Masih banyak bungkusan ya, Mayer.

0: bungkusan sama ada.
1: Periksa di motor.
2: Oke, ini Kak Ismail, sopan akrabnya siapa ini Kak Ismail?
0: Kalau saya kan sering senyum, bukan senyum-senyum sendiri ya.
2: Iya.
0: Jadi biasa nama akrab itu biasa dipakai sapa smile.
2: Smile.
1: Asik ya.
3: Senyumnya. Dia bersedih tetap smile.
0: Iya, jadi sedih maupun gembira tetap smile.
2: Oke, selain Kak Smile ya, kita ke Kak Gaya atau Kak Gaya Esa, Sekretaris Voice Talento Jonauna juga. Assalamualaikum, selamat malam Kak Gaya.
1: Ya.
2: Kak Gaya ini bukan narasumber yang pertama ya, tapi kemarin sempat diundang juga ya.
1: Iya, pernah ngobras juga dengan komunitas yang berbeda.
2: Betul, sama Bung Tito kemarin.
1: Saking
2: ya.
1: Saking banyaknya komunitas yang dimasuki.
2: Luar biasa.
1: Itu baru dua, nanti bakal datang lagi dengan komunitas yang lain.
0: Tapi namanya tetap sama ya, Ibu Gaya? Atau?
1: Tetap ya, masa namanya beda-beda.
2: Iya. Jadi Kak Gaya ini juga terkenal sebagai seorang MC kondang nih ya.
1: Asik.
2: Kalau di pesta-pesta itu Kak Gaya sudah dikenal seluruh tamu undangan.
1: Asik. Sekalian dipromosikan gratis rupanya malam ini ya.
4: Yang berminat langsung hubungi MC-nya.
2: Jadi seru sekali ya. Mungkin saya penasaran ke komunitas Voice Talent-nya ya. Ya ini Voice Talent ini namanya menarik nih. Ya, namanya Voice Talent. Saya awal mendengar itu saya pikir orang yang tergabung di dalam itu adalah orang-orang yang punya bakat menyanyi. Gitu.
1: Ada juga.
2: Ada juga ya. Ya, tapi ternyata beragam ya.
1: Beragam.
2: Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan malam hari ini sebenarnya apa sih komunitas Voice Talent ini dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk ini. Mungkin dari Pak Ketua, dari Ketua,
1: Ibu Ketua.
2: Ibu Ketua. Ibu Ketua. Boleh juga.
1: Ibu Ketua dulu.
2: Boleh juga ditambahkan nanti sama Kak Iris Tira.
3: Iya,
2: silakan.
5: Oke. Baik, selamat malam buat semua masyarakat pendengar setia dari RRI Ampana. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bertemu dengan kita di sini dalam keadaan sehat, sehat ya.
2: Amin. Kita
5: semua menyiar ini.
1: Sekalian siaran, sekalian rindu siaran.
3: Gak apa-apa.
1: Tugasnya bahaya. Kami ambil alih dulu boleh.
4: Kalau lihat mic seperti ini di depan begini, kita rindu siaran.
1: Ini vibes terus terang tadi kayak sedih ya kita ya. Pas masuk ke dalam ruang siar, kok bawaannya malah jadi mewek.
4: Rindu siaran.
1: Jadi teringat suasana.
0: Jadi tamu undangan.
1: Berapa tahun yang lalu.
4: Oke. Baik, sebenarnya poinnya ini dia tidak ada asal mula. Dia itu cuma dari ide teman-teman kita di sini berinisiatif untuk membuat satu wadah yang bisa mengumpulkan kita lagi setelah kita berpisah.
2: Iya.
4: Itu kalau
3: enggak pengen berpisah kayaknya.
4: Bercerita tentang dahulu-dahulu kayaknya mau sedih.
0: Oke. Musik-musik sedih kayaknya.
4: Apakah ada sound-sound sedih?
1: Ada backsoundnya diganti.
2: Nanti diedit ya.
4: Dulu kita ini sebenarnya bahaya dari radio.
2: Oke.
4: Ada satu radio di sini.
2: Basicnya penyiar berarti ya.
4: Ada satu radio yang tidak perlu sebut namanya. Membuat kita bertemu.
2: Oke, awal pertemuan itu ya.
1: Iya, semuanya announcer. Ada satu lagi Mbak Bella, lagi berhalangan.
2: Iya.
4: Kita bertemu di situ. Kita berproses di situ. Kita juga belajar di situ.
2: Iya.
4: Kok aku jadi sedih ya?
3: Sini enggak ada. Sudah ada tisu ya sini.
4: Gimana ya? Ingat masa-masa lalu
1: Jadi karena radionya off, mohon maaf. Iya. Jadi kita jangan berpisah ini ya.
3: Daripada berpencar, mendingan kita ada wadah.
1: Tidak boleh kita berpisah karena kita punya persahabatan yang sudah kita rajut begitu ya. Malah kita maka kita ide bikinlah Voice Talent.
2: Oke.
1: Biar tetap ngumpul gitu.
2: Kalau terlanjut?
4: Kita beride, saya berpikir lalu jangan sampai kita ini cuma ketemu di jalan cuma say hello.
2: Iya.
4: Yang dulunya dekat, yang dulunya
1: Tisu.
2: Kayaknya banjir RRI malam ini ya. Boleh ditambahkan sama Kak Yudhistira mungkin.
3: Oke, baik. Itu gambaran dari awalnya dari Vipan. Terus kita punya inisiatif juga kalau sekedar untuk kumpul ada wadah, kenapa kita tidak berkreasi?
2: Iya.
3: Karena kita punya talent masing-masing. Nah, dengan perbedaan itu kita merasa bahwa apa sih yang kita punya buat berguna untuk orang banyak gitu. Tapi tidak memungkiri kita juga pengen ada ini sih apa penghasilan tambahan gitu.
2: Iya iya. Nah,
3: kita lihat di Tojonauna khususnya di Kota Ampana, mungkin belum ada yang lebih berani speaking gitu terkait dengan konten-konten. Nah, tapi kita basically-nya kita universal, intinya kita nggak berpatok dengan konten yang satu genre saja.
2: Iya.
3: Kita semua bisa merangkul pemerintah, swasta, masyarakat, UMKM, dan juga bahkan ada yang baru memulai apa sih bisnis usaha, kita coba juga.
2: Masuk nah, juga di dalam Voicetalent.
3: Masuk juga. Terus kita juga bukan cuma konten, tapi juga terkait semua dengan apa sih yang Vipon bisa jual dengan potensinya, gaya juga, Mail, Bella, dan juga teman-teman yang lain. Nah, dari situ kita alhamdulillah bisa menghasilkan. Dan juga kita tidak menggunakan apa tarif yang terlalu ini sih. Karena kita berpikir betapa susahnya orang untuk merintis sebuah usaha atau ingin mencari nama kayak gitu, brand kayak gitu. Nah, kita fleksibel lah terkait dengan price-nya.
2: Gitu. Nah, kayu distra kalau kan tadi kan menghimpun nih ya, menghimpun. Nah, boleh tahu tidak apa saja yang dimiliki anggota, kelebihan dari setiap anggota-anggota yang tergabung dalam Voice Talent saat ini?
3: Kita ngomong tentang kelebihan bukan berarti kita apa sih istilahnya merasa lebih dibanding orang-orang lain, enggak. Cuman maksudnya yang ada satu wadah, misalnya Vipon, Vipon kamu ngapain aja? Kamu bisa
4: apa perlu dijelaskan di sini?
3: Dia awalnya dia desain grafis, bisa desain baju misalnya, bisa nge-MC juga, gaya apalagi. Terus Bellanya bisa nyanyi, Mail untuk keagamaan ya kita ancungin gini deh. Nah, kayak gitu. Jadi
1: gini itu apa? Ini lagi di radio.
3: Maksudnya jempol. Oh iya, oh iya. Kan ada sana.
1: Dibilang radio.
3: Kita tidak membatasi kita berkarya seperti apa, tapi kita memberikan peluang untuk saya, untuk teman-teman dengan wadah seperti itu kita bisa berkarya lebih dibanding dengan kalau kita berkarya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Dan juga kita pengen bukan sekarang, tapi dari kemarin-kemarin gimana membawa nama baik daerah, bahwa di Kabupaten Tojonauna, khususnya Ampana, punya talent-talent seperti kita, tanpa memandang sebelah mata teman-teman yang lain, kayak gitu.
2: Nah, kalau boleh tahu visi terbesar dari Voice Talent sendiri yang ingin diwujudkan begitu, Kak Yudhistira?
3: Kita punya visi-misi kemarin itu, kita ingin memberikan contoh yang baik untuk generasi muda, terutama, dan juga teman-teman yang kayak tadi yang diam-diam punya bakat tapi dipendam kayak gitu. Jadi kita pengen menggandeng mereka dan juga ayo kita berbuat sesuatu yang bisa membuat kita bangga untuk keluarga, untuk daerah, apalagi untuk orang tua.
2: Gitu. Berarti Voice Talent ini menjadi sebuah wadah, tempat untuk anak-anak muda atau
3: untuk membagikan masyarakat. Percaya diri.
2: Kalau boleh tahu yang bergabung di dalam Voice Talent itu apakah yang sudah profesional atau yang masih pemula juga bisa ikut bergabung begitu?
3: Kita kemarin itu awalnya kita terbentuk beberapa orang itu kita pingin gimana sih dengan beberapa orang ini kita menggali dulu, kita-kita dulu. Nah, makin bertambahnya hari, tahun, kita udah rekrut teman-teman yang baru juga.
2: Oh, berarti sudah ada yang baru ya?
3: Banyak.
2: Yang baru belajar begitu, boleh juga masuk, bergabung?
3: Ada yang keluar. Masuk.
2: Gitu.
4: Kita
2: sekarang baru. Berarti sudah ada yang masuk, ada yang keluar juga?
3: Ada juga. Keluar karena memang kesibukan juga.
2: Kesibukan, ya, betul. Ya, kalau boleh tahu berapa sih anggota dari Voice Talent saat ini yang aktif kita? Ya dari sekretaris ya, mungkin lebih jeli gitu ya.
4: Absen dulu kayaknya. Absen dulu.
1: Kita sih sebetulnya kalau yang lepas ada, cuman kita kan ada tim inti. Ini kita lebih ke sebuah organisasi yang mematangkan dulu yang sudah ada. Kita punya bakat-bakat. Nanti setelah matang baru kemudian kita akan mengajak teman-teman yang lain lebih banyak lagi. Untuk saat ini karena dari namanya voice talent, kita punya Bella misalnya yang bisa nyanyi, kemudian Mail juga ternyata
2: bisa nyanyi juga.
1: Kemudian untuk yang MC kami ada banyak, ada Mail juga bisa MC, Bella, saya sendiri, Vivon juga bisa. Kemudian selain bisa dipanggil nyanyi sama MC, kita juga bisa diajak podcast. Kemudian bisa juga menjadi instruktur misalnya.
3: Public speaking boleh.
1: Instruktur apa? Iya, saat senam, ini senam. Kami sudah diajak bekerja sama oleh Sekolah Rakyat.
2: Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya.
1: Iya, dan kami menjadi apa ya, bukan pengajar sih,
3: tutor,
1: tutor semacam tutor untuk ekstrakurikuler public speaking. Jadi terbagi nyanyi, kelas nyanyinya sama kelas public speaking. Jadi anak-anak diajak MC, diajari MC dan lain sebagainya begitu.
2: Okay, baik, terima kasih Kak Gaya ya. Saya pengen dengar suaranya Kak Mail juga ya di sini. Kalau Kak Mail sendiri, menurut Kak Mail ya, apa keunikan komunitas ini dibandingkan dengan komunitas lainnya begitu? Dan mengapa sih tertarik untuk bisa, kan Kamail di sini sebagai anggota ya, ya apa sih yang membuat Kamail itu bisa tertarik untuk bisa bergabung di Voice Talent?
3: Ya, harus yang jujur loh.
0: Intinya jawaban saya ini
1: jangan nyenangin.
0: Nyenangin yang pertama dan bukan juga yang terakhir ya. Sebenarnya sudah terjawab, hampir terjawab semua oleh Kak Yudhistira tadi. Intinya yang pertama, tujuan utama kami ya, kami ada berapa orang ini. Yang bilang intinya pokok utama atau pemain utama ya,
2: iya.
0: Ada beberapa inti. Orang tim inti ya, ada beberapa orang. Pertama ini kalau saya ingin melanjutkan dari pembicaraan Kak Yudhistira tadi, awalnya ini kita nongkrong-nongkrong biasa. Ketika kita sudah
2: ngopi
0: selesai,
2: bareng ya,
0: ngopi bareng,
3: ngeteh juga,
2: ngeteh juga ya.
0: Nggak biasa kopi ngeteh ya. Jadi kita ketika selesai dari radio, diajak ke Vivon, kemudian kita ini arahnya mau kemana? Maksudnya ini kita jangan sampai berpisah, kita buat apa?
2: Ya,
0: seperti itu. Jadi, jadi kita idenya itu muncul tiba-tiba. Jadi kita bilang bagaimana kalau kita buat suatu organisasi saja? Jadi organisasi itu, kita belum tahu nama organisasi kita ini apa.
2: Iya.
0: Hanya jalan saja.
3: Tapi maaf, kayaknya awal-awal cuma kita bertiga. Ini susah loh kita terima kemarin. Karena dia harus pakai CV dulu.
2: Oh gitu.
3: Itu harus diomongin juga loh.
0: Kayaknya udah pernah dibilang itu kayaknya. Itu, jadi setelah kita kumpul. Jadi nama dari Voice Talent itu kayaknya hanya via WA kayaknya ya.
4: Lahir begitu saja. Tapi terus terang yang kasih nama ini.
3: Jadi nama Om
1: ya.
3: Lucky ya.
1: Saya kalau iya ada Om Lucky waktu itu. Ada kita punya senior.
4: Tidak ada.
3: Ada.
0: Ayo tidak. Saking lupanya mungkin ya.
3: Kita dulu tergabung sama Iin loh.
2: Oh masuk ya, juga ya yang di BNN ya. Kak Iin yang di BNN.
3: Ya makin kesini. Kita makin ke sana.
2: Sudah berjarak ya.
4: Halo, apa kabar Iin Lakajo?
0: Jadi itu, kalau kita mau lihat perkembangannya ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita itu sudah banyak yang diundang ya. Mungkin sudah banyak percaya sama kami. Selaku dari cara kami bagaimana cara pembawaannya seperti apa. Jadi juga jujur saya kalau mau bilang awal terbentuknya Voice Talent itu ya sudah jalan seperti itu aja.
4: Lumayan berkaca-kaca kayaknya.
0: Jadi kita jalan, mungkin sudah terbiasa.
3: Ya. Sudah saatnya.
0: Karena kita ini tipikal yang berbeda-beda. Kak Yudhistira.
3: Apalagi kita sering berantem kan. Beda persepsi.
0: Biar diam-diam tapi berantem. Jadi itu kalau mau bilang senang, ya saya senang sekali karena mungkin di sini saya punya dapat teman, punya dapat kakak-kakak yang super aktif seperti ini.
2: Nah,
0: mungkin saya
2: super aktif. Saya,
3: tapi yang konotasi positif loh.
0: Iya, positif. Jadi
1: kayak
0: saya
1: anak balita.
0: Jadi mereka toddler. Jadi mereka yang berbuat, saya mungkin lebih ke banyak berdoa supaya mereka tidak kenapa-kenapa. Kalau dari saya seperti itu.
2: Okay, jadi berarti Kamail ini menjadi saksi juga awal terbentuknya Voice Talent ya.
0: Jadi bisa dibilang
1: masih saya seperti dewan pendiri.
0: Iya.
1: Salah satu dewan penasehat
4: paling bungsu
0: ya. Jadi antara kakak-kakak yang sudah tua-tua ini saya paling bungsu.
4: Maaf ya, kita tua.
1: Okay. Padahal tadi dia nyaranin pakai minyak tawon.
2: Oh. Nah, kalau boleh tahu sejak tahun berapa sih berdirinya Festalen ini?
4: Berdirinya ini dari tahun 2022.
2: 2022.
4: Sejak kita berpisah dari radio yang sama ya, teman-teman ya.
1: Uh-huh. Pokoknya lepas radio kita enggak bubar. Yeah. Masih grup radio itu yang kita ubah jadi grup Voice Talent.
2: Oke, jadi dari 2022 anggotanya sudah ada Kak Yudhistira, ada Kak Gaya, ada Kak Vivon juga ya.
3: Tapi sebelum terbentuk kita masih tetap jalan bareng juga. Kita bertiga maksudnya.
0: itu jadinya
1: ini
0: sudah
1: agak bungsu ya. Ini bertiga siapa ini? Tanpa saya.
3: Tanpa dia loh.
0: Kasihan. Ya kan dibilang kan orang ketiga enggak boleh. Harus berempat berarti.
4: Saya bersyukur juga dengan teman-teman saya tiga ini.
2: Iya.
4: Meskipun begitu banyak problem di dalam grup, tapi
3: tapi enggak separah-parah itu kok.
4: Luar biasa sekali dan sekarang juga saya ingin mengucap terima kasih. Dan kok bawaan saya kayak
3: problemnya itu sebenarnya basically-nya sering telat. Melus, itu aja.
2: Ya? Oh gitu ya.
3: Sering telat. Ada.
2: Tidak on time ya.
3: Ini susah bangunnya.
2: Nah, ini kan sudah berbicara mengenai berbagai ada problem-problem ya. Yang namanya komunitas pasti punya problem lah. Gitu. Kalau boleh tanya kan banyak namanya dalam komunitas punya pemikiran yang berbeda, karakter yang berbeda. Apa sih tantangan yang dihadapi dari Voice Talent sendiri untuk anggota-anggotanya gitu? Okay. Mungkin dari Kak Yudhistira.
3: Kalau saya pribadi, kita kemarin sempat ngomong dengan adanya perbedaan itu nggak kita bukan jadikan masalah, malah itu jadi suatu apa sih istilahnya
0: keunikan
3: dan juga itu yang bisa kita angkat misalnya dalam sebuah rapat. Mail pinginnya seperti kayak gini. Oh ternyata setelah kita kaji-kaji ternyata itu lebih bagus juga kayak gitu. Jadi kita tidak kokoh, oh, saya lebih bagus. Saya punya ide kayak gitu.
2: Oke. Nah, kalau dari Kak Gaya sendiri ada tidak tantangan tersendiri? Kalau tadi kan versinya Kak Yudhistira. Kalau Kak Gaya ada tidak?
1: Kalau saya sih karena saya orangnya lebih legowo, asik.
2: Sabar ya.
3: Dia sering tersakiti.
2: Banyak saya, mengalah ya.
1: Saya orangnya menerima saja. Jadi kalau saya merasa itu sebuah tantangannya tidak.
2: Okay, jadi tidak ada tantangan ya untuk saat ini ya. Jujur nih ya.
1: Karena kalau janjiannya jam 9, saya jam 8 udah datang.
2: Oh gitu.
3: Dia yang paling on time nih.
2: Okay.
1: Saya justru yang suka marah-marah. Ini kok telatin ya nanti klien.
3: Dia paling on time, tapi yang problemnya dia salah kostum sering.
0: Kalau saya ada tantangan deh.
2: Ada ya.
0: Yang mana tuh? Saya bagaimana bisa mendengarkan para ketua-ketua saya ini ya untuk menyatukan para ya kan aku anak bungsu.
2: jadi penengah ya.
0: Iya, jadi penengah. Jadi si ini berkelahi, aku jadi penengah. Jadi,
3: tapi enggak cakar-cakaran.
0: Tidak sampai tarik-tarik rambut ya.
3: Enggak jambak gitu.
1: Tidak.
3: Kalau Vivan gimana?
1: Tidak sampai cakar-cakaran.
4: Paling kalau saya keluar itu dari saja. Kadang-kadang beda pendapatnya itu dalam grup itu kan pasti ada ya.
2: Iya,
4: itu biasa. Itu kadang-kadang saya jadi penengah di antara mereka dan berusaha untuk.
1: Tapi tidak boleh keluar dari grup karena admin.
4: Iya. Jadi kalau ada yang marah, saya berusaha untuk rangkul kembali.
3: Kita biasanya kalau habis berdebat begitu kita saling berpelukan lagi.
0: Habis ya.
1: 3 hari saja
2: profesional ya. Iya. Nah, ini kan ada banyak anggota ya yang punya kelebihan, yang punya keistimewaan gitu. Nah, bisa tidak antara anggota ini berbagi ilmu gitu? Mungkin dari penyiar atau MC belajar di desainer gitu. Ada tidak seperti itu dalam di Voice Talent gitu?
1: Nah. Oh bisa banget.
2: Saling berbagi memang, ilmu
1: memang
2: ya.
1: Memang seperti itu.
2: Oh gitu.
1: Kita memang tidak bisa edit, akhirnya bisa.
2: Yang bisa podcast terus belajar juga yang dari desainer belajar untuk podcast itu.
1: Mail sekarang sudah jadi MC.
2: Wow.
1: Dia belajar sama saya.
2: Akal. Iya.
4: tidak tahu MC dia, tapi sekarang sudah alhamdulillah. Ah,
2: ya. Keren ya. Cuma,
1: sekarang MC wedding loh.
2: Yeah. Oh. Biasa main. Boleh nih ya. Yang jomblo-jomblo boleh nih. Oke, berarti saling berbagi ilmu memang di dalam diri Vestalen ya.
3: Saling berbagi, saling support.
2: Saling support gitu. Oke. Nah, kalau ini kan kemarin ada podcast juga ya. Iya. Ya, saya beberapa kali juga nonton di YouTube Vestalen. Ada podcast-podcast terkait dengan pemerintah, kemudian di tempat-tempat wisata juga ada kemarin. Nah, dalam podcast itu cerita di balik layar gitu, ada cerita menarik gak sih di balik layar sebelum adanya podcast dibuat podcast tuh. Gitu ya? Apa tuh boleh di share di sini ya?
3: Enggak apa-apa.
2: Nanti tidak apa-apa dong.
4: Kalau cerita banyak sekali.
3: Kalau biasanya kalau kita itu podcast itu kan biasanya ada yang kita kenal, ada yang belum dikenal.
2: Iya. Yeah.
3: Nah. Pada saat kita lagi podcast, oh ternyata orangnya seperti ini, kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk memahami dan juga, tapi itu nggak keluar dari konsep sih, kayak gitu. Contohnya kayak ketemu kayak begini, oh ternyata kita pikir orangnya pendiam atau apa, kayak gitu. Kayak gitu.
2: Oke, jadi perbedaan karakter ya.
3: Karakter.
2: Iya, perbedaan karakter dari sebelum podcast hingga ke podcast.
3: Tapi kita biasanya briefing dulu. Tapi biasanya nggak sesuai dengan ekspektasi juga.
0: Iya. Biasanya tiba-tiba ya.
3: Keluar kayak tadi kita briefing. Ternyata kayak di sini kan tadi misalnya kayak masih malu-malu. Ternyata pas sudah on
4: sudah
3: kayak,
4: cair.
3: Gitu,
4: cair.
2: Ya soalnya kan kalau di Vestal kan dia YouTube ya, ya biasanya orang kalau berhadapan dengan kamera itu agak malu-malu gitu. Nah malu-malu. pernah tidak dapat narasumber yang seperti itu. Awalnya tadi cerewet, kemudian pas podcast agak malu-malu gitu.
4: Banyak. Iya. Kayaknya tidak pernah kayak kita selalu dapat. Ya? Narasumber
3: kita beda kan? Ya. Ketahuan kan?
4: Saya dapat narasumber yang humble.
1: Banyak kan? Humble. Kan
3: tapi maksud saya bedanya di sini dengan Vipon, kita itu biasanya kita perkirakan misalnya kita mau podcast 1 jam.
2: Iya.
3: Tiba-tiba molor jadi 2 jam karena sering take, karena ada sering ketawa atau salah, kita sering ulang-ulang. Nah, itu biasanya itu jadi kendala kita di lapangan ya. Dan juga biasanya ada narasumber yang buru-buru, maksudnya ada pekerjaan yang lain kayak gitu. Jadi kita kesannya kayak buru-buru juga, feel-nya belum dapat gitu.
2: Gitu, ya berarti menjadi salah satu tantangan ya.
3: Yeah.
2: Ya hingga saat ini sudah ada berapa podcast yang dihadirkan dari Voice Talent?
3: Kalau saya pribadi kayaknya saya kan biasanya sering itu loh, apa maksudnya koleksi, misalnya kayak gini, saya simpannya di laptop. Tahun ini berapa podcast?
2: Iya.
3: Itu kalau saya perkirakan biasanya sampai 20-22 kayak gitu. Ada kejadian unik ya. Ya, salah satu kendala itu kan beda kalau kita podcast di indoor sama outdoor kayak gini kan. Nah, kalau di outdoor itu banyak tantangan. Contoh kita kayak di UMP Maja. Kita udah setting.
4: Lupa mic.
3: Salah satunya. Kita udah setting bagus-bagus.
1: Lupa mic jangan dibilang lagi. Dari kantor KPU ke Pusumi jauh loh.
3: Entar dulu. Saya ngomongnya
4: kadang-kadang mic-nya mati.
3: Bisa diam
4: tidak?
1: Dari sensor ini.
3: Entar dulu.
4: Ya, lanjut.
3: Ini yang di UMP Maja ya. Nah, kita kan minta tolong bantu sama pemerintah sama ownernya untuk promosi.
2: Betul.
3: Dan alhamdulillah banyak pengunjung kan. Tapi sayangnya waktu di lokasi udah di setting bagus. Tiba-tiba hujan.
2: Alam ya.
3: Yang tadinya kita udah happy, tiba-tiba moodnya jadi down
2: lagi.
3: Gitu.
2: Oke.
3: Enggak bawa mic juga.
0: HP lobet.
1: Perkara mic ini.
2: Mood-moodan ya.
1: Perkara mic ini banyak
3: yang, sejarahnya. Yang lucu dan juga kasian juga kayak itu di KPU ini.
4: Ini.
3: Kan jauh tuh KPU sama rumahnya. Tiba-tiba salah satu perangkatnya kita kelupaan. Lupa. Jadi pulang lagi. Enggak boleh dicatat loh.
2: Oke, Kak Yudhistira, mungkin kita tahan dulu ya percakapan kita karena ada yang ingin bergabung malam hari ini. Kita coba menyapa. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Nurhaya Zakaria.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Silakan.
6: Buang Lakoro di Dondo.
4: Ini hai. Ini personil voice talent lagi.
2: Oh gitu.
3: Sempat. Oh, ya.
4: Halo Buang.
6: Oh yes. Malam hari ini ngobras apa namanya bintang tamunya goyahnya sangat luar biasa, spesial banget. Karena apa sebab saya bilang spesial? Karena empat orang ini yang sedang duduk di apa namanya kursi narasumber adalah orang-orang hebat di sana. Konten-konten kreator yang luar biasa tuh Juna Una gitu ya.
3: Terima kasih.
6: Pertama-tama saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Kak Yudi, Kak Ibon, Kak Gaya, sama Kakak Mai. Masya Allah. Tapi malam hari ini ada minus nih.
2: Apa tuh?
6: Mama kayaknya kok gak diajak sih?
1: Diajak, mungkin berhalangan.
4: Iya.
6: Oh iya, Mama Kay sama Iyam juga ya. Sebelum saya ingin bertanya, saya ingin bernostalgia dulu. Saya ingin ada slogannya nih, yaitu Voice Talent.
3: Gak lupa loh.
4: Yang pasti loh.
2: Masih ingat ya.
6: Disclaimer dulu, saya gini-gini Mbak ya, saya pernah bergabung dengan Voice Talent ini di sekitar 2023 ya. Awal mula itu pertama Kak Vivon duluan yang hubungi saya dan kita pernah kerjasama gitu ya. Kak Vivon, Kak Yudi, kemudian Kak Gaya juga, Raka Mail juga waktu itu. Kalau nggak salah kita itu podcast sama ketua pemuda Karang Taruna.
3: Gak apa-apa, mungkin saking nervousnya.
6: Ya, Karang Taruna pemuda Desa Labuan gitu ya, Pak Iqbal kalau nggak salah itu namanya. Itu luar biasa banget.
3: Dapat
6: sambutan yang luar biasa dan memang tidak berlebihan saya katakan bahwa Voice Talent ini merupakan wadah kreator-kreator Ampana. Jadi kalau Anda yang suka ingin mengembangkan rasa ide cemerlang Anda, kayaknya Voice Talent ini bisa menjadikan wadah begitu juga ya. Karena salah pengalaman pribadi saya dikelilingi oleh kakak-kakak yang luar biasa seperti empat narasumber pada malam hari ini. Teman-teman yang ingin saya garis bawahi poinnya cuma dua aja nih ya. Saya merupakan berteman kita di media sosial akun Voice Talent, kemudian dengan Kak Vivon, Kak Gaya, Kak Mail, Kak Yuri juga saya berteman di media sosial. Saya selalu melihat tiap hari Voice Talent itu selalu mengunggah postingan-postingan reels yang positif gitu ya. Dan beberapa kali saya lihat tentang tentang dunia pemerintahan. Nah, kalau boleh saya saran nih ya, berhubung kakak-kakak Voice Talent ini bekerja di lingkungan pemerintahan. Dan kayaknya pemerintahan soal kinerja pemerintahan itu kayaknya kurang karena mungkin enggak ada media yang meliput. Nah, salah satu media yang paling aktif saya lihat meliput kegiatan pemerintah Voice Talent ini. Satu saya pesan Kak, saya dukung Kak karena satu-satunya media elektronik yang meliput kegiatan-kegiatan pemerintah Voice Talent ini. Dan ini memang harus balance juga antara kinerja dan peliputan itu memang harus. Jadi kita sebagai masyarakat tahu, oh ini loh kerjaan pemerintah, maksudnya inilah yang dihasilkan begitu. Saya jujur ya, saya sebagai salah satu masyarakat banyak tahu tentang kerja pemerintah itu dan salah satunya dari VT Voice Talent ini. Jadi memang kalau menurut saya memang harus didukung. Pokoknya Kak Yudi, Kak Vivon, Kak Gai, Kak Mair, pokoknya aku padamu, aku support banget. Aku
4: terima kasih. Gabung lagi yuk bareng kita kolaborasi.
6: Benar, karena masalahnya kembali lagi tuh, pokoknya itu di Ampana ini belum ada tuh media-media yang meliput pemerintahan gitu ya, selain RRI gitu ya, maksudnya RRI itu kan dia memang di bidang pemerintah, tapi kalau di luar pemerintahan itu Voice Talent ini satu-satunya. Jadi memang bisa dikatakan kalau kita mau cari informasi yang valid, maksudnya di RRI selain RRI juga Voice Talent juga, karena Voice Talent itu kembali lagi memberikan edukasi. Nah, di luar dari itu juga konten-kontennya Voice Talent itu Kak Vivon, Kak Gaya juga dengan kegiatan masing-masing, Kak Yudi juga, apalagi Kak Yudi ya itu paling aktif banget tuh media sosialnya itu keren banget ya Yudi. Pokoknya
1: paling rajin dan paling tampan.
3: Ya. I love you pun.
6: Dan Kak Gaya juga porsinya sebagai MC, masya Allah tabarakallah. Beliau kalau sudah pegang mic MC, kemudian memandu acara diiringi apa diselingi-selingi dengan bahasa daerah tujuh nona asli Barita. Aduh.
1: Rekomendasikan dong.
2: Oke, baik.
6: Ada terbungkus manis untuk Mbak Aya juga. Thank you ya. Iya. Apa namanya sudah mengundang narasumber, keempat narasumber yang luar biasa excited malam hari ini ya. Pokoknya kalian berempat keren, kemudian Mbak Aya paling keren malam hari ini ya.
2: Masya Allah.
6: Sukses terus Kak Gaya, Kak Vipo.
1: Ditunggu kolaborasinya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Buang Lakoro ya di seputaran Batam Polo, yang ternyata juga menjadi pernah menjadi anggota dari Voice Talent ya.
3: Sempat sih.
2: Sempat ya. Oke.
3: Okay. Ini mau tanya, ini kayaknya rata-rata karakter yang nelpon kemarin kayak gini, asik ya orangnya.
2: Iya, alhamdulillah ya. Welcome. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya, berarti Voice Talent ini berarti Buang Lakoro tadi menjadi peminat ya, salah satu peminat dari konten-konten ataupun podcast-podcast yang dihadirkan dari Voice Talent. Jadi memberikan banyak dampak positif nih ya Kak Yudhistira ya. Karena tadi katanya menghadirkan memberikan informasi terkait dengan pemerintahan begitu ya. Iya, saya juga sempat nonton beberapa podcast juga yang menghadirkan narasumber dari kemarin dan dari Palu juga, apalagi waktu musim pemilu kemarin ya. Juga hadir. Nah, Kak Yudhistira mungkin yang lainnya juga bisa menjawab mungkin yang jadi saya penasaran, ada tidak kesulitan dalam menghadirkan narasumber-narasumber khususnya dari pihak pemerintahan begitu?
3: Oke, baik, terima kasih. Nah, biasanya kalau kita punya narasumber, kan itu ada dua option. Biasanya kalau bukan kita yang menghubungi, mereka yang menghubungi.
2: Oh, gitu.
3: Nah, kalau kita menghubungi itu berarti kita udah siap dengan kita cari tahu dulu latar belakang dan juga segala apa yang harus kita tanyakan sama mereka-mereka. Tapi kalau yang biasanya, kalau mereka yang undang kita, biasanya kita udah disiapkan dengan konsep yang sesuai dengan pilihan mereka. Kayak gitu. Tapi dengan catatan kalau kita dengan pemerintah, tapi kita membawanya secara entertain. Enggak terlalu jadi monoton gitu. Ada hiburan juga di situ selain mengedukasi kan?
2: Iya.
3: Ya, kayak gitu.
2: Nah, ada tidak salah satu podcast atau konten yang membanggakan begitu?
3: Kayaknya yang semuanya membanggakan.
2: Membanggakan ya. Luar biasa.
3: Kalau saya disuruh milih, semua itu punya tantangan dan juga kita bangga walaupun misalnya ini dari pemerintah, wah kita ternyata hebat. Ini dari UMKM yang memang notabene baru mau jalan, tapi kita bangga juga kayak gitu. Suatu saat mungkin dia sukses, kita menjadi bagian dari mereka kayak gitu.
2: Tapi kenapa tertarik untuk mengangkat suatu cerita atau permasalahan yang ada di Kabupaten Tojonauna, khususnya daerah sih ya? Mengapa tertariknya? Kan banyak nih yang buat-buat konten podcast itu kan yang viral-viral. Tapi Voice Teller memilih untuk tetap berada di jalur tetapi mengangkat lokal gitu.
4: Sebenarnya podcast-podcast kita ini tidak terlalu ke pemerintahan.
3: Kita fleksibel. Kita
2: fleksibel ya.
4: Lebih banyak ke bisnis malah ya.
1: Karena sudah ada kita lebih ke UMKM.
2: Oh gitu.
1: Membantu.
4: Karena kalau pemerintahan sudah ada kayak jadi amparan tujuan banyak, termasuk RR itu pemerintahan. Tapi kalau
3: warnanya agak beda.
4: Kalau lalu pernah juga di podcast CV 47 ada juga tentang pemerintahan.
1: Sesekali.
4: Ya, di bawah naungan apa? Kominfo.
3: Kominfo.
4: Nah, jadi kita bawa podcast itu biasa tidak fokus ke pemerintahan, kecuali begitu juga informasi kita kan kalau di lokal yang Panato Jonona sudah ada beberapa media di sini.
2: Iya.
4: Nah, saya lebih ambil misalnya informasi dari luar, misalnya dari ke Jakarta atau dari luar Ampana atau itu saya lebih suka terus terang bagi-bagi info yang dari luar.
1: Untuk yang tayang media sosial.
4: Kalau di Ampana kan sudah banyak, sudah ditahu. Sudah banyak media yang di sini yang berbagi. Gitu.
2: Nah, kalau untuk membuat konten itu menjadi menarik, siapa nih pemilik ide sebenarnya?
3: biasanya kita
2: kayak gitu.
3: Kita berembuk misalnya kayak gini. Kita bikin konten di maaf dengan RRI biasanya setelah jadi suatu editan biasanya kita suguhkan atau lempar dulu ke grup.
2: Oh gitu.
3: Ini layak enggak atau misalnya kira-kira bagian mana part mana yang kita harus benahi atau tambahin atau kurangin kayak gitu.
2: Okay.
3: Jadi kita selalu ada kebersamaan. Contohnya kita datang bareng-bareng juga kan. Padahal kita enggak janjian loh.
0: Kok tiba-tiba hitam?
3: Ya, tapi kayaknya pernah ya. Ya.
0: Pernah. Saya sedikit mungkin ya.
2: Iya, silakan Kak Mail.
0: Ya, kalau kita dari seperti Kak Vivon sampaikan tadi bukan hanya terfokus ke bagian pemerintahan saja. Dan banyak juga bagian-bagian mungkin dari bisnis, kemudian dari apa namanya seputar kuliner
4: event,
0: mungkin
4: event.
0: Tapi itu yang kami tidak bisa lepas itu atau yang harus kita jaga gaya bicara kita dengan tata cara bicara kita. Jadi kita sesuaikan kalau di bagian pemerintahan bagaimana cara kami menyampaikan. Bukan kalau mungkin kalau di bagian wisata atau apa ya kita banyak ya ceplos-ceplos mungkin ya untuk bagaimana bisa menjadi daya tarik. Ya kalau di pemerintahan kan kita bisa harus ada poin per poin. Nah, itu yang kami jaga. Jadi itu semua yang kami harus diskusikan bersama apalagi dengan kakak-kakak senior saya ini. Jadi biasanya kami tantangan juga ketika ingin apa mendatangkan suatu narasumber, kita biasa rembuk dulu siapa kira-kira yang pas untuk
1: dengan karakter
3: yang punya waktu
1: itu yang paling utama.
3: Makanya biasanya kalau setiap konten beda-beda orangnya.
0: Gitu.
3: Misalnya saya berdua atau mereka berdua atau tiba-tiba jadi lengkap.
2: Berempat gitu ya.
3: Kayak gitu.
0: Tapi yang uniknya lagi biasanya tiba-tiba tanpa ada diskusi langsung kamu yang cocok untuk yang
1: kalau datangnya semua itu pasti tidak ada yang dipersiapkan.
0: Tidak ada persiapan. Oh,
2: gitu.
0: Itu keunikan
1: pas
0: kita dari voice talent.
1: Kamu.
0: Iya.
3: Yang penting kita ready, harus ready.
0: Harus ready. Gitu. Jadi intinya tidak lepas dari tata bicara yang sesuai itu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau ada di luar sana ya, mungkin generasi-generasi muda ya, anak-anak muda yang ingin bergabung di voice talent. Boleh gak sih? Tapi mereka belum punya someone gitu. Okay. Belum punya sesuatu yang
3: kalau
2: bisa
3: gitu sih,
2: mereka
3: gak menutup,
2: digali gitu.
3: Menutup yeah. Untuk
1: welcome,
3: mereka.
1: Welcome.
3: Gitu. Tapi awalnya kita mengedukasi dulu. Kita ajarin dulu, tapi tidak langsung gabung. Dalam arti kata kita libatkan, enggak. Misalnya ikut-ikut dulu deh. Lihat bagaimana cara kita ngomong, gimana cara kita bikin konten. Nanti step by step. Mereka udah paham pastinya kayak gitu.
2: Oh gitu. Jadi untuk generasi muda di luar sana, anak muda yang ikut bergabung boleh ya.
3: Boleh.
1: Iya. Pegang kamera dulu.
2: Oh, pegang kamera dulu. Iya.
3: Kan kita dulu gitu juga harus dari bawah dulu kan.
0: Kayaknya cuma saya deh.
4: Jadi teman-teman mau yang tua maupun yang muda yang ingin bergabung dengan kita di sini silakan. Ya Kak Yudia.
1: Tapi jangan yang jompo juga sih.
3: Iya. Tapi kita biasanya kita
2: seleksi
3: ini.
2: Ya. Seleksi
4: cukup
2: gitu. Ya.
4: Aja yang
3: kita seleksi dan berarti kata niatnya harus ada.
4: Okay. Batas umur berapa kayak ya?
0: Iya, harus ada batas umur.
4: 70 ke atas.
0: Takutnya
4: kita mulai. Jangan melampaui Kak Yudi deh.
3: Biasanya
4: nanti dia bikin pengunduran diri.
3: Ada yang tersinggung nih
4: kayak ya.
3: Biasanya itu kita mengedukasi dulu dalam artian kita kasih pemahaman untuk konten biasanya kita bayarannya segini, jangan terlalu berharap kayak gitu.
2: Oh gitu.
3: Karena kan kita adil misalnya.
4: Kita udah jadi lembaga profit nih ya.
3: Walaupun dia yang kerja butuh, di berbayar. Lapangan lebih ekstra, tapi kita kebersamaan kita bagi rata kayak gitu.
2: Oh gitu. Jadi untuk kebersamaan. Ada fee-nya ya. Jadi kalau yang butuh talent-talent di voice talent ya, yang mau jadi MC, yang mau jadi butuh MC, butuh
3: kita
2: iklan
3: siap.
2: Ya. Ya, dari voice talent siap. Nah, kalau untuk kolaborasi ada enggak sih Kak Yudistira, Kak Gaya, Kak Vivon sama Kak Mail?
4: Kolaborasi dengan komunitas runner lalu ya kayak dia.
2: Oke.
4: Kita podcast lalu kegiatan di apa? Bandara Tanjung Api.
2: Bandara Tanjung Api.
4: Saya sempat wawancara juga dengan kepala dinas. Ini kepala apa kalau
1: Ke bandara.
4: Ke bandara. Saya sempat podcast juga kepalanya dan teman-teman runner yang menang.
2: Iya.
4: Di Oslo dari Empana. Itu sudah sering
1: berapa
4: kita
1: kali
4: kolaborasi.
1: Berapa kali sih event runner Terus sama Kementerian Agama juga pernah ya, kita malah aja. Jadi narasumber asik.
0: Iya. Jadi narasumber itu ya.
3: Kita jadi narasumber, sering jadi
1: ngajarin para kepala kantor lulusan agama sekabupaten gitu. Bojonegoro.
2: Oke, tapi yang menarik
1: yang terakhir kita jadi guru ya di sekolah rakyat.
4: Nah, jadi ketemu kemarin dengan yang kita ajar itu yang sudah tua-tua kayut, dibilang ih sudah jago semua orang buat konten. Dibilang terima kasih untuk voice talent. Masya Allah, terima kasih buat Pak Fandi Harun, Andi Harun ya.
1: Pak Andi Harun.
2: Iya, kalau untuk yang editing siapa nih?
3: Editing kita sama-sama. Rata-rata semua bisa.
2: Semua bisa. Wow, ya. Keren
3: kita
2: ya.
3: Ini istilahnya
2: merangkap kan nih ya.
3: Multi talent. Multi talent jadi
4: semua bisa. Siapa yang bisa itu.
3: Jadi untuk adik-adik yang pingin multi talentnya banyak ya.
1: Sekarang kan gampang ya, capcu, tampak.
2: Iya, oke. Kalau Kamail editing juga?
4: Jago juga ini.
2: Editor juga.
1: Itu ya. Jago, saya, kalau saya kan hanya bisa di
0: standar. Tapi saya kendala di paket sih, paket data.
4: Dia malah jago foto, fotografer dia.
2: Ya. Fotografer ya.
4: Dia jago.
0: Jadi model sih.
1: Dia model.
2: Sama jadi model juga.
3: Dia nyambi.
2: Model apa itu? Model apa itu? Sampul mana?
4: Jangan
2: bobo ya, Mail ya. Nah, ada tidak tapi ini kayaknya sudah profesional semua yang tergabung ya.
3: Oh, kelihatan ya?
2: Iya, kelihatan. Kelihatan usia kayaknya ya.
3: Tidak terbantahkan.
2: Kalau yang baru-baru pernah ada yang bergabung ya, Kayu Dia. Berarti kemarin, walaupun dia sempat singgah, ya keluar lagi gitu.
3: Iya. Itu kemarin kayaknya istilahnya
2: pemula gitu. Ada ya?
3: Mereka buat kita itu kayak rumah singgah gitu.
2: Ada sedih kayaknya.
3: Gak usah dibilang orangnya, tapi ada beberapa teman-teman adik-adik yang memang sempat happy fun bareng kita, tapi makin kesini ternyata sibuk kuliah, sibuk ngurus keluarga.
1: Terus nggak tahu juga ya, mungkin nggak cocok sama kita berempat. Kita kan kacau.
0: Pembawaan seperti ini.
3: Kan, mungkin. Mudah-mudahan dia gak dengar.
1: Mas Gabung, kok ini orang empat ini gini ya ternyata ya.
2: Tapi yang masuk itu yang masih pemula ada juga ya Kak Yudi? Atau sudah memang sudah terbentuk, dia sudah punya, dia sudah jago MC nih?
3: Biasanya kalau misalnya Vipon, Gaya atau saya tuh biasanya ada kenalan nih, ini adek kayaknya dia pengen gabung, katanya dia punya talent bla bla bla bla. Nah kayak begitu.
2: Berarti kalau yang masih baru mau belajar belum
3: baru
2: ada ya?
3: Baru mau belajar, meskipun kayaknya kita buka privat dulu deh.
2: Oh, gitu ya.
3: Marah. Karena masuk di voice talent bukan untuk coba-coba istilahnya.
4: Iya. Okay. Harus belajar juga sih.
3: Karena kita masih belajar juga.
2: Iya. Tapi ada tidak Kak Yudi yang awalnya malu-malu akhirnya jadi percaya diri begitu ketika bergabung di voice talent?
1: Ada ini Fadli.
3: Tuh kayak buang itu.
1: Awalnya malu.
3: Tahu enggak?
2: Oh, itu awalnya malu-malu
3: buang
2: ya.
3: Itu, serius. Dulu dia beraninya cuma di telepon loh, by phone.
2: Oh iya.
3: Tapi sejak dengan jalan bareng sama kita, tengok tuh dia punya konten-konten kan udah percaya diri ya.
2: Iya,
3: itu adalah hasil dari voice talent.
0: Berarti hasil didikan dari voice talent.
3: Iya.
4: Luar biasa untuk Buang Lakoro ya.
3: Makanya dia enggak bisa lupa kita.
2: Iya.
4: Ini juga terus terang yang pegang kamera.
2: Ini baru juga. Iya, siapa namanya?
1: Ada dua, Fadli sama Fadlan.
2: Oke.
1: Yang ini Fadli.
3: Ini kembar loh.
2: Oh iya.
3: Yang tadi di luar itu kembarnya, ini sama.
4: Dia dulu tidak tahu pegang kamera, tidak tahu buat video. Akhirnya setelah gabungnya kita
3: sekarang udah.
2: Oh sudah ya. Sudah bisa ya.
0: Jadi sambil tidur pegang kamera terus.
2: Wow.
0: Saking profesional sekali.
2: Nah,
4: pas bilang profesional Fadli satu bergerak.
2: Mungkin saya ke Kamail ya. Kamail, ada tidak sosok yang paling menginspirasi dalam dunia kreatif kita?
3: Mungkin sosoknya kamu orang luar mana?
0: Yang saya mau pilih sosok ketiga orang ini atau siapa?
2: Ya, mungkin mungkin bisa dari anggota ya, mungkin karena dari mungkin dari Kak Yudhistira, oh suka Kak Yudhistira gini, atau ada yang dari luar menjadi
3: atau dari
2: inspirasi
3: juga,
2: gitu boleh.
0: Ya kalau
1: saking cintanya sama voice talent nggak mau cari
0: kalau saya lain. Makin seperti Ibu Gaya bilang tadi, saking cintanya sama voice talent. Awal mulanya saya bergabung di radio ya, itu dari Kak Vipon.
2: Okay.
0: Kemudian diajak Kak Vipon, terus yang ngajar untuk cara penyampaian di radio seperti apa, itu Kak Yudhistira.
1: Yang briefing Kak Yudi ya. Oh, ini diterima atau tidak?
0: Diterima atau tidak. Jadi saya sempat suara dingin.
3: Tapi saya maksudnya coret. Kemarin tuh jadi terpaksa karena ada amplop ya.
2: Ada pelicin ya,
1: orang dalam.
3: Terus dia diantar sama orang tuanya. Gitu. Kita enggak terima kan nanti komplain orang tuanya.
4: Orang tuanya.
0: Terus terus saya gandeng terus sama Kak Yudhistira. Yudhistira memberikan suatu
3: dulu orangnya pemalu ini.
0: Ilmu bermanfaat. Oh, yeah. Banyak sekali ilmunya juga, ilmu dagang juga pernah diajarkan saya. Jadi bisa dibilang Kak Yudhistira ini
1: ilmu seperti, hitam ada enggak?
0: Mungkin sesuai baju kayaknya. Jadi kalau bilang inspiratif ya dari Kak Yudi.
1: Asik. Karena dia tidak mau ke.
3: Nanti bentar dapat pulsa loh.
4: Tapi kalian sering bertengkar ini bagaimana ini?
0: Mungkin bertengkar itu saking sayangnya mungkin ya kalau dibilang itu ya. Gitu. Saya
3: karena lebih, kita udah saling kenal. Maksudnya Mail ini siapa sih kayak gitu?
2: Gitu.
0: Saya mungkin dapat sosok seorang kakak yang pengertian.
1: Asik.
0: Wow. Kak Yudi jangan lupa pulsa data.
2: Banyak
0: pulsa data yang 15
2: ribu. Banyak mewek ya malam hari ini.
0: Jadi kalau saya mau jujur ya seperti itu. Jadi cara
1: 64 giga.
0: Cara penyampaian itu seperti apa itu sudah diajarkan semua dari bait per bait itu sudah diajarkan. Okay. Nanti kamu masuknya seperti ini. Nanti kamu cara penyampaian nanti seperti ini.
2: Iya.
0: Menghadapi orang tua kalau nada bicaranya kamu harus seperti ini.
1: Masya Allah, mengayomi sekali ya.
2: Belajar intonasinya juga dari Kak Yudhistira juga.
0: Jadi dari speaking English juga dari sama Kak Yudhistira.
3: Pada awal maksud saya dia ini kan udah punya bakat. Tinggal kita kasih support dikit aja.
4: Poles
3: dikit.
2: Iya.
0: Tapi ketebalan.
3: Ternyata kayaknya pas dipoles malah berlebihan.
0: Ketebalan kayak jadi ketebalan.
3: Jadi over dia.
2: Over ya. Oke, saya ke Kak Vivon. Kak Vivon, ada tidak sosok inspirasi yang bisa menginspirasi Kak Vivon? Nanti saya terakhir ke senior ya.
4: Saya di antara tiga teman saya ini ada. Sebelah saya kayaknya.
2: Oh.
1: Takut nanti semua pilih Kak Yudi sebentar sama.
3: Tapi waktu di radio Yudi, kemarin dia duluan loh.
4: Ini terus terang ya, ini semua bisa.
2: Asik. Oh gitu. Boleh agak sedikit dekat dengan mic-nya?
4: Perempuan itu dilindungi oleh beliau ini.
1: Ngeri ya.
4: Dan saya juga fans sama cara dia MC. Saya kadang-kadang kalau belajar juga sama beliau ini untuk MC. Dan bahasa daerahnya juga fasih. Dia kalau tanya bahasa
1: kalau Kak Yudi bahasa Inggris saya cukup bahasa daerah.
2: Kalau Kak Gaya sendiri ada enggak Kak Gaya? Tadi kan sosok inspirasinya dari Kak Vivon ya untuk Kak Gaya. Karena kalau Kak Gaya?
1: Kalau saya tiga orang ini semua menginspirasi sesuai dengan porsinya masing-masing.
2: Oke. Okay.
1: Kalau Mail, apalagi yang cowok dua ini saya sangat the best sekali. Ini orangnya ini gak tinggalin sholat lima waktu Mbak Faya. Ya. Kita dalam keadaan apa pernah? Pernah satu ketika kita jalan podcast. Terus
4: tidak lupa
1: sudah waktu duhur ya waktu itu ya kalau tidak salah ingat di TTB pas masuk
3: kita nggak bawa alat sholat loh
1: akhirnya
3: celananya
1: ini kan pada pakai celana pendek ini kita kan ke pantai ceritanya ke pantai pas masuk
3: namanya kewajiban
1: lemarinya kan dikunci akhirnya
2: tetap ditunaikan ya
1: pakai mau kena sarungnya itu bawahannya
3: okay. Yang penting orangnya ketutup kan.
0: Jadi yang penting yang butuh tukang doa yang bumi aja.
1: Oh ya saya senangnya itu jempol sama teman-teman yang
3: itu kebersamaan.
1: Kalau ini saya jempolnya sangat mendahulukan ini ya minta maaf ya untuk keluarganya. Aduh, ini bisa dibilang sudah 50-50. Voice talent sama keluarganya suka maksa-maksa suaminya untuk diizinkan ikut kegiatan voice talent.
3: Voice talent keluarga kedua buat Vipon.
4: Masya Allah.
2: Yang penting tidak ada pertentangan dengan suami ya.
1: Iya, malah di rumahnya itu ada kita
3: punya, disiapkan studio loh.
2: Kita luar biasa. Wow, support punya sekali ya.
3: Studio terus sama ada dapur umum juga.
1: Lengkap di sana kita difasilitasi sama keluarganya dia. Malah mobilnya hampir jadi hampir
3: kita kalau OTW sering disponsori sama beliau
1: sama sponsor utama
4: Masya Allah
1: makannya
3: makasih Mas Ambar
2: betul sebut dong namanya
1: transportasi semua support total dari keluarganya luar biasa Mas Ambar keren deh
2: iya Oke. Nah, saya penasaran juga sama yang paling senior ya. Ini kan saling-saling menginspirasi tadi.
3: Saling menginspirasi. Iya. Tapi nah, saya enggak inspirasi dari buat mereka sih.
2: Iya, karena kalau lihat dari latar belakangnya kayak di Stira ini kan, ya saya taunya bukan nanti di sini, saya sudah kenal beliau dari,
3: kita udah kenal
2: dari saya, tapi kenal suara ya, iya. Kenal suara karena
3: kemana ya?
1: Jangan-jangan terinspirasi juga ya? Ini.
2: Iya, saya dulu pendengar setia dari Kak Yudi Stira gitu ya, masih pernah dulu masih. Ya?
0: Sponsor majalah Bobo.
2: Iya, karena sering hadir di tengah malam Kak Yudi Stira yeah. Kalau siarannya.
7: Berarti
0: seperti kelawar ya.
1: Acara
0: apa
1: tengah malam itu? Acara apa? Curhat.
0: Acara apa tengah malam itu?
1: Acara curhat, terus baca puisi cinta.
3: Sama sih, beda-beda tipis.
2: Okay. Nah, kalau sosok menginspirasi apa itu Kak Yudi Stira? Sehingga saya, menjadi seseorang yang diinspirasi oleh teman-teman yang lainnya gitu.
3: Kita jujur aja ya,
0: kasih
3: saya itu basically-nya itu pribadinya dulu apa sih suka penyendiri, maksudnya suka menjauhi dari keramaian. Dulu. Nah dari situ saya punya tantangan, kan dulu asik sendiri, nonton sendiri, nonton sendiri kayak gitu dan dulu di zaman-zaman sekolah. Nah tapi satu saat saya lihat acara-acara televisi itu kok orang pintar banget untuk ngomong, tidak belepotan atau apa. Nah, saya cari tahu ternyata mereka itu awalnya entertainer itu dari radio, dari dunia radio. Nah, dari situ saya cari tahu. Nah, waktu saya di Palu itu saya penggemar radio.
2: Iya.
3: Jadi saya sempat
2: di Palu awal ya?
3: Awalnya. Waktu zaman sekolah sering ke studio lihat dari luar gimana orang cara ngomong apa diajak teman. Nah dari situ ada kepercayaan diri untuk belajar depan cermin ngomong sendiri kayak gitu.
0: Sampai sekarang?
3: Enggak.
0: Oh enggak.
3: Kita jadi, sama itu loh sama sendiri, sama almarhum Kabom ya.
1: Kabom, Afin Bonda.
2: Tapi ada tidak sosok inspirasi mungkin seorang khusus gitu? Maksudnya inspirasinya kesini karena ini gitu.
3: Saya
2: seseorang
3: itu,
1: Presiden Prabowo.
3: Itu saya punya inspirasi itu Kabom itu loh.
2: Yang mana?
3: Dia yang melatih saya jadi seorang penyiar. Wow. Dia senior penyiar Palu. Pipan pasti kenal juga kan?
1: Ya, senior saya juga.
3: Iya. Di Skip FM. Saya kan pernah dulu itu apa namanya kalau belajar itu cuma 3 bulan berapa? Apa training. Namanya? Training.
2: Training.
3: Di Palu sana di Skip FM.
2: Skip FM ya.
3: Iya.
2: Kalau di Palu kan banyak sekali ya radio-radio zaman radio, dulu. Radio. Jadi dari tahun berapa nih Kak Yudi Stira?
3: Saya mulai. Dari tahun
1: jangan tanya.
3: 2010.
2: 2010.
3: 2009.
1: Wow. Duluan saya.
2: 10 tahun yang lalu ya?
1: Sudah lama.
3: Iya.
1: 16 tahun.
3: 16 tahun yang lalu.
2: Iya.
0: Aku masih SMP kayaknya.
3: Terus saya ada penerimaan di Bayangkara.
2: Iya.
1: 2010 ya.
3: Dari 50 orang itu yang lolos itu 10 cuma sendiri cowok. Yang 9 itu cewek semua. Kok bisa?
2: Kok bisa ya? Iya. Kok bisa?
3: Awalnya saya itu belajar di ini juga yang di Bone Sompe, apa namanya itu? Radio apa?
2: Radio Matahari, bukan
3: Akademi. Yang tingkat itu.
2: Pemerintah punya.
3: Bukan yang
2: RPD, di RPD.
3: Bukan yang di bawahnya lagi yang di pertokoan itu.
2: Yang di pertokoan.
3: Iya, Bone Sompe.
1: Flashback dulu.
3: Radio swasta. Apa deh nama itu ya? Selain Matahari.
2: Apa ya dulu? Ada, RPD bukan ya?
3: RPD yang di perkantoran kan?
2: Iya, yang dua tingkat.
3: Yang di Beri situ.
2: Yang
3: di. Jadi di bawah.
2: Yang di bawah sekali.
3: Iya, di dekat depannya Hotel Bambu Jaya kalau enggak salah itu.
2: Radio apa itu ya? Saya lupa.
3: Saya lupa juga.
2: Saya juga lupa itu
3: dari
2: namanya.
3: Dari situ saya nyiar juga di situ.
2: Oh gitu. Tapi lamanya di Bayangkara ya?
3: Lama, sekitar 4 tahunan kayaknya.
1: Lama.
3: Selama saya kuliah.
2: Oh berarti saat itu masih kuliah ini?
3: Saya
2: Kak Yudi ya?
3: Mengulang dari awal kuliah. Unsimar.
2: Oke. Okay. Ya padahal Unsimar ada kampus, ada radio kampus juga.
3: Justru saya gak keterima di kampus.
2: Kok bisa? Bisanya.
3: Malah saya... diterima di Bayangkara.
2: Oh gitu.
3: Saya nggak lolos di kampus.
2: Oke.
3: Karena karakter suaranya mungkin nggak sesuai. Dan tapi ya, alhamdulillah pas di Ampana ketemu sama mereka-mereka ini
2: luar sampai biasa sekarang. Ya.
3: Ya. Udah anggap kayak keluarga.
2: Oke. Okay. Ya Kak Yudi ini sudah tapi di menit-menit terakhir ya.
1: Kasih duit. Kalau keluarga bisa minta.
3: Itu yang bulan 100. Yang bulan kemarin.
0: Oh. Ini apa nih?
2: Oke. Okay. Kak Yudi ini ya. Ada tidak mungkin tips atau masukan untuk generasi muda kita ya, khususnya anak-anak daerah di Tojo Una-Una ya, dalam sebuah apa, bagaimana sih agar kita menjadi seorang generasi muda yang memiliki talent-talent ya, atau yeah, menggali, atau ada mungkin di luar sana yang tidak, yang punya bakat tapi bakatnya terpendam begitu. Nah mungkin ada sedikit
3: kalau dari saya sih yang paling utama itu harus punya kemauan dan juga ada support dari keluarga.
2: Walaupun, penting ya.
3: Walaupun kita punya apa?

0: kalau ke Kak Gaya sendiri sebagai seorang MC nih ya, ada nggak sih tips-tips yang perlu disampaikan kepada generasi muda kita itu terkait karena dengan public speaking?
1: Saya dibilangnya tadi banyak orang yang suka karena suka memvariasikan dengan bahasa daerah.
2: Ciri khasnya.
1: Ciri khasnya ya. Saya karena bahasa daerah tersebut, maka saya ngambil 3 pesan dari bahasa daerah. Dari bahasa daerah suku Tak. Untuk adik-adik, jangan 3. Jangan moru, jangan meka, jangan mea. Artinya jangan ragu-ragu, jangan malu, dan jangan takut. Keluarkan apa yang kita punya, begitu.
0: Oke. Jangan takut salah ya.
1: Jangan
0: ya,
1: takut salah. Ngomong, kamu jangan ragu-ragu. Jangan malu, jangan pernah malu kalau menganggap kita
2: ini kayaknya ulang dulu deh.
1: Salah deh.
2: Gitu. Permisi. Tadi saya ngomong enggak ada dia tepuk tangan. Pas kamu
0: kan inspirasi tadi.
2: Berarti
0: ya.
2: Berarti saya enggak wow gitu ya.
1: Dia kan inspirasinya saya.
2: Oh iya. Kamu tidak.
1: Nanti sebentar Mail harus tepuk tangan. Sebenarnya tadi Mailnya harus
2: iya
1: tepuk
2: sih,
1: tangan.
2: Tapi enggak apa-apa.
0: Oke, kalau Kak Vivan.
3: Ya, kalau saya cuma satu. Jangan tunggu hebat untuk memulai.
0: Wow.
1: Tepuk tangan. Ayo.
0: Luar biasa.
3: Yang utama harus konsisten.
0: Iya.
3: Karena konsisten itu pasti insya Allah hasilnya baik.
0: Baik ya.
2: Ini kayaknya ngomong diri sendiri nih.
1: Buktinya kita sudah konsisten ya.
3: Kalau kita menunggu kita hebat, pasti akan lama.
0: Okay.
3: Sembari kita belajar dari awal.
1: Benar.
3: Sampai kita bisa.
0: Iya.
3: Kumpulah pengalaman.
1: Jangan tunggu keren.
2: Keren.
1: Jangan tunggu keren dulu berarti ya. Nanti akan keren dengan sendirinya.
0: Iya.
2: Tapi jangan kelamaan.
4: Jangan pakai tangan dong.
0: Oke, kalau Kak Mail sendiri mungkin ada untuk generasi muda ya pesan.
4: Kalau dari saya sendiri kan kita ada istilahnya regenerasi. Dari
1: sudah merasa tua ini.
4: Ya, setiap ilmu itu pasti ada proses pembelajarannya. Jadi intinya bangkit terus dan belajar. Itu istilahnya. Jadi ketika kalian bangkit, kalian tekuni apa yang kalian ingin lakukan, kemudian teruslah apa yang menjadi tujuan utama kalian. Jadi misalnya pasti ya seperti Kak Yulistira bilang tadi, semua tipikal seseorang kan pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin takut dilihat dari segi dari media sosial, padahal dia punya bakat mungkin dari segi melukis, tapi dia malu untuk memperlihatkannya. Mungkin bisa diajak teman yang mungkin super aktif untuk bagaimana bisa promosikan dulu, seperti kami di Voice Thailand kan, bagaimana cara promosikan dulu lukisannya saya seperti ini. Kemudian ada yang mungkin jago nyanyi tapi malu untuk tampil lah. Mungkin adakah Kak Gaya bisa sebagai host, bisa undang-undang nanti ke acara-acara, mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya Rana di Voice Talent ini, kami membuka ruang istilahnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau belajar, sama-sama kita belajar di sini. Itu aja.
1: Saya senang ngajarin orang yang mau belajar. Kadang saya ngajarin justru saya langsung ajak duet jadi MC. Tidak hanya satu kali saya ajak duet, akhirnya ini supaya bisa langsung percaya dirinya muncul kan. Mail kamu sudah pernah duet sama saya di wedding. Jadi, nanti kita duet ya.
4: Belum pernah duet.
0: Nanti ditunggu kolaborasinya ya.
3: Oh, duet di podcast pernah ya.
1: Duet di MC wedding.
2: MC
3: wedding belum.
0: Baik, kakak tercinta ya, Voice Talent, tidak terasa kita sudah berada di menit terakhir dan mungkin saya ke Kak Yudhistira ya. Iya, mungkin closing statement kita di malam hari ini. Bagaimana harapan ke depan untuk perkembangan industri kreatif khususnya di Kabupaten Tujuh Una-Una. Silakan Kak Yudi.
2: Baik, untuk para pendengar malam hari ini, terkhususnya untuk generasi muda. Sebelumnya kita makasih dulu deh udah diundang. Tadi belum ngucapin ya.
1: Belum ngucapin, terima kasih RRI.
2: Iya, makasih.
1: Kenakan
4: RRI. Kita undang balik ya.
3: Oh, nanti diundang balik kayaknya.
0: Oh, boleh ya, boleh.
2: Oh iya, ada part 2 ya, partnya.
4: Kita undang balik ya.
3: Undang balik kayaknya.
2: Baik. Jadi kalau saya pribadi, kita sebagai Voice Talent, mari kita sama-sama berkarya, sama-sama membangun daerah kita dengan cara kita masing-masing melalui karya.
1: Benar.
2: Dan juga jangan malu-malu untuk memberikan yang terbaik, terutama untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Itu aja.
0: Itu aja ya. Singkat, padat, dan jelas ini kayak dia.
1: Jangan nunggu.
2: Nanti mereka yang akan jelaskan.

0: entah mau diapresiasi atau tidak, pokoknya berkarya aja.
1: Oke, setuju sekali ya. Luar biasa narasumber saya malam hari ini, ramai, seru ya.
2: Enggak berantem.
1: Iya. Ternyata seperti ini ya. Para voice talent dan luar biasa memiliki talenta-talenta yang tentunya ini menjadi kebanggaan Kabupaten Tojo Una-Una sendiri ya. Dan semoga voice talent bisa terus berkembang. Amin. Ya. Amin. Kita tunggu podcast-podcast dan konten-konten lainnya yang jelas lebih membangun daerah gitu. Siap. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Yudhistira.
2: Terima kasih juga
1: Kak Gayan, Kak Vivon, Kak Mail juga ya. Ya, semoga ini pertemuan kita yang pertama bukan yang terakhir.
2: Baik, ditunggu.
1: Oke. Baik, pendengar, terima kasih juga Anda yang sudah stay di 93 FM malam hari ini ya, dan kita akan jumpa lagi di Ngobras yang lainnya dengan komunitas yang lainnya juga. Malam hari ini saya Nurhaya undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
8: Mudah.
7: Serius?
8: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
7: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
8: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
7: Kalau prestasi?
8: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
7: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
8: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
9: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
10: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Selamat malam pendengar RRI Ampa dimanapun Anda berada. Karya dari Dedi Dores ya, yang dinyanyikan oleh Nike Ardila. Lagu ini dirilis di tahun 1990, yang mana begitu banyak menyimpan tanda tanya di balik kematian dari Nike Ardila ya. Oke, malam hari ini dengan hadirnya lagu Nike Ardila mengawali perjumpaan kita seperti biasa di pukul 22 dalam program acara Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Ya, langsung saja yang bergabung di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, paling awal Bone Ratu bergabung malam hari ini ada Pak Nursin, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar ya.
0: Kayaknya baru bangun tidur Pak Nursin ya?
1: Ya.
0: Kedengaran dari suaranya ini. Oke, mau minta lagunya siapa malam hari ini Pak Nursin?
1: Lagu untuk adik Nike.
0: Yang mana itu?
1: Lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Judulnya?
1: Lagu untuk adik Nike.
0: Oke, lagu untuk Nike Ardila. Siap, ditunggu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Nursin ya. Lagu untuk Nike Ardila. Berarti ini lagu yang ketika Nike Ardila setelah mengalami kecelakaan ya, kemudian diluncurkanlah lagu tersebut. Ditunggu Pak Nursin di seputaran Bone Rato. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ayah saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pulau Togian.
2: Bulan lagu lama kegemaran neneknya Zura.
0: Oke, ada omanya Zura, Ibu Megawati. Ini di mana nih? Di Pusungi atau di Sumoli? Oke, di Pusungi. Sudah jadi orang Pusungi sekarang ya?
2: Iya, itu tadi saya belum masuk. Sebenarnya itu masuk kan telepon orang tam. Itu mah taruh agak pasti mengirim bunga kan kan simpanan. Ada yang sudah dia terbuat itu. Saya bilang kamu sekarang belum masuk kan telepon mata kamu.
0: Oke, baik silakan Ibu Mega. Silakan lagu pilihannya malam ini.
2: Lagunya Mama Tua ini.
0: Yang mana?
2: Ada. Takkan kujual derita ini.
0: Takkan kujual derita ini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagu
0: ini. Oke, saya hadirkan nanti ya. Baik. Terima kasih. Takkan kujual derita ini. Iya, emang sekarang banyak ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa nih? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
3: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya. Dengan orang Pusungi juga. Jangan-jangan tetanggaan sama Ibu Mega. Ibu Lina.
3: Jauh-jauh sedikit.
0: Agak jauh ya. Oke, Ibu Lina, mau minta lagunya siapa dan malam hari ini?
3: Ya, lagunya Christine Panjaitan, Burung-Burung Putih.
0: Burung-Burung Putih. Pokoknya Ibu Lina kalau suatu tengah malam begini suka sekali mau main Burung-Burung Putih.
3: Tapi yang putih.
0: Oh, yang putih. Oke, terima kasih. Iya, ramai sekali tadi ini ya. Tidak terasa sudah selesai waktunya.
2: Sudah terasa.
3: Memang saya tadi ada keluar.
0: Iya.
3: Ada keluar, cuman buru-buru mau sampai di rumah buat telepon, pas sampai di rumah habis waktu.
0: Aduh, padahal kami tunggu ini Ibu Lina katanya mau bergabung.
3: Saya kan mampir tadi di warung Pantetro dulu.
0: Oh iya. Oke deh,
3: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Lina di Pusungi, ada Ibu Megawati juga di seputaran Pusungi, dan juga Pak Nursin di seputaran Bonerato. Jadi kali ini di sesi pertama masih mendominasi ini ujung ke ujung nih ya. Yang di wilayah tengah mana nih suaranya? Oke, saya tunggu nanti ya di season kedua setelah 3 lagu berikut ini. Saya hadirkan di ruang dengar Anda.
4: Sepenuh hati aku berdoa untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia. Ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan

0: Baik pendengar, kami kembali lagi menyapa Anda malam hari ini. Ya, kita masih di era 80-an. Ya, dengan lagu dari Christine Panjaitan, Burung-Burung Putih. Lagu ini dirilis sekitar di tahun 1984. Iya. Kayaknya saat itu saya masih belum hadir ya. Kepikiran aja mungkin belum kali ya. Oke pendengar, untuk Anda yang ingin bernostalgia lagi dengan lagu-lagu tempo dulu ya, lagu-lagu lawa, silakan langsung saja di layanan telepon RRI malam hari ini. Halo. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, ini kalau suaranya saya tebak ini dari seputar Jalan Maleo. Ibu Nur di Jalan Maleo. Ya. Iya, apa kabar Ibu Nur?
1: Kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah. Baru bangun tidur juga mungkin ini ya.
1: Tidak, lagi ngopi.
0: Aduh, lagi ngopi. Asik nih. Oke, okay. Kayaknya boleh nih Bu Nur ajak ngopi bareng ya. Silakan Ibu Nur. Lagunya siapa lagunya malam hari?
1: Lagunya Niki Ardila, Suara Hati.
0: Suara Hati. Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Hati dari Niki Ardila. Iya, seperti suaranya Ibu Nur ya. Suaranya memang dari hati, jadi agak sedikit kecil. Oke, okay. Untuk Ibu Nur yang lagi asik minum kopi malam hari ini ya, semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu era 80-an. Kita kembali lagi menyapa. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama dari Marang Saya.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Di SKB Bayulo.
0: Iya, dengan ibu siapa?
2: Ibu Ece di Bailo.
0: Oke, okay, Ibu Ece di Bailo. Apa kabar Ibu Ece malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iya, lagi ngopi juga?
2: Ada, dulu-dulu dengar-dengar radio dan.
0: Luar biasa. Oke, okay, lagu pilihannya yang mana Ibu Ece?
2: Lagunya Tolak bukan pintu.
0: Aku bukan pintu, tapi daun jendela kayaknya ya.
2: Lewat jendela
0: aja. Oke, okay, Ibu Ece, ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal, salam hormat ya untuk keluarga yang ada di seputaran Bailo, khususnya nih untuk Ibu Ece yang baru saja bergabung ya. Di belakangnya lagi kita menyapa. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa, di mana, Le?
3: Ya, Sales Tok Lama Parimo.
0: Yang lama ini bergabung ya. Apa kabar Parimo malam ini?
3: Iya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak, sehat walafiat, baik-baik selalu.
0: Lagi apa malam ini?
3: Lagi bari-bari lagu dengan ini Mbak, ya suara ini RRI yang panas.
0: Oh, berarti siap-siap mau bobo sudah ini ya Pak Nasrun ya?
3: Hai. Ya pokoknya habis ini sudah, bobo sudah.
0: Oke, mau minta lagunya siapa dan malam ini?
3: Iya, Nusantara, Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, Nusantara.
3: Iya, karena ini kan Agustus.
0: Betul ya. Jiwa nasionalismenya Pak Nasrun langsung bangkit ini.
3: Oke deh, ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya di seputaran Parimo ya. Malam hari ini lagi baring-baring juga di sana ya. Karena memang udah di pukul segini ya, di pukul 22 lebih 44 menit itu sudah waktunya memang untuk kita bisa mengistirahatkan diri gitu ya. Ya walaupun mungkin kita merasa diri kita masih fit di jam segini, tapi secara secara medis itu sudah, tubuh itu sudah memberikan sinyal sebenarnya untuk kita bisa beristirahat di malam hari ini ya. Jadi untuk Anda yang lagi minum kopi, mungkin segera dihabiskan kopinya jangan sampai larut. Biasanya minum kopi itu sudah tidak bisa tidur ya gitu ya. Ya jangan sampai Anda begadang ya. Nanti saya putarkan lagu Roma Irama gitu. Oke, untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini masih di pelatogen kumpulan lagu Tempo Dulu Kegemaran Anda dengan lagu-lagu nostalgia era 80-an, 90-an hingga 2000-an juga. Anda bisa bergabung di layanan RRI 0821-2850-2652 yang melalui WhatsApp juga di 0821-2850-2652. Kebersamaan kita hingga di pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren sekali ya, lagu dari Jamal Mirdad ini bisa menemani waktu Anda untuk ngopi malam hari ini. Lagu yang diciptakan oleh musisi legendaris Arianto ini tentunya memuat pesan keindahan alam serta persatuan bangsa Indonesia. Apalagi kita saat ini udah berada di bulan kemerdekaan ya. Semoga semua merasakan kemerdekaan dan kebebasan ya, di mana hak asasi manusia ya hingga saat ini semoga masih terus diperjuangkan. Oke, ya, semoga kita sebagai bangsa Indonesia yang terus bisa memperjuangkannya ya, walaupun terkadang hak asasi manusia saat ini agak terkoyak-koyak gitu. Akhirnya kita tinggalkan dulu Jamal Mirdad dengan Nusantaranya. Kita menyapa yang mau bergabung malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya.
1: Saya sambung sedikit. Kita sekarang sudah berada di bulan Agustus. Bulan Agustus itu identik dengan perayaan perhelatan akbar, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini ya, 81. Nah, ini sudah tanggal

0: 24. Jadi kita kurang menghitung mundur, kurang lebih sekitar 14 hari lagi kita akan berada di detik-detik proklamasi. Mana ada 17 kali gentuman Maryam, itu kita diwajibkan untuk berdiri tegak dan menghadap bendera merah putih sambil sambil memberikan hormat begitu. Esensi dari perayaan dari kemerdekaan ini bersautan dengan apa yang Mbak Aya sampaikan bersama, bahwa memang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian hak asasi manusia, itu banyak banget yang maksudnya kita sebagai warga negara juga masih banyak sekali PR-PR yang harus kita selesaikan. Jadi kalau menurut saya sebagai anak bangsa begitu ya, kita memang harus bisa berkontribusi menyumbangkan pikiran kita untuk pembangunan bangsa ini. Bukan cuma hanya sekedar retorika, tapi memang harus butuh action yang nyata. Dan Mbak Aya, di luar dari itu, perayaan 17 Agustus juga ini identik dengan lomba-lomba, kemudian pentas seni. Tapi kayaknya beberapa tahun terakhir, 5 tahun atau 6 tahun terakhir ini kayaknya khususnya di Tojo Nona kayaknya sepi banget ya. Itu kemana aja tuh? Apalagi nih Mbak Aya, saya cerita sedikit, kalau dulu saya masih SD, itu kalau yang paling orang tunggu-tunggu itu adalah gerak jalan gitu ya. Orang itu kalau gerak jalan Mbak Aya, lihat masyarakat tumpah ruah di pinggir jalan. Gerak jalan itu dimulai dari jam 2, tapi masyarakat baku kumpul di pinggir-pinggir jalan itu jam 1. Saking antusiasnya.
1: Ini rasanya kita kayak dialog malam hari ini ya. Kayaknya kita bakal sedikit lagi bakal dilempar lagi nih kita nih ya. Durasi dong abang.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya. Nanti kita japri-japrian aja deh.
0: Dari Anggun C. Sasmi, judulnya Mimpi.
1: Selamat bermimpi ya.
0: Tapi ini spesial untuk Mbak Aya yang pokoknya malam hari ini keren banget ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Buang Lakoroh ya. Luar biasa. Dan selamat menjalankan aktivitasnya, kayaknya malam hari ini lagi ada di tempat rumah makan ya, di rumah makan Pantai Toba Tempolo. Yang masih lapar silakan singgah di sana aja ya. Oke, silakan menyapa lagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama,
1: ada Ibu Ice di Jalan Maleo. Apa kabar Ibu Ice?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Luar biasa, sehat ya. Atau baru bangun tidur ini Ibu Ice ya?
2: Baring-baring.
1: Yang penting bahagia selalu Ibu Ice ya. Amin. Oke, silakan Ibu Ice mau request lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Tentu Riah ya.
1: Yang mana?
2: Nusantara juga.
1: Nusantara juga ya, versinya Tentu Riah ya.
2: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya asik ya kalau dengar lagu-lagu rasa-rasa nasionalisme gitu. Saya coba menyapa lagi. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran orang menari ketembak.
1: Oke, dari kejauhan ada Ibu Ani.
3: Iya.
1: Apa kabar Ibu Ani malam hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Di sana gimana cuacanya untuk Manado?
3: Panas
1: ya.
3: Emang panas
1: ya.
3: Panas, tapi DP orang
1: tidak
3: panas.
1: Cuaca panas, tapi DP orang tetap adem ayem ya. Oke, silakan Ibu Ani mau minta lagunya siapa malam ini?
3: Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Oke, Sepanjang Jalan Kenangan. Kita kembali di mengingat jalan lorong-lorong kepahitan ya, asik. Oke. Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau berbicara mengenai kenangan itu, wah, panjang ceritanya ya. Tidak akan habis buku kayaknya kalau diceritakan. Yang hanya menjadi pertanyaan atau lucu-lucuan juga, kalau generasi Z saat ini berbicara mengenai masa lalu, masa lalu yang mana tuh? Aduh, pokoknya untuk generasi muda ya, teruslah berkarya, teruslah memberikan ilmunya, kreativitasnya ya, dengan memberikan, menyuguhkan konten-konten yang menginspirasi banyak orang ya. Jangan sampai konten ataupun apa yang engkau berikan di media sosial itu menjadi menjadi untuk generasi 2000, generasi emas di 2045 itu akan lenyap gitu ya. Oke, okay, pokoknya untuk semua anak bangsa agar di momen kemerdekaan di bulan Agustus saat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, okay deh, lanjut kita dengarkan dulu 3 lagu berikut yang tentunya sudah siap untuk saya hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Prasatu Ampana. Lagu spesial untuk Anda, ada Anggun dengan Mimpi.

0: Oke, masih dengan kenangan era 80-an ya, malam hari ini di Pulau Togean kita kembali mengupas perjalanan panjang Anda ya. Yang ingin bergabung, yang ingin kembali membuka ruang rindu, ruang nostalgia, langsung saja di 0821-2850-2652 tentunya dengan lagu-lagu tempo dulu kegemaran Anda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Opa Adit di Kajulangko.
0: Oke, Opa Adit di Kajulangko. Apa kabar, Opa Adit?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi bak apa malam ini? Bang ngopi kah?
1: Gubahanku.
0: Oke, langsung ke lagu kita ya, Gubahanku ya.
1: Iya.
0: Oke, Opa Adit, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bruri Marantika. Ditunggu Opa Adit ya. Ya, mendengar lanjut lagi, kita coba menyapa yang mau bergabung malam hari ini. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Maya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padauloyo.
0: Iya. Papa Puspa di Padauloyo. Lagi apa malam hari ini, Papa Puspa?
2: Lagi mau ngopi.
0: Lagi mau ngopi.
2: Iya.
0: Luar biasa ini. Ya.
2: Lagi kata-kata yang gabung-gabung tadi. Ya, lagi mau ngopi, yang lagi
0: baring-baring. Ada yang curhat
2: tadi. Napa steak Maya. Oke, lagu dulu. Semua waktu yang kurang berapa menit.
0: Betul. Silakan lagunya siapa?
2: Lagunya Trio Amnisi. Judulnya Oh Angin.
0: Oh Angin.
2: Ya, Oh Angin.
0: Kayaknya kalau Papa Puspa kayaknya nanyanya Oh Hujan. Kapan turun?
2: Selamat tinggal hujan.
0: Oke, Papa Puspa.
2: Oke, makasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Uloyo ya. Luar biasa ikut bergabung juga malam hari ini di sana. Kayaknya selain ngopi lagi nunggu hujan juga Papa Puspa ya. Silakan. Halo.
3: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Oke, Ibu Ria di Bailobaru. Mau minta lagunya siapa malam ini? Sepaling terakhir
3: lagunya,
0: ini.
3: Lagunya berhubung sudah larut, saya minta Keroncong.
0: Aduh, Keroncong.
3: Dari Mus Mulyadi, Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Ditutup dengan lagu Keroncong ya.
3: Iya, kan sudah tengah malam, Mbak ya.
0: Oke, silakan ditunggu lagi.
3: Oke, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Aduh, fals. Tidak bisa kita keroncongan ya. Yang ada dengar suaraku jadi keroncongan deh, bukan keroncong. Ya, untuk Anda yang sudah yang masih stay di 93 FM malam hari ini, terima kasih banyak ya untuk lagu-lagu Pulau Togean malam hari ini. Sayang sekali kita sudah tiba di menit terakhir perjumpaan kita ya, dengan 3 lagu terakhir menutup perjumpaan kita malam hari ini. Semoga yang lagi beristirahat malam hari ini istirahatnya berkualitas ya, tidurnya nyenyak, mimpi indah, dan semoga mimpinya esok jadi kenyataan. Amin. Dan yang lagi ngopi ya, ataupun yang lagi ngeteh juga ya, semoga cepat ikut istirahat ya jangan sampai berlarut-larut. Yang lagi galau mungkin lebih baik langsung ambil air wudhu, sholat. Ya, ambil air wudhu, sholat, ya langsung tidur ya, biar galaunya hilang gitu, curhatnya sama orang, sama yang kuasa, agar jalannya bisa lurus. Wow. Oke deh, terima kasih untuk semuanya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan kita jumpa lagi di Pulau Togean esok hari.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
2: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Nurhaya di balik kaca bersama rekan operator Sasri Alwi Hasing malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat sekali lagi mengucapkan terima kasih. Salam berpisah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Si sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya?

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: petani-petani milenial yang ada saat ini, kita di mau Parigi pun, di Sigi atau di Donggala, mereka sudah mulai mengambil peluang itu.
1: Peranan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar, menengah, apalagi di perguruan tinggi.
2: Masyarakat, TNI, Polri, hanya bersatu padu memadamkan apinya.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, sari berita. Petani muda Kabupaten Tojo Una-Una mengajak generasi muda ambil peran perkuat ketahanan pangan. 19 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Motong akan menjalani rehabilitasi setelah terkonfirmasi positif narkoba. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Dan pendengar, kita akan awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Petani muda Kabupaten Tojo Una-Una mengajak generasi muda mengambil peran untuk memperkuat ketahanan pangan.
4: Regenerasi petani menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan di masa depan. Keterlibatan generasi muda dinilai mampu menghadirkan semangat baru, inovasi dan pemanfaatan teknologi sehingga sektor pertanian semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Seorang petani muda di Kabupaten Tojo Una-Una, Aswadin, mengatakan pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang kuno sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara bertani menjadi lebih mudah, efektif, dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan bagi kalangan muda.
5: Sekarang ini, so jauh beda dengan yang dulu. So banyak teknologi, pekerjaan di kobong itu so gampang. Mau baolah tanah, sampai bajual hasil panen, itu so gampang. Nah, jadi torang ini anak-anak muda, te usah ragu, te usah malu. Jangan malu-malu bekerja sebagai petani. Karena jadi petani itu orang bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi sekarang ini kan pemerintah so siapkan. Dari bibit, pupuk, semua so disiapkan.
4: Aswadin menambahkan, generasi muda memiliki kemampuan untuk menghadirkan ide-ide baru dalam mengembangkan sektor pertanian, pemanfaatan media digital, pemasaran secara daring, hingga penerapan teknologi budidaya yang lebih modern menjadi peluang yang dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti sektor pertanian.
5: Harapan saya, semakin banyak generasi di Tojo Una-Una ini untuk mau turun ke sawah, kebun, atau apalah yang di bidang pertanian. Torang itu tidak bisa bergantung sama orang tuanya torang, karena dorang juga so lanjut usia. Jadi, siapa lagi kalau bukan torang yang mau melanjutkan ini pertanian.
4: Melalui semangat petani muda, diharapkan semakin banyak generasi muda di Kabupaten Tojo Una-Una yang tertarik mengembangkan sektor pertanian. Langkah tersebut diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga meningkatnya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Di tengah kondisi tersebut, kehadiran petani milenial dinilai menjadi harapan baru dalam mewujudkan sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Fasilitator petani milenial Kabupaten Parigi Motong, Sutrisno, kepada RRI mengatakan dengan

0: percepatan perkembangan teknologi pertanian, para generasi muda saat ini sudah mulai memanfaatkan peluang menjadi petani milenial. Dengan pendekatan inovatif dan semangat kewirausahaan, sektor pertanian kini mulai dipandang sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
1: Dari kami, Pak, untuk sekarang gerakan petani muda untuk mendukung ketahanan pangannya kita ini, Pak, sangat luar biasa. Karena kenapa? Dilihat anak muda sekarang ini mulai dengan melirik teknologi yang ada. Jadi petani-petani milenial yang ada saat ini, kita di mau Parigi pun, di Sigi atau di Donggala, mereka sudah mulai mengambil peluang itu. Dari segi pengembangan agribisnisnya pun, anak muda sekarang ini sudah mulai, Pak, melihat mau dari sektor pertaniannya, sektor peternakannya, sektor unggasnya, mereka sudah keterlibatan semua. Untuk di petani milenialnya kita lebih banyak juga turun ke sawah.
0: Sutrisno menambahkan, generasi muda yang terjun ke sektor pertanian tidak lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Mereka mulai memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi pertanian, hingga pemasaran berbasis platform daring untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus memperluas akses pasar. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan masih dihadapi untuk menggait minat anak muda terjun ke dunia pertanian. Lantas seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenakan bidang pertanian sejak dini? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Oloboju Sigi, Insinyur Muhammad Adam MM MSI.
2: Baik, Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
3: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan dalam di era sekarang ini. Sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
2: Tapi seperti apa programnya, Pak, yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya, Pak?
3: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini, misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam menggerakkan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
2: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
3: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
2: Baik, Pak, sebenarnya, Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini ataupun di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu, Pak?
3: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
2: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor, Pak?
3: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Maju Jaya di sini itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Biromaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. Itu cukup berkembang, jadi bibit tanaman sebelum ditanam ya, khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
2: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan Pak?
3: Jadi peranan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, ya, pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah, apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan, ya, masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Nah, ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menumbuhkan jiwa pertanian, itu akan tumbuh ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
2: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 19 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Motong akan menjalani rehabilitasi setelah terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah.
5: Sebanyak 19 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Motong akan menjalani rehabilitasi setelah terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah hingga sedang berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. Mereka merupakan bagian dari 28 ASN yang terindikasi positif dengan tes urin massal yang dilaksanakan pada 21 hingga 24 Juli 2026. Kepala BNNK Poso, AKBP Pradiptia Mahayana mengatakan tes urin tersebut diikuti 1.108 peserta yang terdiri atas ASN, pejabat daerah, dan sejumlah siswa. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 28 ASN terindikasi positif. Dari 28 ASN yang terindikasi, 9 orang diketahui sedang menjalani pengobatan, sementara 9 ASN lainnya berdasarkan hasil asesmen terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah dan akan menjalani rehabilitasi.
6: Jadi 9 orang itu termasuk yang dari anggota DPRD itu menderita terkonfirmasi positif zat benzodiazepin dan mereka semua terkonfirmasi sedang menjalani pengobatan. Berarti kan sisa 19 orang ini kita rehab semua, menjalani rehab rawat jalan karena untuk tingkat adisinya ketergantungannya itu ringan ke sedang. Jadi tidak sampai berat, dengan sedang dan mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari sehingga dilaksanakan rawat jalan saja.
5: Kepala BNNK Kabupaten Poso, Pradiptia Mahayana menambahkan, rehabilitasi merupakan tindak lanjut yang diberikan berdasarkan hasil asesmen terhadap penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi langkah pemulihan sekaligus memastikan proses penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan pelaksanaan tes urin di Kabupaten Parigi Motong secara massal merupakan bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Selain ASN, kegiatan kegiatan ini juga melibatkan pejabat daerah dan sejumlah siswa sebagai bentuk pencegahan. BNNK Poso berharap upaya deteksi dini melalui tes urin dapat terus dilaksanakan secara berkala sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari narkoba. Susanti Akataba melaporkan.
0: Wujudkan TNI untuk rakyat, semangat TMMD selain mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi momentum bagi prajurit TNI memperkuat kebersamaan.
7: Di tengah kerja keras prajurit TNI dan sejumlah pihak terkait serta masyarakat setempat dalam menuntaskan seluruh target yang menjadi sasaran program percepatan pembangunan, kehadiran TNI Manunggal Membangun Desa TMMD diyakini tidak hanya berfokus pada pekerjaan fisik yang menjadi target, tetapi juga diisi dengan silaturahmi serta semangat kekeluargaan antara Satgas dan masyarakat. Hadrat Nurdin, masyarakat Desa Polewali Kepulauan Umbele mengaku bersyukur dengan kehadiran Satgas TMMD, di mana selain memberikan bantuan secara sosial kemanusiaan yang berdampak pada semakin dekatnya masyarakat dan TNI, keberadaan TMMD juga menjadi bukti negara memberi perhatian bagi masyarakat di wilayah pesisir.
8: Yang dulunya jalanan ini sangat sempit dan ketika kendaraan berpapasan harus saling mengalah. Sekarang sejak adanya program TMD ke 129 Kodim Perwali, kami melihat pekerjaan yang nyata. Dalam progres pekerjaan, saya salut melihat Bapak TNI yang setiap harinya bekerja tanpa lelah. Semoga jalan ini bisa memberikan kemudahan dan akses bagi seluruh masyarakat Desa Purwan.
7: Pada kesempatan yang berbeda, Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parlutan Sianipar mengatakan program TMMD merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan dari daerah terpencil atau pesisir. Diakui program TMMD tidak hanya sekedar membantu masyarakat untuk hidup lebih baik, tetapi juga menjadi peluang bagi seluruh prajurit yang terlibat agar semakin dekat dengan masyarakat sebagai wujud dari slogan TNI milik rakyat.
9: Jadi kita berharap nanti pelaksanaan TMMD ini bisa semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat, oleh karenanya nanti kegiatan tersebut bukan kita sebagai pionir, tetapi kita menjadi dinamisator. Saya berharap nanti terjadi komunikasi yang baik, prajurit-prajurit kita tidur bersama-sama dengan masyarakat, masak bersama-sama dengan masyarakat. Jadi bukan hanya sasaran fisik, tapi non-fisik juga. Kita bisa membangun komunikasi yang baik. Dari sana kita bisa juga sambil menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin dengan komunikasi non-formal ini bisa kita temukan nanti apa sih persoalan-persoalan yang selama ini secara faktual dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi belum terdengar mungkin oleh kita yang ada di atas.
7: Program TMMD ke-129 untuk lingkup Kodam 23 Palakawira dipusatkan di Kepulauan Umbele dilakukan selama sebulan dengan target fisik dan non-fisik. Adapun pembangunan fisik yang dilakukan yakni jalan rambat beton sepanjang 707 meter, pembukaan jalan sepanjang 4,1 kilometer, pembangunan MCK dan rehabilitasi tempat ibadah, renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit, serta pembangunan 5 titik TNI Manunggal Air. Nita Surbakti melaporkan.
0: Sebagai bagian dari pengenalan bagi mahasiswa baru, program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menghadirkan Communication Academic Week tahun 2026. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan ini dirangkaikan dengan berbagai seminar dan perlombaan yang melibatkan sejumlah perusahaan media serta lembaga mitra. Berikut laporan Muhammad Sidik.
10: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menggelar Communication Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru tahun angkatan 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan kelima ini menghadirkan pameran karya mahasiswa, seminar yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan termasuk RRI dan TVRI, serta beragam kompetisi kreatif untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa. Ketua Panitia KOMIK 2026 Dwi Rohma Wulandari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ruang lingkup ilmu komunikasi kepada ratusan mahasiswa baru, sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai bidang peminatan yang dapat dikembangkan selama menempuh pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mulai berkolaborasi dan berkontribusi sesuai dengan minat serta kompetensi yang dimiliki.
11: Kalau pekan komunikasi yang kita tahun ini adalah tahun 2026, pekan komunikasi yang kelima. Ini tujuannya adalah memperkenalkan ilmu komunikasi ke mahasiswa-mahasiswa baru, terutama mahasiswa ilmu komunikasi yang angkatan 2026. internasional. Harapannya tujuan kegiatan ini kita mengajak mahasiswa mengenal prodinya, mengenal ilmu komunikasinya, terus bisa berkolaborasi, kemudian bisa berkontribusi berdasarkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masing-masing mahasiswa punya peminatan, tapi mereka memilih ilmu komunikasi sebagai bagian dari masa studi sarjananya. Maka kita memperkenalkan ke mahasiswa baru ini seperti apa sih ilmu komunikasi dan seluas apa sih bidang kita di ilmu komunikasi.
10: Dwi Rohma Wulandari menambahkan, selama 3 hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai kompetisi yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan keterampilan. Beberapa di antaranya meliputi Creative Briefing Sprint, Podcast Battle, News Anchor, Photography Challenge, Newsroom Wars, hingga TikTok Creator Challenge. Mengusung tema Explore the Universe, Komik 2026 diharapkan mampu memperkenalkan luasnya cakupan ilmu komunikasi, sekaligus mendorong mahasiswa baru untuk mengeksplorasi potensi diri, menjawab tantangan perkembangan industri komunikasi, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang dan minat masing-masing.
0: Pemprov Sulawesi Tengah menyiapkan program Berani Umroh sebagai bentuk apresiasi dan maksud kami dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di tengah pelaksanaan kebijakan insentif pembebasan denda pajak. Laporan Iksan Setiadi.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor bukan ditujukan sebagai penghargaan bagi para penunggak pajak. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tengah, Muhammad Ihsan menjelaskan, program tersebut merupakan kesempatan agar wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dapat kembali patuh memenuhi kewajibannya. Menurutnya, keberhasilan program ini diukur dari meningkatnya jumlah kendaraan yang kembali aktif membayar pajak, berkurangnya tunggakan, meningkatkan penerimaan daerah, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
13: Namun memang perlu kami tegaskan juga bahwa program ini bukan penghargaan kepada penunggak pajak, melainkan kesempatan agar mereka kembali menjadi wajib pajak yang patuh. Kemudian ketika tunggakan mereka dapat diselesaikan, tentunya penerimaan daerah meningkat dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
12: Bapenda Sulawesi Tengah juga memahami adanya pertanyaan dari masyarakat yang selama ini disiplin membayar pajak terkait rasa keadilan dalam program tersebut. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan program Berani Umroh sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya.
13: Pemerintah Provinsi juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak, yaitu melalui program Berani Umroh bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Sementara itu nantinya bagi wajib pajak yang non-muslim terpilih sebagai pemenang, nantinya juga akan menerima hadiah senilai nilai umroh tadi, Pak.
12: Melalui kombinasi insentif pembebasan denda bagi penunggak dan program penghargaan Berani Umroh bagi wajib pajak yang taat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat. Penerimaan pajak yang bertambah diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
0: Kita ke berita yang terakhir, Polsek Tojo Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una bersama aparat TNI Polri dan warga setempat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah tersebut.
14: Peristiwa ini sontak membuat warga setempat menjadi panik. Informasi awal peristiwa diperoleh dari laporan warga Desa Tojo. Kapolsek Tojo Ibtu I Gusti Lanang Mardika membenarkan terjadinya karhutla di wilayah hukum Polsek Tojo. Hingga saat ini penyebab pasti peristiwa kebakaran belum diketahui. Menurut Kapolsek, setelah menerima laporan warga, ia dan sejumlah personil Polsek Tojo bersama beberapa orang dari aparat TNI dan masyarakat langsung menuju TKP untuk melakukan pemadaman.
15: Masyarakat, TNI, Polri, hanya bersatu padu memadamkan apinya. Kalau untuk saat ini sih sementara dilakukan pendinginan oleh damkar, BPBD, sudah padam apinya.
14: Menurut Kapolsek Tojo Ibtu I Gusti Lanang Mardika, hingga saat ini personel Polsek dibantu Babinsa bersama damkar dan BPBD Tojo Una-Una masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kebakaran. Ia menjelaskan tidak ada kerugian dalam peristiwa karhutla, dikarenakan lahan yang hangus ini memang dipersiapkan untuk penanaman kelapa sawit. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berikan berita dari stasiun produksi RRI Ampang tadi sekaligus mengakhiri rangkaian lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Jo Prutukahu dan editor pelaksana Iketut Wiranata. Serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Dorce Sujari bersama Teknik Studio Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
4: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
4: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
3: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
4: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

0: kami hadirkan untuk Anda.
1: Beragam topik menarik kami hadirkan untuk Anda.
2: Rakyat bisa mengambil bagian di areal plasma dan perusahaan mengambil bagian di areal inti. Kalau di pertambangan ini pendekatannya bisa seperti begitu, kita bisa mendapatkan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak.
3: Rata-rata guru itu adanya di wilayah kabupaten kota. SKPD yang berwenang, dinas pendidikan untuk memberi ketegasan bahwa kita bersedia dan bertugaskan itu pelanggaran terhadap kewajiban dia yang pertama itu pada pemerintah itu.
0: Mengulas tajuk-tajuk aktual, memberikan lorong aspirasi publik. Dengar dan ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda.
4: Saya kira sulit untuk kita katakan kapan dia bisa mencapai kesejahteraan. Apalagi dia hanya di samping laut juga hanya datang ke gunung untuk mengambil hasil-hasil pertaniannya yang apa adanya.
0: Komentar dan opini Anda setiap hari Senin sampai dengan Jumat.
1: Senin sampai dengan Jumat.
0: Pukul 7 hingga 8 pagi. Hanya di Pro1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar, terima kasih masih terus mendengarkan program Pro1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi pagi ini. Kita kembali bersama di program Komentar dan Opini Anda, edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Saya Joko Nurcaya Sujari, kita akan bersama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan topik Mampukah Generasi Muda Menjadi Penggerak

agar ketika kita mendengar kata ketahanan pangan, yang terbayang kita adalah sawah yang luas, petani yang bekerja sejak pagi, hasil panen yang melimpah. Padahal ketahanan pangan itu punya makna yang jauh lebih luas. Ini adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, yang bergizi, aman, berkualitas, dan terjangkau setiap saat. Dengan kata lain, ketahanan pangan merupakan salah satu pondasi utama bagi kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, sampai stabilitas sebuah negara. Tapi tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan ini semakin besar. Perubahan iklim, kemudian cuaca ekstrim, sampai serangan hama menjadi ancaman bagi produksi pangan. Di sisi lain, pertanian terus berkurang akibat pembangunan, sementara jumlah penduduk terus bertambah sampai kebutuhan pangan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pendengar, belum lagi kita menghadapi kenyataan bahwa usia petani di Indonesia semakin tua. Banyak anak muda yang memilih bekerja di sektor industri, perdagangan, atau jasa karena dianggap lebih menjanjikan dibandingkan sektor pertanian. Nah, akibatnya regenerasi petani berjalan lambat. Kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus, tentu akan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan produksi pangan di masa berikutnya. Kami undang Anda untuk bersama terkait dengan ini, apakah generasi muda siap menjadi motor penggerak ketahanan pangan, atau mereka lebih memilih untuk terjun ke sektor yang lain ketimbang sektor pertanian. Siapa yang punya peran besar dalam mendukung lahirnya generasi muda yang mampu menjaga ketahanan pangan saat ini? Kami undang Anda untuk bersama di 0811 456 03908 pagi ini sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu sebuah lagu mewarnai perjalanan awal kita untuk pagi ini.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Pala untuk pagi ini. Kalau dulu itu bertani identik dengan pekerjaan yang berat dan itu dilakukan secara tradisional. Tapi saat ini kan situasinya mulai berubah. Banyak anak-anak muda kemudian memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian, mulai dari penggunaan drone saat ini sudah masif untuk memantau lahan, sistem irigasi otomatis atau aplikasi pengatur jadwal tanam, sampai pemasaran hasil panen secara daring. Bahkan banyak juga lulusan perguruan tinggi yang kemudian memilih menjadi petani modern karena melihat besarnya peluang di sektor pertanian. Jadi walaupun masih ada juga yang enggan untuk memilih menjadi petani, tantangan ini memang menjadi semakin sulit, apalagi langkah yang tidak efektif, yang kemudian tidak menarik minat anak muda untuk mau terjun ke sektor pertanian. Kami undang Anda untuk bersama di 0811 456 0398 untuk pagi ini. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. RRI Palu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya,
0: dengan siapa ini, Bu?
1: Timang Mapako.
0: Oh, iya Ibu. Iya Ibu Timang, selamat pagi, sehat selalu. Mungkin Ibu Timang kita matikan saja radionya, kita lewat telepon saja supaya tidak tertunda komunikasinya, boleh?
1: Iya.
0: Oke, okay, lewat telepon saja. Kita lewat HP.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Iya, komentarnya Ibu di tempat.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Di tempatnya Ibu Timang, banyak anak muda yang jadi petani atau mungkin sudah tidak ada lagi? Halo Ibu. Ibu Timang?
1: Iya. Gak dengar?
0: Iya. Masih banyak juga petani yang anak-anak muda. Hah, gimana?
1: Agak lucu aja di mataku, ceria-ceria. Iya. Begini Joko,
0: ya.
1: Ketahanan pangan itu bagi petani harus bekerja lebih keras, berkemauan. Tanam ubi jalar, tanam pisang, tanam jagung. Kalau ketahanan pangan itu bukan cuma dari beras, dari makanan-makanan lokal yang ada. Ada kita ada sagu, ada kelapa sendiri yang dibikin minyak, ada ketahanan pangan itu. Semua ada yang di dalam kebun ditanam. Ada sayur, ada tomat, ada rica, ada kunyit, ada goraka, ada bawang merah, bawang daun, ada makanan-makanan yang lain yang tidak dibeli. Kalau di sini Ibu Timang, yang dia beli hanya garam.
0: Oke.
1: Hanya garam ikan.
0: Ibu Timang di halo. Iya, Ibu Timang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ibu Timang, di tempatnya Ibu saat ini masih ada anak-anak muda yang bertani. Masih ada yang menjadi petani. Banyak.
1: Termasuk cucu saya. Tamat di SMK. Dia tidak mau keluar kerja di tempat lain. Karena dia melihat sendiri neneknya ada siapkan masa depannya untuk dia sendiri. Jadi di Mataku ini yang saya lihat masih ada yang anak muda yang tamat dari SMA atau SMK, masih ada yang sudah keluar kerja di Kalimantan dan di Morowali, masih ada 20 orang lebih yang di jalur kita ini berabad di 4 kilo dari kampung, masih banyak yang suka bertani. yang mereka itu lulus dari SMK seperti cucu saya.
0: Iya, berarti Ibu Timang
1: sudah memilih bertani karena contoh dari saya neneknya.
0: Oke, Ibu Timang.
1: Dia suka bertani, suka bekerja.
0: Halo, halo.
1: Bertani itu, ketahanan pangan itu bukan hanya beras atau mengandalkan sawah.
0: Oke. Iya, halo Ibu.
1: Makanan-makanan Indonesia itu banyak. Jadi itu saja.
0: Halo Ibu.
1: Buat
0: halo.
1: Buat pendengar. Jadi kita andalkan petani. 5 tako masih banyak yang anak muda, yang laki-laki, yang remaja, yang pemuda suka bertani. Begitu juga kira-kira perempuannya.
0: Begitu ya.
1: Jadi, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat
0: pagi. Halo, halo Ibu Timang. Halo. Halo Ibu Timang. Ya, baik, terputus. Baik, pendengar, kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 untuk pagi ini. Kalau kita berbicara terkait dengan petani milenial, anak-anak muda saat ini juga banyak memanfaatkan lahan sempit dengan teknik hidroponik atau juga vertikal. Jadi hemat pengeluaran, hasil panen juga lebih segar dan juga lebih sehat. Selamat pagi, Rari. Selamat pagi.
2: Halo.
0: Selamat pagi, Rari.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Muklis. Joko. Sehat selalu pagi ini, Pak.
2: Alhamdulillah, Bung Joko.
0: Iya. Baik, Pak Muklis, kita pagi ini berbicara terkait dengan ketahanan pangan, tapi kan di sisi lain generasi muda saat ini ada menjadi kecemasan tersendiri. Banyak yang tidak memilih jadi petani, tapi ada juga yang saat ini sudah memilih untuk menjadi petani karena memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Komentar yang pagi ini, Pak.
2: Ya, saya kira begini, Bung Joko. Memang kalau kategori petani kita sekarang itu masih umur di atas 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas. Sementara yang 45 tahun ke bawah ini sudah enggan. Tapi kalau ini kita kan akan kehabisan sumber daya petani di sini. Tapi mungkin kita akan tentunya bagaimana inovasi teknologi, mungkin teknologi modernisasi pertanian. Saya terkesan, Bung Joko, contohnya penggunaan harvester ya, combine harvester atau reaper, itu sudah digunakan oleh negara maju kira-kira 40 tahun lalu. Kita baru memulai. Ini baru kelihatan, baru ada combine harvester yang masuk ke desa-desa. Tentunya dia punya prasyarat modernisasi, luas lahan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian sekarang penggunaan drone. Sekarang kan untuk mendeteksi juga, mungkin menyemprot hama juga sudah pakai drone nantinya. Nanti kalau kita melihat seperti itu, tidak ada alasan kita harus modernisasi pertanian kalau memang mau ketahanan pangan. Tapi kalau kita masih pertanian konvensional seperti sekarang ini, orang tidak berminat ke sana karena identik kotor. Ini yang ada di kita. Tapi ini tanggung jawab siapa sebetulnya? Saya kira ini adalah bagian bagaimana kita merangsang untuk lebih maju. Contohnya lagi mau manen sawit, kalau kita masih pakai itu ditusuk, ditombak, itu kerjaan tombak luar biasa. Manen kelapa harus masih dipanjat.
0: Iya, Pak Muklis.
2: Halo.
0: Iya, silakan Pak.
2: Ini saya kira kalau seperti itu, saya hanya melihat bagaimana pertanian itu digenjot, pertanian modern. Karena kita melihat contoh negara maju itu Amerika Serikat, presidennya pernah dari petani. Tapi petaninya bagaimana? Bukan petani yang konvensional. Modernisasi kita dorong, tetapi tidak mengabaikan kaidah-kaidah budaya kita yang ada. Saya kira mudah-mudahan pertanian itu lebih maju untuk ketahanan pangan bangsa ini. Terima kasih, selamat
0: baik.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Jadi pentingnya juga modernisasi pertanian di Indonesia, yang saat ini memang kalau berdasarkan pantauan dan juga pengamatan semua bahwa kita masih banyak tertinggal. Jadi ketika kita mendengar kata pertanian, mungkin terbayang adalah itu tadi, sawah yang luas, cangkul, lumpur, pekerjaan mengandalkan tenaga fisik. Padahal wajah pertanian kita saat ini tidak harus seperti itu. Mudah-mudahan terus berubah lah, karena dunia pertanian saat ini sudah masuk ke era modern yang memanfaatkan teknologi, meningkatkan hasil produksi, ya plus membuat pekerja menjadi lebih efisien. Tadi seperti sampaikan Pak Muklis, di beberapa daerah seperti Kabupaten Parigi Motong, teman-teman petani kita sudah mengandalkan drone untuk penyemprotan, kemudian pemantauan lokasi dan seterusnya. Selamat pagi, Rari.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Joko.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suan, silakan Om Suan.
3: Iya, dari Kawatuna ini. Ya. Sebenarnya kita berbicara kemauan anak muda ya. Artinya kalau di pertanian itu disebut taruna tani. Jadi petani dewasa itu ya kurang lebih disebutkan tadi 40 tahun ke atas. Tapi taruna tani ini adalah tongkat estafet petani untuk ada minatnya ke berusaha tani ini mungkin kecil. Kita berbicara pertanian itu ada dua hal di dalam itu, ketahanan pangan dan petaninya sendiri. Ketahanan pangan itu artinya bagaimana sesuatu itu yang dimakan bisa ada ketika dibutuhkan. Itu ketahanan pangan. Ketika mau dibutuhkan oleh petani, soal makan ada di desa itu. Nah, bagaimana caranya ketahanan pangan ini bisa dipertahankan? Tentu ada petani-petani yang tongkat estafetnya seperti yang dikatakan Mas Joko tadi. Apakah ada anak muda yang punya minat? Ya itu tergantung dari pertanian itu sendiri. Seperti yang dikatakan, ada teknologi pertanian yang tersedia. Tetapi itu masih ada seperti ada sesuatu di dalam, seperti dipinjam tidak leluasa, kemudian ada luas pertaniannya baru dikasih ke situ itu, sehingga pertanian kita ini agak macet. Anak mudanya itu seperti mengatakan, kok begitu petani memakai pacul sedangkan ada alat modern dari dulu. Alsintan banyak Pak di kabupaten, di kabupaten, di pertanian di depannya Mas Joko itu ada pertanian provinsi itu kan, itu sudah mewilayahi semua provinsi. Sehingga alat yang dikatakan tadi teman-teman yang dulu itu ada berkeliaran di kecamatan seperti Alsintan itu, alat dan mesin pertanian. Tapi ketika difungsikan itu tidak leluasa untuk difungsikan, sehingga para anak muda sekarang ini melihat pertanian itu seperti pertanian itu, Mas Joko, bukan usaha. Seperti pekerja kasar kita, padahal itu usaha tani di situ, Mas Joko. Usaha. Bisa petani itu sebagai manajer, sebagai usaha. Karena kenapa? Kalau anak muda berpikir dia sebagai manajer di usaha tani itu. Tetapi Mas Joko, yang menghilangkan minat anak muda itu atau taruna tani itu dari situ minatnya petani itu. Benih tidak gampang diperoleh. Alat pupuk sekarang ini sudah saya tidak tahu. Memakai RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, baru ada dan petani, padahal sudah disubsidi. Yang disubsidi pupuk, yang disubsidi itu banyak yang tidak beredar di desa, tetapi beredar pada usaha-usaha tertentu. Itu semua Mas Joko yang bikin minat anak muda sekarang ini tidak mau. Jadi saya ini sebagai mantan orang pertanian di desa-desa itu, yang negatifnya, yang ketidakmauan anak muda sekarang ini tidak ada seleranya ke situ, seperti yang saya katakan tadi. Banyak yang sudah dipolitisir, macam pupuk lah diantaranya. Pupuk itu, lebih baik saya bilang memang pupuk itu sebenarnya sudah disubsidi, tetapi banyak yang tidak turun di desa. Banyak yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Bayangkan dari 400.000, 100.000 lebih untuk petani sebenarnya itu. Bayangkan berapa itu keuntungan. Nah, itu semua yang minat anak muda sekarang yang tidak mau. Banyak anak muda yang tahu sebenarnya itu. Jadi demikian itu Mas Joko.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Suhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah satu faktor itu berarti Om Suhan ya. Makanya apa anak muda malas untuk jadi petani. Tapi kita berharap semakin kesini semakin bagus lah kondisi itu. Dan kemudian petani kan banyak saat ini sudah memanfaatkan teknologi. Jadi tidak harus mengandalkan hal-hal yang kemudian masih konvensional. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi.
4: Halo.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat pagi nih Pak.
4: Alhamdulillah.
0: Baik, komentar pagi nih Pak.
4: Iya. Iya, ketahanan pangan. Memang ini harus dipertahankan. Maksudnya kita pernah swasembada ya, dipertahankan swasembada ya. Jangan lagi impor-impor. Ini swasembada katanya, tapi ada juga yang diimpor. Swasembada seperti apa yang tercapai? Begini, pertanian modern atau petani modern, adakah satu informasi atau penelitian berapa setiap tahun yang ditelurkan oleh universitas itu dari fakultas pertanian? Berapa ahli-ahli petani itu yang dilahirkan setiap tahunnya? Di mana semua mereka itu? Pasti itu anak-anak muda semua sarjana pertanian, ahli pertanian. Tapi tidak pernah ada kita tahu, oh, petani di sini 5 hektar dia olah oleh insinyur. Kalau dulu insinyur ya, petani juga itu sarjana pertanian, insinyur juga. Sarjana pertanian mengolah lahannya, mengolah lahan dia setiap tahunnya, setiap panennya dapat sekian ton. Sarjana pertanian. Tidak pernah kita dengar yang ada petani itu petani turun-temurun saja. Yang ada yang diresmikan kemarin, petaninya orang-orang tua semua kasihan. Mana anak mudanya, mana sarjananya? Bukan sarjana pertani itu hanya di kantor, tapi dia juga harus di lapangan. Bung Joko kalau ahli bikin kunci, tentu bikin kunci ya. Bukan merumuskan bagaimana kunci itu jadi, tapi dia harus bikin. Petani juga begitu. Coba sarjana pertanian, makanya kalau ada dosen pertanian ini perguruan di fakultasnya, berapa yang dia sudah setiap tahun? Terus kerja apa mereka? Jangan nanti dia sarjana pertanian jadi tukang kelontong, atau kerja di kantor kelontong, atau kerja di mana. Mestinya sarjana pertanian turun di sawah. Bapaknya kemarin jual sawahnya, begitu kita jadi sarjana tidak ada sawah yang diolah Bung Joko. Jadi pemicu semua seperti apa tekniknya, teorinya atau manajemennya pertanyaan. Padahal kita negara agraris. Kalau dulu dilihat PP itu, orang tua, pekerjaan orang tua petani, hampir malu Bung Joko.
0: Iya.
4: Tapi kalau orang tua pegawai ini, oh, padahal kalau tidak ada petani mau makan apa orang? Presiden tidak makan nasi kalau tidak ada petani. Dan jadi sekitar itu kalau presiden bisa saja tidak makan tani, beras barangkali juga. Kalau karena sudah presiden, kalau presidennya masih makan nasi, ini harus dipertahankan ketahanan pangan. Ya tentu bukan cuma padi ya, tapi mayoritasnya padi. Pernahkah ada penelitian 20 tahun lalu itu per hektar itu hanya 2 ton. Tapi begitu ini barang meningkat terus, karena yang ngolah itu sarjana-sarjana pertanian semua, menanam bibitnya, dia tahu iklim, dia tahu ini. Pernah perbandingan cara memupuk apa semua. Kenapa negara-negara lain bisa sampai katanya 10 ton per hektar atau 7 ton hektar paling kecil? Kalau kita di sini hanya 2 ton saja, 3 ton, 4 ton itu sudah digembar-gemborkan berhasil. Sudah digembar-gembor, oh, 4 ton panen raya. Padahal itu sangat minim. Kenapa ahli-ahli? Maunya saya begini, Bung Jo. Semua kemarin ini yang akan datang ini sarjana pertanian, mungkin dia punya guru atau dosen itu mengajarkan, kami harus turun bertani. Kami praktekkan ilmu yang kami dapat yang saya ajarkan. ya. Kemarin itu satu ini, butir ini, dan seterusnya ada ini peningkatan. Pakai bibit ini bisa mencapai sekian ton. Semua alat sudah ada kok. Cuma kadang juga alat katanya bantuan, katanya juga katanya dijual. Ada juga yang dijual, karena itu tutup. Katanya dijual juga. Aduh, ini semua yang... Tapi intinya, kita ini Bung Joko. Nah, Bung Joko mungkin orang tuanya bukan petani. Ya. Kalau Bung Joko bukan petani, itu bisa saja. Tapi kalau bapak kita petani, bahkan jual sawahnya, jadi kita saja lah petani.
0: Iya. Pak Amir, tapi iya, Pak Amir, dengan kondisi saat ini yang apa terkait dengan modernisasi seperti apa Pak? Kalau dari kacamata Pak Amir ini kan Anda tinggal di Wiromaru yang kawasan pertanian dan sebagainya, seperti apa Pak?
4: Ya, kalau modernisasi kita petani modern ini perlu memang, tapi yang menjalankan itu petani-petani modern kaulah muda, bukan orang tua. Kaulah muda ini, apalagi kalau dia labelnya sarjana pertanian, ya tentu itu ada perbedaan kita lihat secara tradisional dengan modern, ya petani itu, ya anak-anak muda lah yang menjalankan itu, karena ya mungkin pakai inilah, apalagi kalau pakai itu drone baku sudah melalui ini melalui itu. Satu yang saya minta dengan modernisasi ini, modernnya ini, jangan juga terlalu mahal. Kalau orang yang mau mandiri mau beli alat ini alat itu mahal pun Joko. Tapi kalau pemerintah menyediakan, karena itu instruksi harus dipertahankan ketahanan pangan ini, mau tidak mau harus disubsidi ya. Kita dengar banyak kok traktor itu, oh, berkeliaran saya lihat traktor. Apakah sesuai pergunaannya itu, peruntukannya? Kan dia ada masa penyusutannya Bung Joko ya. Sekian tahun dipakai dia sudah hancur, sudah jadi besi tua. Tapi benarkah dia bisa kembali kalau hitung dagangnya itu? Saya beli ini 20 juta.
0: Okay.
4: Ya saya pakai 5 tahun sudah bisa kurpas. Apakah itu benar semua alat-alat pertanian dipakai baik sampai 5 tahun?
0: Okay.
4: Nah, itu. Tapi intinya kalau pertanian modern, orangnya juga harus modern.
0: Okay.
4: Cara pikirnya modern. Bukan bukan ya. Tapi kalau kita mau modern tapi cara pikir kita masih biasa-biasa saja. Sarjana pertanian mudah-mudahan ada rektor atau ada dosen atau apa yang mendengar. Dia punya alumni itu, benarkah apa yang dia terima di bangku kuliah dia laksanakan di lapangan.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama Rari Pal untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Jadi mahasiswa yang saat ini memilih jurusan pertanian diharapkan untuk tidak menjadi pegawai gitu Pak. Selamat pagi Rari.
5: Pagi Rari.
0: Pagi Pak Arnold, sehat pagi nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
5: Balik,
0: baik sama-sama. Kumatera pagi nih Pak.
5: Ya, kalau saya mau perhatikan ya petani-petani modern ya. Itu biasa kalau untuk di daerah Kabupaten Sigi. Saya belum temukan itu alat-alat yang canggih-canggih itu kan. Dan saya belum juga temukan juga sekian persen anak-anak muda terjun ke situ kan, ke sawah kan. Itu karang saya lihat. Tapi ya namanya mungkin bukan istilahnya kan, kalau berpupuk itu bibitnya itu ada pupuk kan. Nah itu istilah saya Pak. Artinya menjalar dan menjalur kepada anak dan cucu kan, orang tuanya kan. Nah kalau orang tuanya memang bidang di situ, jelas anaknya otomatis terjun ke situ, iya kan? Walaupun bagaimana, waktu mata kuliahnya bagaimana, walaupun dia punya sarjana apapun, tetap dia terjun ke situ. Saya ambil contoh, ya kalau Pak Joko barangkali sudah pensiun ya, jelaslah dua-dua pemikiran, kalau bukan perkebunan, pertanian. Nah yang saya bicara ini pertanian yang canggih yang ada di daerah Tolai sana. Nah itu memang mereka sudah persiapkan modal dari awal. Itu sangat luar biasa di sana Bung Joko. Alat-alat doang itu berkeliaran di sawah-sawah itu, nah, maupun di perkebunan, pertahanan itu, perkebunan kan, itu sangat luar biasa Bung Joko. Nah, di situ anak muda, kalau seingat saya dari tahun 80-an, dari tahun 80-an itu teman-teman saya tamatan maupun sarjana itu langsung di sawah Joko. Di perkebunan.
0: Okay.
6: sangat luar biasa juga di Tolai sana. Saya sendiri heran, kok kau punya insinyur itu lari kemana? Dia bilang sebegini ceritanya, daripada mengharapkan anu kan ASN, PNS kan, lebih mendingan saya jadi petani penggantian, hitung-hitungan walaupun saya sudah kuliah tapi saya ambil mata dia punya ilmu kan, ilmu untuk bagaimana cara penyuluhan-penyuluhan yang ada kan. Nah itu coba diterapkan sekarang kepada anak-anak muda, otomatis saya rasa bisa berjalan, boleh dikatakan. Tapi pemerintah harus memberikan modal. Ini kuncinya dari modal saja. Bukan sekalipun kau di situ ada alat apa semua, tapi kalau itu digunakan untuk disewa, tiba-tiba keuangan tidak. Karena keluhan-keluhan anak muda sekarang ini itu modal. Kalau memang dia potensi ke pertanian, ya jelas ke situ. Tapi kalau dia potensi yang hanya mengira-ngira, ya kan, walaupun dia anak petani tapi hanya mengira-ngira, dapat modal bukan lari ke alat-alat canggih, malah lari ke tempat yang lain. Nah ini kebanyakan yang sekarang ini kita perhatikan. Mudah-mudahanlah pemerintah perhatikanlah, dia punya bahan-bahan baku macam apa yang dikatakan Pak Amir tadi, traktor ala-ala canggih itu yang macam drone itu memang sangat luar biasa sebenarnya. Sangat luar. Tapi kuncinya, walaupun memakai itu harus ada modal. Dan kedua, walaupun bagaimana pengawasan juga susah mau bergerak sebagai itu alat-alat canggih. Jadi anak muda sekarang bergeraklah. Ada yang salah satu umpamanya kalau dia di penyuluh fakultas pertanian itu dosen, ya saya akui itu semacam Pak Nur Sangkadi kan, nah, itu kan langsung dia terjun langsung ke lapangan. Nah, itu sangat luar biasa kan, mengatur dia punya anak-anak mahasiswa dan mahasiswa untuk ke lapangan. Nah, itu saya kuncinya ke situ saja, kelas pop pada anak-anak muda kita sekarang. Mudah-mudahan pergantian generasi, regenerasi itu pertanian-pertanian dan perkebunan itu bisa jalan dengan bagus. Tantangan kita masyarakat paling
0: di bawah. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah berbagi komentar untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasman sehat selalu pagi ini Pak. Komentarnya Pak. Ya,
7: amin. Sehat selalu. Semoga juga kru RRI juga.
0: Amin. Sambil dengar komentar Anda dulu terkait dengan semakin sedikitnya nih.
7: Begini, ini persoalan krusial sebenarnya. Bahwa kemudian terjadinya degradasi enjing farmer itu, penuaan para petani itu terjadi sebenarnya. Kemudian orang tidak berminat lagi menjadi petani. Pertama, kita harus melihat dari sebuah konstruksi sosial. Satu yang perlu dilihat bahwa ada semacam satu dogma, bukanlah dogma, tapi ada salah satu pandangan orang tua, jangan kau ikut ayahmu jadi petani saja. Ini persoalan sosial sebenarnya, sehingga mereka tidak berminat karena ada ultimatum yang sudah diberikan bahwa trademark atau branding petani itu pekerjaan rendah dari orang tuanya, sehingga dia tidak mau anaknya jadi petani. Itu satu. Nah yang kedua penting menjadi perhatian semua adalah bahwa ini domain pemerintah dan domain masyarakat juga. Nah berapa banyak masyarakat yang memiliki akses lahan sendiri? Tidak terbatas, itu hanya dimiliki petani. Kalau kita mendorong anak muda untuk bertani, akses mereka ada nggak tentang lahan? Itu baru akses lahan. Nah kepikiran kita begini, kalau memang pemerintah mau mendorong bahwa pemuda terlibat, pemerintah yang menyiapkan lahan pertanian. Kalau dia lakukan ekstensifikasi itu lahan pertanian disiapkan oleh pemerintah, lalu didorong. Itu baru akses lahan, belum akses modal. Apakah akses modal ada? Mereka bisa mengelola dari tahapan awal. Nah, yang selanjutnya kan kita tidak lagi, kalau kita masuk dari tahapan konvensional, masuk kepada modern, smart farming misalnya, itu kan sudah tersedia teknologi untuk memantau cuaca, teknologi untuk menebar pupuk, semua serba teknologi. Tapi tidak menjadi aplikatif kalau kemudian tidak terbuka lahan-lahan yang bisa diintervensi dengan berbagai teknologi ini. Nah, persoalan seriusnya adalah pilar-pilar tentang bagaimana ketahanan pangan itu terpenuhi tidak? Bagaimana dengan akses pasar, rantai pasok misalnya? Apakah ini terlihat sebagai sesuatu yang menyulitkan bagi petani konvensional? Iya. Bagaimana kemudian akses mereka terhadap permodalan? Iya. Problem-problem seperti ini yang kemudian bisa dikonversi menjadi data-data oleh pemerintah untuk kemudian dijadikan semacam satu database untuk kemudian bagaimana mengambil kebijakan. Nah, ekstensifikasi itu perluasan lahan itu kalah dengan penutupan lahan, pemanfaatan lahan menjadi lahan lain, perumahan dan sebagainya. Akibatnya apa? Semakin ekstensifikasi diperluas, tapi banyak lahan tertutup. Nah, intensifikasi kan mudah, teknologi pertanian itu sudah cukup tinggi untuk memproduksi berlipat-lipat. Sayangnya keterlibatan kita untuk kemudian menciptakan semacam smart farming misalnya, petani-petani modern itu dikendala oleh berbagai persoalan. Belum lagi kebijakan-kebijakan seperti tadi, akses pupuk misalnya, yang di petani-petani konvensional yang selalu terhambat sebagainya. Belum misalnya.
0: Iya, Pak Dasman. Halo Bapak. Iya, Pak Dasman. Iya, kami masih mencoba terhubung bersama Pak Dasman. Pak Dasman. Iya, Bapak.
7: Jadi saya pikir bahwa perlu ada semacam satu kebijakan yang betul menganalisis berbagai potensi.
0: Iya, Pak Dasman. Baik. Halo, Pak Dasman. Baik, kita terkendala dengan komunikasi untuk pagi ini. Baik, kami masih undang Anda pendengar untuk bersama di 0811 456 03 908 pagi ini. Kita berbincang bersama terkait dengan seberapa kuat sebenarnya generasi muda kita bisa menjadi penggerak ketahanan pangan saat ini. Artinya apa? Usia petani di Indonesia, tadi seperti disampaikan pendengar, ini kan semakin tua. Ya, saat ini usia petani ada 40-an. Tapi banyak anak-anak muda yang memilih bekerja di sektor lain, misalnya sektor industri, perdagangan, atau juga mungkin apa namanya sektor jasa. Karena ini dari sudut pandang seperti sampaikan tadi terakhir Pak Dasman, tapi masih terkendala dengan komunikasi tadi, belum tuntas ya Pak ya. Banyak yang memilih di sektor ini karena lebih menjanjikan dibandingkan sektor pertanian. Ya akibatnya generasi petani itu, regenerasi itu tidak berjalan gitu, tidak berjalan. Kalaupun berjalan sangat, jadi pinjam istilah lama itu, slowly but sure gitu ya, lambat tapi pasti gitu, lama gitu. Jadi kondisi ini terus berlangsung, ini akan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan produksi pangan di masa-masa berikutnya. Dan di sisi lain, sebenarnya generasi muda ini punya potensi yang sangat luar biasa. Anak-anak sekarang kan lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kreatif dalam menciptakan inovasi, punya semangat untuk membangun usaha yang modern. Dan saat ini kita melihatlah banyak anak-anak muda yang juga sudah mulai perlahan mengembangkan pertanian modern, hidroponik, budidaya ikan berbasis teknologi apa namanya itu ya, bioflok, kemudian peternakan digital, sampai memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk bisa memasarkan hasil pertanian secara langsung kepada konsumen tentunya. Nah, upaya ini tentunya artinya sektor pangan bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional. Saat ini pertanian dan sektor pangan bisa dikembangkan melalui inovasi, teknologi informasi, mekanisasi, penggunaan drone, sistem irigasi pintar, aplikasi digital, sampai pakai AI gitu ya, artificial intelligence, yang kecerdasan buatan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, semua ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terus bisa berkontribusi sekaligus memperoleh nilai ekonomi yang menjanjikan. Nah, pertanyaannya apakah generasi saat ini siap menjadi motor penggerak untuk itu? Dan tentunya kalau kita berbicara terkait dengan modernisasi pertanian, ini ada upaya bagaimana mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga inovasi. Nah, tujuannya bukan hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga bagaimana menghemat waktu, mengurangi biaya produksi, kemudian bagaimana menghasilkan panen yang meningkat, bagaimana kemudian produksi itu berkualitas dan mampu berdaya saing di pasar. Nah, petani saat ini kan mulai memanfaatkan traktor modern dan mesin tanam, kemudian mesin panen, sampai drone untuk bisa mantau kondisi tanaman dari udara. Nah, bantuan-bantuan teknologi ini kemudian petani bisa lebih mengetahui kondisi lahan, kemudian bisa mendeteksi serangan hama lebih awal, bahkan menentukan kebutuhan pupuk secara lebih tepat. Ini membuat proses budidaya menjadi lebih efektif. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908. Ini nampaknya kami masih terkendala juga dengan komunikasi pagi ini di 0811-4560-3908. Di 0811-4560-3908 pagi ini kami undang Anda untuk bersama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan. Mampukah generasi muda menjadi penggerak ketahanan pangan saat ini? Nah, pendengar, selain penggunaan alat mesin, modernisasi ini, pertanian juga saat ini berbasis digital. Melalui telepon pintar, petani bisa dapatkan informasi tentang perakiran cuaca, hasil dari apa, harga hasil panen gitu kan, kemudian teknik budidaya terbaru sampai menjual hasil pertanian itu secara langsung melalui platform digital. Ini tidak lagi model-model konvensional yang kemudian hanya mengandalkan pembeli lokal dan seterusnya. Dan dengan begitu rantai pemasaran menjadi lebih pendek dan keuntungan yang diperoleh petani lebih meningkat. Nah, pendengar, modernisasi pertanian juga kan membuka peluang besar bagi generasi muda, anak-anak muda yang punya kemampuan di bidang teknologi informasi, desain, pemasaran digital sampai kewirausahaan. Nah, modernisasi kan bukan berarti kalau kita melihat meninggalkan kearifan lokal atau pengalaman para petani-petani senior. Kita tetap harus mengakui dari mereka. Justru teknologi seharusnya bisa berjalan beriringan, bisa menjadi pelengkap untuk bisa memperkuat pengalaman yang dimiliki oleh para petani selama bertahun-tahun. Nah, kolaborasi antara pengalaman, kemudian inovasi, ini akan menghasilkan pertanian yang jauh lebih produktif, efisien, dan tentunya berkelanjutan. Kami akan bersama Anda nantinya juga di sesi berikutnya untuk program komentar dan opini Anda. Kami akan berdiskusi bersama sejumlah narasumber, tentunya ada teman-teman dari bidang penyuluhan dinas tanaman pangan dan hortikultura pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian nanti kami akan menghadirkan fasilitator petani milenial dan pengawas pertanian organik dari teman-teman di Kabupaten Sigi. Nanti kita akan berdiskusi bersama mereka terkait dengan seberapa mampu, seberapa kuat generasi kita untuk bisa menjadi petani berikutnya, meneruskan apa menjadi legasi dari orang-orang tua kita sebelumnya, dan kemudian bagaimana memanfaatkan alat sistem pertanian yang saat ini semakin modern.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
12: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
11: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
12: Iya, ribet amat sih.
11: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
12: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
11: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Indonesia.
0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Sudah pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan akhiri di 4 menit terakhir. Dan pendengar, kalau berbicara pangan, ini adalah kebutuhan dasar setiap orang, setiap manusia. Karena pun tidak ada pangan yang cukup, masyarakat akan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai pertumbuhan ekonomi. Nah, ketahanan pangan berarti setiap orang itu memiliki akses terhadap makanan yang cukup, ya, bergizi, aman, dan kemudian ya tersedialah secara berkelanjutan. Nah, saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, alih fungsi lahan pertanian, sampai meningkatnya jumlah penduduk. Ini menjadi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan, dan untuk itulah dibutuhkan inovasi dan semangat baru. Disinilah generasi muda memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari solusi itu. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua itu dimulai dengan mudah. Ketahanan pangan itu dimulai dari rumah sebenarnya. Tidak semua orang harus memiliki sawah luas untuk ikut menjaga itu. Baik, kami kembali mencoba di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908 pagi ini. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak dengan?
14: Pagi Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
14: Iya, dengan Pak Jamaluddin.
0: Pak Jamaluddin di mana, Pak?
14: Di Kabupaten.
0: Di Kabupaten. Selamat pagi, sehat selalu Pak Jamal. Komentarnya pagi ini, Pak. Iya, silakan.
14: Kalau kita bicara tentang ketahanan pangan ini, memang keterkaitan untuk kita semua. Karena bicara pertanian ini itu sudah. Tradisional dan bahkan sampai sekarang kan kalau kita lihat media. Pangan itu bagaimana perkembangan di sana. Cuma yang menjadi problem di sini adalah dari petani dengan pemerintahnya tidak punya koneksi yang baik. Artinya ada sesuatu yang membuat ada aturan untuk membangun bagaimana pertanian kita supaya lebih bagus dan lebih baik. Cuma ada seperti yang pembuk study prosedurnya. Ada sesuatu yang bermain di sini, makanya pertanian itu tidak
0: maju. Seperti apa, Pak? Pola bermainnya kayak mana? Kemudian antara petani dan pemerintah ya. Selama ini tidak pernah tanda kutip ya, tidak pernah akur gitu.
14: Iya, permainan pupuk lah, Pak.
0: Sudah dibilang
14: ini apa namanya? Ya kasarnya gratis. Tapi nyatanya kan di lapangan tetap bermain. Artinya kita tidak pernah tepat ini. Di sini bagaimana caranya untuk merubah cara itu? Ya, kita harus, pemerintah harus keras. Saya bukan sebagai apa itu, tentang Pak KDN Jawa Barat itu. Artinya dia berpihak kepada rakyat itu cukup. Saya cukup bagus. Maunya pemerintah seperti itu. Ini pemerintah sekarang ini hanya untuk menguntungkan perut sendiri. Bahkan pemerintah kita ini sudah tahu dia ini korupsi, tapi dia diberi kesempatan untuk membuat korupsi lagi. Dia berbuat korupsi, tapi dia tetap duduk di DPR. Ya korupsi, tetap dia calon jadi bupati, gubernur. Itu kan sesuatu hal yang tidak berguna untuk bangsa ini. Ini maunya bangsa ini dengan caranya begini. Makanya sekarang anak-anak kita untuk seperti yang bilang tadi, sudah tidak mau ke arah ke situ karena apa dibilang tadi ini permainan apa namanya pertanyaan itu adalah suatu hal yang kotor. Tapi memang faktanya gitu. Bagaimana cara itu bisa supaya anak-anak kita itu bermain dengan baik dan mau dan ke situ? Ya kembali ke kita, kembali ke ya, yang paling inti di sini adalah aparatur yang menjalankan ini dengan baik. Walaupun anak-anak kita niatnya mau ke situ, tapi dimainkan dengan oleh pemerintah selesai. Tidak ada gunanya. Kita mau tanya tanah berapa? Kita ambil contoh saja, Pak. Dia punya saudara-saudara kita di daerah lain yang punya sawah banyak. Banyak yang dikasih tinggal anak-anaknya sudah mau seperti ke industri, bahkan sampai ke perdagangan. Karena apa? Itu hal seperti tadi itu yang paling utama pertama. Yang berikut adalah begitu mereka berusaha mendapat sesuatu yang baik, apalagi itu hasilnya cukup bagus, ya permainan harga lagi di situ bermain. Siapa yang berperan bermain di sini? Kecurigaan itu ke pemerintah juga, dan aparat bukan oknum sih, bukan pemerintah. Nah, itu yang kita harus perbaiki.
0: Oke.
14: Memang kembali ke pemerintah apa? Pemerintah untuk berbuat sesuatu bila ada pelanggaran, bukan dikasih kesempatan, bukan memang harus langsung dikasih keluar. Tidak bisa diampun-ampun, kan bukan saat ini yang lagi untuk di diberi ampun saudara-saudara kita ini. Kalau kembali ke pajak, ini kita keluar pajak
0: ke kampung. Baik.
14: Cukup bagus ini menteri kita, menteri pertanian kita ini, Pak Amran, orang Makassar. Bagaimana dia mengembangkan contoh ini kasus yang di Papua kemarin. Sudah diberi sesuatu, datang lagi satu, ini tidak bagus ini. Ini kan hal ini. Aduh, susah ini mau di bagaimana ini kita ini. Mungkin begitu saja.
0: Oke, baik.
14: Itu saja.
0: Terima kasih Bapak.
14: Terus terang saya ini orang tua saya
0: petani gitu.
14: Pertanian juga dulu. Cuma kita kan aduh.
0: Oke. Baik, Pak Jamal. Baik.
14: Pemerintah masih bermain seperti begini.
0: Iya. Baik, Pak Jamal. Baik. Pagi ini nampaknya kita terkendala dengan komunikasi di 0811 45 60 3908. Pak Jamal di Kabodena sekaligus mengakhiri tadi pendengar yang bergabung di program Komentar dan Opini Anda. Kami akan kembali lagi usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Saya Joko Nurcesu Jari, tetap bersama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini.